0: Jaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kesenggara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik, karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Setuju.
7: Terima kasih.
9: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
7: Dan kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setuju.
7: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
9: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
9: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
12: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut,
10: fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh. Belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
9: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin, dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ele mana kisah suraku agamana tukare batari ele kele eri tete arwa lewat 50 cm menit aku koe. Nang kasih kaya Siti selama ria carana elong kelo meloka ruwa-ruwa sikiri elek keleta memare engka kisah mengap macam-macamah. Nah, engkai lo pura pasal dia ngaki, engkai lo na iya mulu sera lainnya mui ngerang. Ampe batu. Engkau tau Cina pi dah udah telpo. Cina pi. Tan kelinga din dolo elong elong utapu ngaki di. Engkai lo na iya mulu sera lainnya mui ngerang. Tongan nasengnya tawe, aga je melok mu capai. Engkau tau elona buku arusuku, idi pagon Cina, idi na mancari iya. Jagai alena upujie, nareko iya na elokmu, wija topedi, lelu deceng. Engkau tau elona tea na sili suang. Jadi ya naro elo wadinge rang kelinga di nolo arwa lima sedi asara sedi lima sedi arwa asara nolo sedi wadini mata lepong. Elong kelong.
1: Elong kelong. Selamat eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iye, ya mas Riti selamat.
0: Kasri di ulo-ulo aku tu kerebata Kasri.
1: Alhamdulillah, madece mandi. Ibu mata tu kerebata.
0: Iye, madece.
1: Alhamdulillah.
0: Elon nape aku tu lo dan kelinga

0: ng pagkasri.
1: Hindi naman siya Gia.
0: De ulay.
1: Hello na to me. Hello na to man. Siti salama. Di kakalalan na. Magkada hindi man siya Gia.
0: Ocha, wasan nga ha. Ito siguro kami.
1: Hello na to me. Opa ko.
0: Cha.
1: Di gagalala lo si Sapi at eh, si Tisalama.
0: Eh, gala di platuka to, Kasri.
1: Ay, lo na pala yun na di platuka ngayon to, Sabah Kompi. Yes. Dan Tisalama, ele man na kita na podo pa dan kama na magkisiha-siha sa keluarga ta.
0: Yes.
1: Mapakotopra pala na kakakwa, Luis. Salama, ele toki, kalwi. Tidak podo siya toki.
0: Iya.
1: Ketua pelajar di Pondre, Yusman sudah tersayang na. Untuk mana-mana na, pacelingat na elong kelo. Selama ele mana ki, tanda podong kemana masih sehat-sehat. Nah, dari kimi rumah lampin lancar mana ngejema jemata. Lancar
0: tapi dah lepas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Mapa kata apa play di Siti Selama.
0: Iya, di.
1: Kenapa? Na lancar to jama-jamata, amin. Na lancar to pidal leta, na dereki rumah lampe di.
0: Iya.
1: Terima kasih Megas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Nah, selesurang. Angka sipat telepon. Elong kelo,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niga tuh.
2: Iya, Sherly. Yen serio no.
0: Ya, yayanya Jusman.
2: Iya.
0: Elong na tuh agak lodang kelinga ka Sherly.
2: Siapa di lalu deh, ceng?
0: Ye. Yeah.
2: Agar deh bisa berdiri ledes, lalu ledes.
0: Angka DC. Oh, wija to berdiri lalu DC.
2: Oh, wija to berdiri lalu DC. Ya, ya naro.
0: Iya, iya lo di pelatu kama tu Jusman.
2: DC.
0: Iya lo di pelatu kange. Wah kasir limbo. Aku agak ngare nadi kaliangi.
2: Ye.
0: Agak
2: ngare nembok lo sirangi. Untuk sahabat setia, salam ele mana ki, sana podo sehat mana ki, di bawah telur data.
0: Amin.
2: Untuk toi irsan di bune, salam ele ki irsan. Untuk toi pak Alwi di bonsel, salam ele toki.
0: Iya.
2: Untuk toi asri, di bawah tersayana.
0: Iya.
2: Oh, yang mana-mana nak pasilingan na elok kelong dega masengan. Untuk Siti Selema lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Sherly. Engkau tahu ini dan Reka Asri. Jadi saya di pipa telepon aja selesurang. Elong kelong, salam aleki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, mau jontor poli bakarai.
0: Iya, elona ketuladang kelinga jontor.
3: Elona anu jaga eleno puji.
0: Iya, ilo di peletukang.
3: Untuk angkesa-angkesatinere riboni.
0: Mhm.
3: Untuk sobat kompi.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk porong pendengar untuk Siti Selama melanjut tugas sih. Jalan sedih yang keling di Makakak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, telurnya ada selesurah.

Ya, salah surah nasabah telu ni elong. Jadi, makasin itu dan kalingan ni dolar telu elong si tampe-tampe. Dan kalau pamulang, idik pak goncina.

0: lang. Kata-kata dulu dah lang.
1: Sangat dipindah piati tak rialeku. Kenapa kau awak ditakdiri bilang ini? Aja nak tebak-tebak tandri. Atau pekiri ada adaku. Kukira lagu ternyata kisahku.
2: Menjadi tak.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Asera pulona CDFM RRI Bone Selesurang Rewa Sikapat terus ake acara anak elong kelo nang kesipat telpong elong kelo selama eleki
1: elong kelo selama eleki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih getuh
1: ya malah toh boleh sinjai lo.
0: Weh, panur di sinjai. Sehat-sehat mo ki gitu?
1: Alhamdulillah sehat mo di sekeluarga.
0: Alhamdulillah ya ko sehat-sehat mo ki.
1: Elona. Iya
0: alhamdulillah panur di berkat elo dengar tak mana rusalesura nang kamu kina tosirunto si yesoe.
1: Amin amin.
0: Panur di elona tu agak lo dan kelinga si nampe.
1: Ede enak lo kini suang.
0: Ye.
1: Kamu elona dia lo kini suhu.
0: Mana kade di lo silisu? Emang ada lah deki tu.
1: Elona tau mula pakar.
0: Emang ada lah deki tu. Mak pedi dan kelinga tu. Liwa-liwa tu sedih mbok dan kelinga pedi eh.
1: Iya, pakar tu kuang. Padahal lo sini tu.
0: Iya, itu pun ni pelena magami mengi.
1: Ini bisa judul naro yang ngar masuk naro.
0: Ilo di peletu ka.
1: Kapan aku cai?
0: Iya, rodo na dega deha gaga tawana bale anu, bale nasu di bolana.
1: Ini
0: kan kawan-kawan
1: yang ada di
0: Rimbo. Maka ada cewek-cewek aku tuh. Itu.
1: Halo, Nani. Kalau kita lagi sini, kita sejati itu berserah di Rimbo. Nani, mau harga yang kamu sehat-sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kata Mama Alwi, kata Riva, kata Kivi, kata Didi Kivi, itu yang mana-mana di bawah sana ada selama ilai mana.
0: Iya, selama ilai
1: toki. Aku tahu para Riva, itu Mama Hari Kisihas, kepada harga, kepada langsung dutan, amin, kepada leca.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Iya, terima kasih banget, deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maega. Untuk Pak Nurding. Ya engka di sinjai selesureng. Nang kasih pat telpo selesureng. Elong kelo salama eleki.
2: Ye elong kelo salama eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ salama cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, agak tu kerebat pak.
0: Alhamdulillah, kerebat. Makasih kesemua kafaida. Memuari roi di maketo.
2: Aku iya, aku rasa kasih.
0: Oh, magi ki.
2: Elok kisah jauh kemalar, rujuk kabeso ke rumah sakit Sengkang.
0: Weh, malas agak ki tu kafaida.
2: Ah, ulukku bermasalah dek.
0: Oh, mentaran poda magati ki madi sidi sidi.
2: Iya, terima kasih doa tadi.
0: Iya. Elona Elo... tu pilih aga lo dan kelinga cinampe.
2: Ini na pilih aga kata-kata poji, poji tahun itu.
0: Weh.
2: Akhirnya salah kapal ya lo dek.
0: Iya, akhirnya salah
2: nih. Amelangin ke anggota sejati pensi dari bone.
0: Iya.
2: Lama ilai mana ki, tanah bodo ma di sisi mana ma toki sebab keluarga ta.
0: Iya.
2: Kita ke Kalwi di Bone Selatan. Saya turu berduka cita ke atas meninggalnya sepupu ta. Semoga diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dilapangkan kuburnya.
0: Iye.
2: Dan segala amal ibadahnya diterima baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan
0: amin.
2: Semoga keluarga diberi ketabahan dan kesabaran menerima cobaan ini.
0: Iya.
2: Ada Eci di Lampung bersama Yastri yang semuanya nih deh lagi monitor tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Untuk di ada Eci di Selamat, Tanah Bodo, Medokin di sebuah keluarga tadi.
0: Iya.
2: Kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Nah, selesurang. Om kamu apa patel pong elong kelong?
1: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih getuh.
1: Andis Diwajo.
0: Andis Diwajo.
1: Iya.
0: Elona tu agak lo dan kelinga cinampe.
1: di bana kita pilinga kasi sama Pak Dewi kelingan atau tepuk.
0: Aiyah, cinampak upilengaki. Nega melodi pelatuka tu.
1: Buat Kak Haji Nopi.
0: Iye.
1: Ada Asri Dula-Ulo.
0: Iye.
1: Ada itu di Lampoko.
0: Iye.
1: Yang mana-mana lepas kelingan. Nah, RR Bonnya dikagal. Buat Siti Selemah, semoga sehat selalu dan tetap di bawah lindungan yang maha.
0: Terima kasih, Mega. Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkana Dendre Pak Nurdin, engka Tony Dendre Kak Faida, na engka Toyi Iga Senan Andis, na dan kelinga si Paledolo Salusureng, engka Elona Teyana Silisung.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Sera pulau na sa DFM RRI Bone nang kamopo wattu salasura salama eleki untuk idia mana-mana khusus na untuk yang mana-mana na salasura ta yang ke di forum pendengar RRI Bone akur-akur kidi salama kito macelinga ri acara na elongkelo na untuk idi mana-mana to salasura yang ke majam-majam Maria soe macelinga ri acara na elongkelo. Tanah pun doro semangat ki ma jama-jama di. Elong, kelong. Iya, terima kasih, Mai.

0: Opa, elo upa sediang ki salah surang. Ia mu lusera lengge mu enggarang aga je melo mu capai buku arusuku nareko ia elo mu de umelo ko tania idi bunga waru malabi tau sama kasiasi engko tau wae mata pas solo dua bunga aga pasa berena sidi ati dua papoji we sidi ati dua papoji pe ko ga masuk naro. Nah, engkau tahu Elona pirasai cinampak pediku. Tiana musenge tania idi totoku si bawah si malirep pedik. Elong kelong, salam aleki.
1: Elong kelong, salam aleki. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, dengan suara tadi, HPD itu Salma.
0: Iya.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Ya, gelo nih, Mbak Yal.
0: Iya. Oi, Upi.
1: Iya, mulai.
0: Iya, Elona tuh agak lo dan keling, Upi.
1: Elona agak melo mau capai.
0: Agak melo di capai.
1: Iya.
0: Iga lo di peletu ke Cinampek tu Elota.
1: Peletu ke ngi untuk singin napa cengena RRI Bone di. Mhm. Jaga mas tengah di terutama yang kaku di forum pendengar RRI Bone.
0: Iya.
1: Yeah. Kita podong kemana mana mau di mana kemana masih pedal lekna kemana setelah na di masih di pengalaman lagi.
0: Pasti
1: baik. Tanda podong kepada Mas Tesek di mana? Poti di situ selama perjuangan tanda podong. Pasti selalu selama kehidupan untuk pay hari kesetiaan Pancasila di.
0: Iya.
1: Majlis Syawi.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Untuk pi ya mahko ke salah surang engka di lapri. Nah, engka si patel po salah surang. Elong kelong, salam aeleki.
2: Surang aeleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gitu.
2: Ayang di Mas Indak.
0: Dimas, Elona kalau dah kelinga tu Dimas.
2: Elona, sedia si dua popo ji dua popo
0: sedia si. Iya, selingkuh.
2: Oh, selingkuh ya, Pa.
0: Ah, aduna deh, Pak, cinta segitiga malah Juna.
2: Betul indah, cinta segitiga.
0: Ah, iya kalau dipeletukan.
2: Ah, maka kesalahan untuk sahabat kopi selama elemen energi menyitang hato.
0: Selama
2: elemen pada sehat pada sahabat keluarga tadi boleh.
0: Amin.
2: Amin, ya Rabbul Alamin. Maka tahu untuk pendengar ma eleri ya, tidak ada maksud nabi selama elemen energi selesai menyitang hato. Mamare pada sehat pada mungkin, nah lancar menjabat-jabat nama berakat. Amin, ya Rabbul Alamin.
0: Iya.
2: Selamat pagi, selamat keluarga, selamat kita pada selamat.
0: Iya.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Nah, sebelum putra kaki elong, kadolo pesan ponco melo baca elong kelong. Siti selamat, selamat ele kindi, selamat ele toki palwi. Salama ki to pada salama lino letu aira. Terima kasih Mega untuk Pak Alwi. Nah, salah surang dan kelinga si pelet telu elo si tampe-tampe. Nang kadolo elona aga je melok mu capai.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Sureng Asira Pulona CND FM Era Ribone dan terima kasih Maiga Asir untuk kata ya sorry Sona Araba tanggal teluk pulau Ulang Asira tahun 2020 di acarana Lelong kelong Nah tanah podo saya sehat mana ki insya Allah to siruntu si pemeng ri acarana elong kelong Ya rega ri acara lainnya si bawa ya siti salama ada pacapurang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu, ketuhanan yang maha esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

daerah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Dika Artika, menemani Anda di program Halo RRI. Dan saya tidak sendiri mendengar, saya bersama rekan saya yang ada di Boni. Halo. Mana nih? Udah ada enggak nih?
1: Halo Dwi, apa
0: kabar? Saya bersama dengan rekan siapa nih? Alhamdulillah sehat. Siapa nih di Bone nih?
1: Ada Ulfa di Bone.
0: Halo.
1: Ya.
0: Halo. Putus-putus ya siaran kita ya?
1: Halo.
0: Suara saya terdengar nih Ulfa?
1: Terdengar, tapi suara saya agak feedback ya.
0: Iya.
1: Oke, gimana sekarang?
0: Oke, sudah bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap nih. Gimana nih kabar Ulfa? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bone gimana?
1: Bone cerah dan panas. Ya.
0: Baik, kita terima telepon nih yang mau menyampaikan keluhan ataupun memberikan informasi ya di 08-2133-339440. Halo.
2: Halo, selamat datang kembali.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Junedi di Makassar.
0: Pak Junedi.
2: Apa kabar ini? Ada di luar.
1: Baik. Alhamdulillah sehat Pak Junedi.
2: Ya, kalau Sri Ulfa bagaimana kabarnya?
1: Sehat Pak Junedi.
2: Iya, oke. Ini masalah ini karena masalah sampah yang lagi masa di pagi di Pusati.
0: Kenapa sampah tak?
2: Sampah itu sekarang bagaimana keadaannya ke depannya ini? Apalagi masyarakat yang di pulau kasihan itu pulau itu kasihan juga kerjaan pekerjaannya. Kalau misalnya nanti itu dijadikan solusi bagaimana ke depannya itu kan, ya.
0: Apa itu? Aduh, jelaskan suara atau apa Junedi?
2: Halo?
0: Iya.
2: Ini masalah sampah. Itu hari saya pernah ke Teh Yusuf mau menyanyi. Itu di sana sampah banyak berserakan. Tidak nangkup mobil. Itu alasannya anak bilang kurang mobil sampah. Itu bagaimana itu? Polisinya ke depannya ini Eka Duit.
0: Baik.
2: Itu saja Eka.
1: Terima kasih Pak Junedi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini terkait dengan pengangkutan mobil, pengangkutan sampah gitu ya. Kalau di Bone seperti apa nih? Kalau di Makassar kan sekarang sudah mulai nih kembali menyosialisasikan terkait dengan pilah-pilih sampah, kemudian ada waktu-waktu pengangkutan sampah juga nih. Kalau di Bone seperti apa nih Ulfa?
1: Kalau di Bone masih dengan kebiasaan lama nih Dwi. Jadi belum ada pemilahan sampah di sini, dan kalau untuk pengangkutan sampah sendiri masih lancar juga sampai hari ini. Meskipun pengangkutan sampahnya tidak setiap hari juga ya, beberapa kali saja dalam sepekan.
0: Oke. Baik, kita ada penelpon lagi nih, Ulfa. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Aldi, apa yang ingin dikeluhkan nih?
3: Informasi dulu ya. Bahwa acara Musrembang kemarin, 3 hari yang lalu ya, tidak salah ya. Ada salah satu warga meminta kepada kecamatan terus ke daerah untuk membantu warga yang terdampak kekeringan di, kalau tidak salah, di desa pengapa Dusun Peragang, kalau tidak salah ya, Dusun Peragang, bantu air minum, air bersih, beberapa tangki, dan alhamdulillah kemarin sore kan besar ya, menurut informasi dari desa sudah tersalurkan.
0: Iya. Yeah.
3: Dan tentunya masyarakat di sana sangat senang dan antusias dan ucapkan terima kasih ke pemerintah daerah dengan bantuannya dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kota Saleh. Dampaknya daripada kekeringan. Nah, memang di kantor desa tertulis di situ posko kekeringan, dampak kekeringan, bencana kekeringan. Dan alhamdulillah sudah ada bantuan dari sana. Dan selanjutnya ini sudah saya sampaikan juga hari Senin kemarin ya, yang terkait dengan pelayanan capil di luar kantor dinas ya di kecamatan ya, di kecamatan Lembang itu di aula terkait dengan masalah kependudukan. Yang di situ ada namanya identitas keluarga digital. Di situ ada melayani masyarakat yang mau mendaftar sebagai apa, IKD, identitas keluarga digital. Walaupun ya tentunya ada perbedaan sedikit ketika di kantor dinas melayani ketika di luar, karena di situ kan di aula kantor camat itu kan sifatnya terbatas ya, maksudnya ada melayani dalam duduk apa, ada juga pakai meja di situ ya. Kan kalau kantor dinas itu kan pakai antrian, ini siapa saja ya masuk ya, selain seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah ini apa identitas keluarga digital, apakah seluruh Indonesia secara nasional atau hanya Kabupaten Pindrang saja, atau bagaimana ini? Nah, ini pertanyaannya. Ataukah apa tujuan daripada ini kepada masyarakat ini sebagai pengguna identitas keluarga digital? Ya, mungkin itu yang saya sampaikan.
0: Yang aplikasi itu ya Pak Aldi ya?
3: Iya.
0: Itu kan ya, format digital ya, saja ya. Itu KTP dan KK-nya kita dalam situ. Jadi kalau misalnya mau mengakses dan segala macam itu sudah terintegrasi secara digital melalui IKD.
3: Jadi ini apakah dikhususkan untuk orang yang warga yang menerima bantuan langsung
0: tunai? Enggak. Ini semuanya Pak, karena saya juga ada IKD. Iya. Kalau misalnya kita,
3: sudah ada.
0: Kalau misalnya ada pengurusan, biasanya pengurusan KTP atau ada perbaikan data, biasanya itu diusulkan juga dari dinas capilnya sendiri untuk mendaftar melalui aplikasi di data melalui aplikasi. Jadi tidak ada. Kalau setahu saya sih tidak ada kaitannya juga dengan bantuan sosial. Ini kan untuk digitalisasi semua. Ya? Iya, kalau saya ada IKD-nya.
3: Karena sini kalau saya kecamatan Lembang seandainya ya, berarti begitu membeludaknya, itu pun tidak ditentukan hari sekian, hari ini, hari besok.
0: Iya.
3: Itu tidak mahanya apa ya?
0: Jadi dia pelayanan memberikan, jadi dari dinas Pindrang sendiri catatan sipil Pindrang memberikan pelayanan di luar kantor. Jadi ada di kantor camat juga begitu kan?
3: Di luar kantor.
0: Iya.
3: Nah, jadi ini kan di aula melayani, jadi itu kan kondisinya di situ tidak ini kursinya atau bagaimana. Tapi kalau di dinas itu kan ada antrian, ini tidak ada.
0: Jadi masyarakat yang memilih kan Pak Aldi, tidak diarahkan dari dinas bahwa harus ke situ kan?
3: Informasinya pun orang-orang tertentu, maksudnya tidak secara keseluruhan.
0: Untuk IKD itu, Pak Aldi boleh kalau misalnya ini membawa apa sih biasanya, kalau kemarin saya bawa kartu keluarga sama KTP aja untuk didaftarkan secara digital, boleh. Jadi nanti kalau misalnya di IKD itu sudah ada, bisa dilihat kepala keluarga, kartu keluarganya, ini KTP-nya secara digital itu ada. Iya.
3: Dan pelayanan itu ya banyak kendala, apakah itu kadang jaringan, kadang juga informasi di situ bahwa datanya tidak valid, tidak.
0: Kalau tidak valid kan otomatis sudah langsung bisa diurus, karena kan langsung dari di catatan sipilnya kan, yang petugas catatan sipilnya kan Pak Aldi ya.
3: Oh begitu kan. Ini kan salah satu usulan dari Pak Dewannya, katanya untuk wilayah Lembang. Kan ini kan jarak tempuh itu 58 km jauhnya. Jadi usulannya supaya pelayanan terkait dengan KTP itu jangan di kantor dinas di Lembang karena jauh ya jarak tempuhnya.
0: Betul.
3: Jadi sampai ketika laporan pandangan umum beberapa
0: hari lalu. Baik. Jadi memudahkan masyarakat, jadi enggak bertumpuk ya, juga di kantor dinas cuma Capil gitu ya. Itu kan ada yang enggak pakai dapat kursi. Siap, siap. Baik.
3: Mungkin peralatan tidak bagaimana ya di situ.
0: Kena baik. Ya. Siap.
3: Banyak yang mengeluh itu, kenapa ini bagaimana? Ya, itu ya
0: kondisi. Iya, siap. Oke, baik, terima kasih Pak Aldi ya.
3: Lebih kan kurangnya
0: mohon warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau Ulfa sendiri sudah ini enggak mendigitalisasi kakaknya gitu di IKD?
1: Kalau saya belum sih Dwi sejauh ini, tapi kalau dilihat dari pelayanan di Dukcapil sendiri, memang di Dukcapil lagi gencar untuk memberikan, memaksimalkan pelayanan gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan penelpon tadi, di Dukcapil Bone juga itu jemput bola. Jadi tidak hanya memberikan pelayanan di kantor saja, tapi juga di luar pada saat CFD. Di Bone kan ada CFD juga rame tuh. Betul. Nah biasanya kalau minggu pagi mereka juga hadir di situ memberikan pelayanan dan mereka juga aktif di live streaming medsos mereka untuk memberikan informasi juga merespon keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat.
0: Iya, jadi ini salah satu langkah yang apa ya dari
1: proaktif juga dari teman-teman.
0: Capil betul, kan sama tahu ada orang-orang yang saya nggak bisa kalau hari kerja gitu, bisanya di hari-hari libur. Nah, memanfaatkan momen car free day itu untuk melayani masyarakat begitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau di Makassar ini tidak hanya di Dukcapil juga, kalau nggak salah di MPP kemarin saya bisa di mall pelayanan publik kita kan juga bisa ada ada pelayanan khusus untuk itu.
1: Ya.
0: Nah, ini mungkin mumpung ada momennya nih, boleh masyarakat memanfaatkan begitu ya pelayanan dari teman-teman dinas dari Dukcapil sendiri. Baik, silakan mendengar 0821-333-3944. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Upi di Bone.
0: Silakan, Pak Upi.
4: Ya, saya menanggapi tentang yang disampaikan oleh Pak Adi ya. Kalau di Bone sendiri ya punya pesanannya baru sebenarnya sistem anu sistem maksudnya apa secara sukarela artinya yang bersedia dan punya baru yang anu yang mau apa yang mau yang bisa anu
0: apa digitalisasi
4: digitalisasi kependudukan ini kebagi saya sendiri ini bagus sekali ini Mbak Dwi karena pertamanya kan artinya memudahkan untuk kita umumnya mendapatkan mendokumentasikan data kependudukan kita. Misal contohnya kita tak usah lagi bawa KTP fisik ke mana-mana ya.
0: Betul.
4: Cukup saja ada replikasi seperti begitu pun artinya anu KTP keluarga. Apalagi kan maksudnya kalau kita bandingkan dengan maksudnya kalau sudah manual kan kita harus petentang ya kartu keluarga atau KTP. Di sini kan maksudnya sistem perbandingannya kan nggak susah kalau kita bawa spesinya. Saya sendiri mendukung sekali kalau anaknya tentang digitalisasi di kependudukan ini ya elektronik kependudukan digital ini ya jadi saya sendiri mendukung. Mudah-mudahan apalagi artinya sekarang program pemerintah itu semakin mendekat kepada masyarakat karena bukan lagi yang terasa dilaksanakan pengetahuan di kantor dinas Capil Kabupaten karena kalau di Bone sendiri sudah ada beberapa lokasi itu sudah hampir 5 mungkin lokasi mungkin di Bone karena sejarahnya makin mendekatkan masyarakat dengan pelayanan ya tak usahkan lagi tentunya contohnya yang jauh-jauh dari kota jauh-jauh dari distus Capil harus ke Capil yang menempuh waktu dan orang ya biaya yang tinggi apalagi kan sekarang selain kita menghemat karena susah juga selainnya ya BBM jadi mungkin artinya dengan semakin dekatnya pelayanan di Capil ini semakin memudahkan ya.
0: Iya.
4: Ya sama minta fullbacknya Mbak Dwi, artinya hari Senin lalu kan saya minta informasi nomor hotline BPBD Bone. Ya, itu aja Mbak Dwi, makasih.
0: BPBD Bone ya.
4: Ya, BPBD Bone. Ya.
0: Baik.
4: Oke, makasih.
0: Makasih ya Pak Upi ya. Baik. BPBD Bone. Baik, silakan mendengar ya 08213333944 0 di kebersamaan kita dalam Halo RRI yang masih bersama dengan Ulfa juga ini di siang hari ini mendengar. Halo.
5: Iya.
0: Dengan siapa di mana ini? Halo RRI, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ah, terputus-putus suara tak ini, enggak kedengar jelas ki. Ini kalau BPBD Bone saya lihat di mana nih? Di Instagramnya ini ada ini ya, saluran WhatsAppnya ya ini ya, ini Ulfa ya.
1: Iya.
0: Ini mungkin bisa bergabung nih Pak Upi di saluran WhatsAppnya Sigap Bone, BPBD Kabupaten Bone, untuk informasi-informasi kebencanaan, edukasi dan juga peringatan dini. Jadi nanti ada beberapa informasi, peringatan dini, himbauan kebencanaan, informasi penanganan dan informasi lainnya. Ini bisa melalui ini ada link sih ya, harus di copy nih linknya kalau misalnya masuk ke mana, ke BPBD Kabupaten Bone nih Pak Upi ya. Bisa melalui Instagramnya, bisa melalui Facebooknya, bisa melalui,
1: bisa scan barcode juga nih kayaknya dulu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Mm-hmm. Saya coba lihat-lihat juga nih ya. Kalau kontak hotline-nya ini kami belum mendapatkan. Mohon maaf ya Pak Upi ya. Kami coba nanti deh, siapa tahu ada dari PA kami bisa mendapatkan informasi siapa dari BPBD Bone begitu ya, yang bisa memberikan hotline ataupun nomor secara langsung gitu. Karena ini kami dapatnya di cuman melalui saluran WhatsApp saja untuk sementara ini, Pak.
1: Oke. Ada nomor telepon juga nih, Dwi.
0: Oh, ada. Boleh,
1: ya.
0: Silakan.
1: Untuk BPBD Kabupaten Bone di 0481292000. 292 0000.
0: 4 kali nolnya ya.
1: 4 kali nolnya.
0: 292 nolnya 4 di belakang.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Pak Upi bisa berkunjung, bisa kalau mau dapat informasi bisa ke saluran WhatsApp-nya, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa menghubungi nomor telepon dari BPBD Bone juga ya. Baik, silakan mendengar 08213333944 0. Halo RRI.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Jaya di Sopeng.
0: Jaya di Sopeng. Baik, silakan Pak Jaya.
6: Terkait dengan air bersih.
0: Mm-mm.
6: Kayaknya di desa kami ini kesulitannya bersih.
0: Desa apa ini Pak Jaya?
6: Iya.
0: Di desa mana? Nama desa tak?
6: Desa Pelangiseng, Kecamatan Lili Rau, Kabupaten Sopeng.
0: Kecamatan Lili Rilau di
6: Kabupaten Sopeng.
0: Iya, sejak kapan kita tidak dapat air bersih ini?
6: Sudah lama itu, sudah 12 tahun itu kita menanti itu air pipa. Pipanya sudah terpasang sampai sekarang ini.
0: Oh, PDAM-nya memang belum ada gitu ya. Pipanya sudah ada.
6: Iya ada, sudah terpasang pipanya, sudah 12 tahun sudah nih, sudah lebih 2 periode.
0: 12 tahun.
6: Ini 3 periode ini, 15 tahun belum ada itu.
0: Baik, baik.
6: Penanganan dari JDAE.
0: Okay.
6: Jadi kami melalui RRI kita sampaikan aspirasi supaya RRI menjadi penyambung lidah masyarakat, bisa tersampaikan begitu.
0: Siap Pak Jaya, kami coba menginformasikan ya Pak Jaya ya.
6: Iya, karena kita butuh bantuan air bersih di sini karena jauh sekali, dah 1 kilo, mana di sana jalanan rusak, banyak orang yang jatuh pergi mengambil air.
0: Iya.
6: Iya, ada Halo RRI, kami masuk di sini mencoba menyampaikan aspirasi kami, mudah-mudahan bisa diteruskan.
0: Baik, siap. Oke, nanti kami coba ya Pak Jaya ya, karena ini sebenarnya sudah diinformasikan juga beberapa waktu lalu dan kami sudah mencoba untuk mencari menghubungi narasumbernya tapi masih sampai sekarang belum terhubung ini Pak Jaya. Jadi mohon bersabar ya Pak Jaya ya.
6: Yang ada juga kami sampaikan ini ke RRI Makassar. Ada mungkin secara rekamannya disinformasikan kapan rekaman, kapan asli, karena bisa sering telepon-telepon tidak diangkat. Itu mungkin rekaman yang diputar.
0: Yang mana itu Pak?
6: Ya sering kali itu saya dengar-dengar itu terus Kak. Rekaman mungkin ini yang diputar di RRI.
0: Baik.
6: Jadi kita mau informasi kapan waktunya asli menyiar atau kapan waktunya rekaman.
0: Baik, siap. Ada lagi Pak Jaya?
6: Ya, begitu info. Ya itu saja, terima
0: baik.
6: Kasih.
0: Terima kasih Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Silakan mendengar ya, kalau misalnya ada paket yang terputar ini biasanya penyiar akan menginformasikan bahwa siarannya sudah disiarkan melalui live streaming kita Pak Jaya ya. Jadi mungkin di awal pembicaraan atau di awal program itu sudah diinformasikan juga oleh penyiarnya. Baik, silakan pendengar, kami nantikan di 0821-3333-9441. Penelpon lagi baru kita jeda dulu ya Ulpa ya, sambil ya. Kami coba untuk menghubungi siapa saja yang bisa berkomentar gitu ya, memberikan konfirmasi terkait dengan permasalahan kita di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo RRI.
7: Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Adi Bone Utara.
0: Siapa?
7: Dengan Adi.
0: Adi.
7: Ya.
0: Baik, Adi di Bone Utara, silakan Pak Adi.
7: Ini temanya kan ini tadi ini. Kependudukan kita itu, Pak.
1: Suaranya kecil sekali, Pak Adi.
0: Iya, betul. Tentang identitas kependudukan itu ya, Pak Adi ya.
7: Apa itu, apa bisa didata secara mandiri atau gimana, Pak?
0: Didata secara mandiri?
7: Iya, melalui aplikasi.
0: Oke. Kalau yang dari aplikasinya ini saya buka, Pak Adi. Ini harus secara offline, jadi memang ada petugas yang membantu nanti. Nanti kalau misalnya sudah ada, sudah didata, baru bisa kita buka secara mandiri di aplikasi kita.
7: Oh begitu.
0: Iya.
7: Oh di daftarnya harus
0: secara offline. Offline, iya. Kan nanti bisa kick car free day itu langsung ke Dukcapilnya layanannya nanti kalau kita hari Minggu gitu ada waktu bisa memanfaatkan. Baik, Pak Aldi ada lagi nih, Pak Adi?
7: Ya, enggak punya anu, pernah ada. Enggak. Ya, ada yang tentang MBG dulu. Ada berapa hari yang lagi ke koleksi. Belum pernah tersentuh MBG.
0: MBG? Belum. Ada MBG-nya di sekolahnya, disalurkan.
1: Belum tersentuh MBG, begitu ya?
7: Pernah, ya.
0: Di daerah mana itu, tepatnya di sekolah apa, kecamatannya mungkin, desanya?
7: Sekolah di Limpauting, kecamatan Telusiatinge.
0: Aduh, kecil sekali suaranya.
1: Telusiatinge? Desa apa tadi, Pak Adi?
7: Limpauting, desa
0: Pak Adi?
8: Halo?
0: Iya, desa apa Tabe?
8: Desa Oting, Oting.
0: Oting?
8: Ya, O-T-T-I-N-G.
0: Oting, desa Oting.
1: Oke. Okay.
0: Itu sekolahnya sekolah apa? SD, SMP, SMA nih Pak Adi?
8: SD.
0: SD?
8: Halo?
0: Iya, SD apa? Ada nama SD-nya mungkin?
8: 54 Oting.
0: Oh, 54 Oting.
1: Oke. Okay.
0: Itu belum tersentuh EBG sampai sekarang ya, Pak Adi ya?
8: Iya.
0: Baik, kami coba konfirmasi nanti mungkin dengan siapa nih SPPG-nya atau apanya nih ya yang menyalurkan ya. Baik, makasih informasinya Pak Adi ya.
8: Ya, ini lalu juga itu apa namanya? Yang apa namanya? Menyebabkan
0: apa itu Pak Adi? Iya, halo.
8: Ya?
0: Terputus-putus suara Pak Adi. Saya kurang, mohon maaf kurang jelas ini.
8: Halo.
0: Iya, ini terkait apa lagi nih yang ingin disampaikan Pak Adi?
8: Ya kan, saya menyampaikan ini. Kan saya dulu pernah melapor. Nah, datang di rumah itu kan. Ya, yang terkait bilang itu untuk proses. Nah, itu yang saya tanyakan di mana hari ini yang lalu ini waktu itu waktunya itu prosesnya itu
0: proses apa itu Pak Adi? Mohon maaf, bisa dikonfirmasi kembali proses apa yang kemarin waktu hari Senin, soal ini yang bertugas udah beda lagi nih Pak Adi.
8: Tentang ini, tentang desil ini kan.
0: Oh, desil.
1: Oh, desil, oke. Okay.
0: Desil, ini saya dikode-kode ini sama Ibu PA katanya hari Jumat ya. Baik, kenapa dengan desil tak? Tidak sesuai kah Pak Adi atau seperti apa nih? Atau belum ada pendaftaran di daerah tak?
8: Tidak sesuai dengan yang pendaftaran.
0: Tidak sesuai ya, baik nanti kami coba konfirmasi ya.
8: Sudah di standar.
0: Hari Jumat, insya Allah hari Jumat ya, kami coba konfirmasi ya Pak Adi ya.
8: Oh, iya.
0: Ya baik, siap, nanti didengarkan ya dialog RRI Jumat nanti insya Allah ya. Baik, makasih Pak Adi. Iya, baik. Oke, Ufa, kita jeda dulu ya sambil mencoba untuk menghubungi kira-kira dari beberapa yang sudah memberikan keluhan dan juga masukan di siang hari ini, yang mana yang bisa tembus gitu ya oleh Ibu PA andalan kita, ada Ibu Nila Puspita di sini. Kita jeda dulu mendengar ya, kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengaran, tetaplah bersama kami dalam Halo RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan, serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Loh,
3: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
3: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
3: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
4: Makassar pagi ini.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Ulfah juga di RRI Bone. Masih ada kah Ulfah?
1: Masih ada.
0: Baik, Ulfah, ini kami coba mengonfirmasi ya, terkait beberapa hal ya. Di antaranya tadi tentang pengangkutan operasional pengangkutan sampah ini untuk sementara tidak bisa kami hadirkan pendengar karena lagi berada di rumah duka ya, yang akan menginformasikan. Mudah-mudahan nanti di hari Jumat ya kita bisa mengonfirmasi.
1: Insyaallah.
0: Kemudian terkait dengan Pak Jaya tadi di Sopeng, ini sudah juga dikonfirmasi sama Ibu PA kita langsung ke Dirut PDAM Sopeng. Ini katanya harus dijelaskan dulu apakah pipanya itu dari PDAM atau dari pihak lain begitu ya. Jadi Pak Jaya mungkin bisa langsung mengonfirmasi ke PDAM di Kabupaten Sopeng, di tempat tak, di desa tak, atau mungkin di kecamatan tak gitu ya, untuk menginformasikan lebih lanjut. Karena tadi kami mencoba kembali menghubungi tapi nomornya tidak aktif, mungkin sedang ada kesibukan begitu ya. Yang lain-lainnya juga ini terkait dengan identitas kependudukan digital. Ini salah satu langkah yang bisa kita katakan inovasi gitu ya, dari Dinas Catatan Sipil, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di luar sana. Kalau misalnya bertanya apakah bisa secara mandiri, tadi saya mencoba untuk membuka aplikasinya di akun baru ini. Di situ ada pilihannya pendaftaran luring ya, pendaftaran secara offline, atau yang sudah mempunyai akun. Jadi secara otomatis kita harus mendaftar dulu nih untuk mendapatkan akses membuka di akun, kalau misalnya akunnya sudah ada. Jadi memanfaatkan tadi, kalau Pak Aldi di Pinrang, kalau misalnya memang tidak bisa di Dinas Catatan Sipil, bisa melalui mungkin tadi kantor camat ya, atau kantor kelurahan desa. Kemudian di Bone bisa di Car Free Day begitu ya, kalau misalnya nggak ada waktu ke langsung ke Dinas Catatan Sipilnya. Baik ya pendengar, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya Ulfah ya.
1: Ya.
0: Kita tunggu nanti di hari Jumat untuk pendengar, kami akan mencoba mengonfirmasi terkait dengan desil tadi juga. Ini masih polemik juga ya.
1: Betul.
0: Apa desil itu? Nanti kami coba di ombudsman nanti ya, katanya Ibu PA kita hari Jumat insya Allah akan memberikan konfirmasinya. Baik Ulfah, terima kasih untuk
1: terima kasih,
0: bersama dengan Persatuan RRI Makassar. Untuk ya, pendengar juga terima kasih sudah memberikan informasi terkait keluhan pelayanan publik untuk kita di Pro 1 RRI Makassar, dan juga untuk teman-teman di RRI Bone. Nanti bisa di hari Jumat, hari Senin depan ya, Senin, Rabu, Jumat kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Terima kasih Ulfah, kita berjumpa
1: terima kasih
0: dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kami cukupkan di ruang dengar Anda Halo RRI edisi 30 September 2026. Saya Dwi Kartika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini bukan tempat bermain.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti Halo RRI Berjaringan bersama Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone. Akan kami hadirkan program Bincang Siang bersama PT Taspen. Tetap di 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saya Sri Ulfa masih menemani Anda di edisi hari ini Rabu tanggal 30 September 2026. Dan saat ini kita bersama di program Bincang Siang ada PT Taspen dan juga Mandiri Taspen yang saat ini hadir di studio untuk menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan zaman memang telah berubah. Kini kita telah berada di era digital, era di mana kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Taspen melangkah maju menjawab tantangan zaman melalui inovasi teknologi, mulai dari otentifikasi wajah via smartphone hingga integrasi layanan digital yang serba cepat, transparan, dan mudah. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai inovasi dari pelayanan PT Taspen ini yang mengusung tema pelayanan semakin mudah di era digital. Dan saat ini di studio telah hadir bersama kami Funding and Transaction Officer Bank Mandiri Taspen, Ibu Andi Eva Susanti S. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah cerah sekali hari ini Ibu ya.
1: Iya.
0: Gak kalah cerah sama cuaca hari ini kayaknya ya. Baik, dan juga ada Customer Service Staff Taspen, Pak Ruslam. Apa kabar Pak Ruslam?
2: Baik Bu. Apa kabar Ibu?
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah berkenan hadir bersama kami di Bincang Siang untuk hari ini. Dan pendengar, kami juga akan buka line interaktif untuk Anda ingin tanya-tanya ke Ibu Eva ataupun Pak Ruslam melalui line telepon kami di 085191518901. Baik nih, saya ke Pak Ruslam dulu nih. Pak Ruslam, ini pensiunan itu kan biasanya kalau awal bulan mereka tuh melakukan otentifikasi wajah. Nah,
2: betul.
0: Apa sih sebenarnya alasan dibalik autentifikasi itu, mengapa perlu dilakukan? Dan apakah jika belum autentifikasi sebelum tanggal yang ditentukan ini, pensiunan akan otomatis tidak dibayarkan gajinya? Lalu seperti apa sebenarnya autentifikasi Taspen dan mengapa penting untuk dilakukan?
2: Oke, jadi sebenarnya autentikasi itu sangat penting digunakan untuk Taspen karena apa? Proses autentikasi itu adalah proses verifikasi identitas agar bisa memastikan manfaat hak yang diberikan itu tepat sasaran atau tepat orang.
0: Yeah.
2: Jadi mengapa perlu dilakukan autentikasi setiap bulan? Nah, terus kenapa bisa dilakukan sebelum tanggal 15 itu? Okay. Karena sudah ketentuan jika dilakukan di bawah tanggal 15 itu gajinya akan tepat waktu dibayarkan. Nah, jika lewat dari tanggal 15 kemungkinan gajinya tidak tepat waktu dibayarkan. Nah, okay. Jadi autentikasi itu sebenarnya seperti kunci. Jadi untuk membuka kunci ini, kita harus melakukan autentikasi agar gajinya bisa dibayarkan ke rekening yang bersangkutan atau ke rekening pensiunan. Seperti itu.
0: Baik, jadi tetap akan dibayarkan ya meskipun autentifikasinya itu lewat,
2: lewat dari
0: tanggal
2: 15.
0: Tetap, okay.
2: Karena gaji itu sebenarnya gaji itu setiap bulan dibayarkan di tanggal 1.
0: Ya.
2: Pasti akan dibayarkan di tanggal 1. Tapi kenapa belum tersalurkan ke rekening yang bersangkutan atau ke rekening pensiunan? Karena mereka belum membuka kunci tadi atau autentikasi seperti itu.
0: Baik, baik. Lalu mengapa sebenarnya peserta ini diimbau untuk melakukan autentikasi sebelum tanggal 15 setiap bulannya?
2: Itu tadi ya, kalau misalnya lebih lewat dari tanggal 15 gajinya telat dibayarkan karena dia membuka kunci tadi. Untuk melakukan autentikasi harus melakukan notifikasi supaya gajinya dibayarkan ke rekening yang
0: tepat
2: bersangkutan
0: waktu.
2: Dan tepat waktu, betul.
0: Oke. Baik, saya ke Ibu Eva lagi nih. Ibu Eva, bagaimana sebenarnya jika pensiunan lanjut usia atau tidak dapat menggunakan smartphone-nya? Apakah ada kebijakan atau keringanan yang diberikan nih?
1: Oh ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau untuk misalnya kan kita seperti yang kita ketahui ya, nasabah-nasabah di Bank Mandiri Taspen itu kan pada umumnya itu pensiunan.
0: Betul.
1: Jadi untuk kalau misalnya nasabah yang tidak bisa menggunakan smartphone itu sebelumnya kan kita tanyakan di rumah itu dia tinggal sama anak atau masih ada anak yang tinggal bersama dia, cucu kah. Jadi nanti itu kami bisa bantu ke menjelaskannya ke anak atau cucunya. Nah, kalau misalnya terkendala dari pensiunan itu sudah tinggal sendiri atau berdua, itu bisa kita arahkan langsung ke Bank Mandiri Taspen terdekat. Jadi misalnya dia mau melakukan penggajian atau penarikan, itu bisa kami layani langsung di Bank Mandiri Taspen.
0: Jadi di jam kantor begitu Ibu ya? Baik, lalu untuk hak keluarga sendiri, apabila seorang pensiunan misalnya meninggal dunia, siapa yang dapat meneruskan manfaat dan apa yang terjadi jika penerima pensiun menikah kembali nih Ibu?
1: Ya, kalau misalnya penerima pensiun itu kalau misalnya terjadi resiko ya dalam hal ini meninggal dunia, itu kan pasti akan dilanjutkan sama ahli waris. Ya. Ahli waris dalam hal ini misalnya yang meninggal pensiunannya misalnya suami, jadi pasti akan dialihkan langsung ke istri. Kayak gitu. Terus kalau misalnya istrinya suaminya sudah tidak ada, jadi sisa orang tua ibunya, jadi itu nanti dia alihkan ke anaknya gitu Mbak. Jadi yang bisa melanjutkan itu adalah pasangan ataupun anak dari pensiunan tersebut.
0: Baik, nah kalau misalnya jika penerima pensiun ini menikah kembali, itu gimana tuh statusnya?
1: Jadi kalau misalnya pensiunan, taruhlah misalnya laki-laki yang pensiunan bapaknya ya, bapaknya menikah kembali, itu dia tetap harus melaporkan ya. Ya, jadi tetap harus melaporkan dan nanti untuk pensiunannya itu nanti dialihkan ke anak nasabah pensiun tersebut gitu. Jadi, karena dia akan menikah kembali.
0: Jadi kalau misalnya tidak ada pelaporan terkait misalnya pergantian status dari yang sebelumnya misalnya cerai mati gitu ya, akhirnya menikah lagi, itu konsekuensinya apa Ibu?
1: Jadi nanti dia akan ada pembayaran ya. Pembayaran. Pembayaran tagihan kayak misalnya nanti dia akan ada tagihan dari Taspen.
2: Betul.
1: Kayak
0: Oke.
1: Nanti pasti akan dihubungi keluarganya. Jadi di aplikasinya Taspen itu pasti muncul, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Ruslam, jika pensiunan meninggal dunia, apakah manfaat pensiun langsung berhenti?
2: Jadi untuk yang pensiunan meninggal itu tidak langsung berhenti. Jadi tentu wajib melaporkan ke Taspen jika masih ada istri atau suami yang ke peserta itu yang meninggal, tentu wajib melaporkan ke Taspen untuk mengklaim manfaat atau uang duka yang akan diterima jika masih ada istri atau suami. Jika sudah tidak ada istri atau suami, misalnya sudah meninggal istri atau suaminya, masih ada anak yang di bawah 25 tahun, itu anaknya melapor ke Taspen, nanti tetap akan ada klaim uang duka juga. Setelah itu nanti dialihkan ke gaji anaknya jika memang masih masuk kriteria yatim. Nah, kriterianya itu untuk penerima yatim usia di bawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja. Seperti itu.
0: Baik. Lalu untuk anak dari pensiunan yang meninggal, apakah dapat menerima pensiun yatim?
2: Betul. Jadi yang saya sampaikan tadi, untuk anak yang penerima pensiun meninggal, itu berhak menerima yatim jika masuk kriteria tadi. Belum menikah, masih di bawah 25 tahun, belum bekerja. Nah, itu berhak mendapat hak yatim.
0: Baik. Nah, tadi sebelumnya sudah saya pertanyakan nih ke Ibu Eva. Tapi kalau PT Taspen sendiri gimana nih? Jika penerima pensiun janda atau duda itu menikah kembali, apakah tetap sama seperti yang Ibu Eva jelaskan tadi?
2: Jadi untuk penerima pensiun janda atau duda menikah kembali itu wajib melaporkan ke TASPEN atau ke Mitra Bayar. Kenapa? Karena jika tidak melapor akan ada konsekuensi keterlanjuran pembayaran gaji. Karena kan untuk pembayaran gaji janda duda itu yang berhak itu jika memang betul-betul statusnya masih janda atau duda. Jika dia sudah menikah kembali, otomatis statusnya sudah berubah menjadi menikah atau kawin. Jadi makanya kenapa harus melaporkan ke TASPEN atau Mitra Bayar agar supaya tidak terjadi keterlanjuran pembayaran gaji janda atau duda. Makanya tetap wajib.
0: Baik, itu cara trackingnya gimana tuh Pak Ruslan?
2: Nah, untuk tracking sebenarnya kalau dari kami itu sudah terintegrasi dengan SIMKA itu aplikasi dari KUA. Jadi kami sudah terintegrasi dari TASPEN dengan SIMKA atau KUA. Jika ada yang menikah melalui prosedur negara, menikah resmi, itu ketahuan dari kami. Biasa kelihatan di situ tanggal menikahnya, tanggal berapa, tahun berapa, itu kelihatan di data kami.
0: Baik. Nah, bagaimana jika pensiunan ASN yang masih hidup menikah kembali setelah pensiun, Bu Eva? Pensiunan ASN yang masih hidup tapi menikah kembali setelah pensiun.
1: Jadi tetap harus melaporkan kayak gitu.
2: Mungkin saya bantu jawab.
0: Boleh, Pak Ruslan.
2: Terkait dengan pensiun, setelah pensiun menikah kembali itu tetap wajib melaporkan. Misalnya kita kasih simulasi lah ya. Gambarannya si A setelah memasuki pensiun, sebelum dia pensiun istrinya sudah meninggal atau sudah cerai. Setelah memasuki masa pensiun dia menikah kembali, itu wajib melaporkan ke TASPEN. Untuk apa? Karena supaya bisa menunjang kembali istri yang dinikahinya atau istri yang baru. Jadi dia masih bisa ditunjang kembali. Kan ada beberapa komponen gaji itu. Yang pertama pensiun pokoknya berapa. Yang kedua ada tunjangan, termasuk tunjangan istri atau tunjangan suami. Yang ketiga tunjangan anak. Kalau misalnya dia menikah, untuk penambahan gajinya supaya bertambah, dia harus melaporkan ke TASPEN untuk ditambahkan ke tunjangan istri ini atau suami ini. Jadi batas pendaftaran atau penambahannya itu sebenarnya tidak lewat dari setahun. Jika lebih dari setahun dia melaporkan pernikahannya, itu biasanya hanya tercatat di TASPEN, tidak bisa ditunjang.
0: Baik. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan andal by TASPEN dan TOOS nih?
1: Mungkin bisa dijawab ya dari TASPEN.
0: Silakan.
2: Kalau dari andal itu sebenarnya kan ini aplikasi dari TASPEN, Bu ya. Andal dengan TOS. Untuk aplikasi andal sendiri itu berbasis desktop. Kalau untuk TOS itu website. Sebenarnya fungsinya ada persamaan, tapi kalau untuk andal sendiri itu aplikasi yang digunakan untuk autentikasi tadi. Yang setiap bulannya. Terus untuk kalau TOS untuk pengajuan online. Jadi kalau misalnya ada peserta yang terkendala jarak atau kondisi, itu bisa mengajukan melalui TOS. TOS itu kepanjangannya dari TASPEN Online One Hour Service. Jadi pengajuan online bisa diajukan kapan saja, di mana saja.
0: Jadi bisa diklaim di online begitu.
2: Betul,
0: Pak Ruslan ya.
2: Betul sekali.
0: Baik. Cara klaimnya seperti apa?
2: Jadi untuk klaim online sendiri bisa membuka website dari TOS, itu websitenya tos.taspen.go.id. Nanti di situ ada fitur klaim atau non klaim. Di situ bisa mengajukan pengajuan klaim tergantung kondisi pesertanya mau pengajuan apa. Nanti bisa pilih di situ pengajuan klaimnya. Nanti setelah mengajukan klaim, biasanya paling pembayaran atau pengurusannya itu 3-7 hari sudah disalurkan jika memang berkasnya atau klaimnya itu sudah lengkap. Nah, seperti itu. Kalau memang ada kendala tidak lengkap, biasanya kami kembalikan atau setelah diverifikasi itu kami BMS-kan atau belum memenuhi syarat. Nanti biasanya di statusnya si pemohon ini kelihatan di situ statusnya belum memenuhi syarat atau sudah verifikasi.
0: Nah,
2: seperti itu.
0: Nah, karena kan banyak kan lansia nih pensiunan. Betul. Yang usianya tentu sudah lanjut. dan mereka biasanya tidak begitu fasih menggunakan smartphone. Betul. Lalu solusi seperti apa nih yang diberikan Taspen untuk mereka yang tidak punya smartphone ataupun sama sekali tidak bisa mengakses via online?
2: Yang dilakukan Taspen itu sebenarnya ini kan hanya salah satu cara untuk mengajukan klaim melalui online.
0: Nah, okay.
2: Yang sebenarnya ada beberapa cara yang kita libatkan mitra juga, mitra bayar seperti Bank Mandiri Taspen itu bisa mengajukan ke Bank Mandiri Taspen jika mau mengajukan klaim. Sebenarnya kita juga di Taspen itu ada pengajuan, kita ada pelayanannya setiap bulan di beberapa daerah. Di wilayah Bone ini ada Sopeng, Wajo, Sinjai. Jadi dalam sebulan itu kami melakukan pelayanan dua kali sebulan di mall pelayanan publik. Nah, di situ bisa mengajukan di MPP ya, karena di situ ada pelayanan Taspen.
0: Oke. Apakah semua klaim ini dikenakan biaya administrasi?
2: Kalau untuk pengajuan klaim ini bisa digarisbawahi, kalau untuk pengajuan di Taspen itu semuanya gratis. Mau pengajuan klaim, non-klaim, itu semuanya gratis. Jadi hati-hati kepada para peserta, kepada para orang tua kita yang mengajukan klaim, jika ada yang meminta pembayaran, itu segera laporkan ke Taspen. Karena semuanya gratis.
0: Tapi kalau untuk pengajuan online itu nanti ada kabar kembali kepada orang yang mengajukan, begitu Pak Ruslan?
2: Oh iya, jadi kalau untuk pengajuan klaim melalui online itu tentunya tinggal cek kanal yang kanal TOS itu tadi. Jadi biasanya kita tinggal menunggu apakah sudah diverifikasi atau belum. Nah, biasanya itu 3 hari sudah ada update. Apakah sudah memenuhi syarat, apakah masih ada yang kurang. Jika memang ada yang kurang, nah itulah dilengkapi kembali agar bisa diberikan atau bisa disalurkan manfaat klaimnya.
0: Oke, jadi nasabah juga harus tetap update lagi.
2: Betul,
0: begitu ya, bagaimana perkembangan dari pengajuan yang ia buat. Oke. Nah, saya ke Ibu Eva lagi nih. Ini terkait penipuan dan hoax nih Ibu ya. Apa sebenarnya modus penipuan yang bisa mengatasnamakan Taspen nih? Motif-motifnya seperti apa, mungkin ya bisa di-share kepada pendengar agar kita juga bisa lebih paham, oh ini bukan PT Taspen nih, ini bentuk penipuan. Itu gimana mengidentifikasinya, mengenalinya Ibu?
1: Jadi biasanya sebelum ada informasi hoax kayak gitu, itu dari PT Taspen ya, itu biasa men-share untuk informasi bahwa ini bisa dibantu untuk share linknya atau share di media sosial bahwa informasi ini tidak benar kayak gitu. Jadi itu salah satu cara memberitahu ya untuk ke nasabah-nasabah pensiun kayak gitu mungkin.
0: Oke. Ada tambahan mungkin Pak Ruslan?
2: Terkait dengan hoax penipuan ini sebenarnya kan yang paling sering muncul di para peserta itu melalui WA. Biasa diiming-imingi kenaikan gaji lah atau verifikasi update data lah. Nah itu hati-hati kepada para peserta jika terjadi seperti itu. Jadi langkah yang harus kita lakukan harusnya kita melapor ke Taspen jika ada WA atau informasi yang terdapat seperti itu tidak benar, harus melapor ke Taspen.
0: Yang mengatasnamakan Taspen itu harus dikonfirmasi kembali begitu.
2: Betul
0: Pak Ruslan
2: sekali,
0: ya.
2: Betul.
0: Baik. Nah, pendengar, sebelum kita lanjut berbincang bersama Ibu Eva dan juga Pak Ruslan, nanti kita akan jeda sejenak dulu kebersamaan kita. Jadi partisipasi Anda kami tunggu di sesi kedua. Tetap di 91 FM RRI Bone.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
2: Kita kembali pendengar bersama di Bincang Siang dan masih dengan tema yang sama, pelayanan semakin mudah di era digital. Nah, sebelum saya sapa penelpon, saya ingin tanya dulu nih ke Ibu Eva dulu, apa sebenarnya produk kredit yang ditawarkan Bank Mandiri Taspen, Ibu?
3: Ibu, jadi Bank Mantap itu menyediakan fasilitas kredit yang dimana khusus untuk segmen ke pensiun, TNI, yeah. PNS, dan Polri. Dan selain itu kita juga menyediakan untuk prapensiun, ya. Yeah. Jadi tidak menutup kemungkinan 3 tahun sebelum pensiun untuk PNS, TNI, Polri itu sudah bisa mengajukan kredit di Bank Mandiri Taspen.
2: Oke, okay. Lalu siapa saja yang bisa mengajukan kredit?
3: Kalau untuk yang nasabah yang bisa mengajukan, kembali lagi ya, kita segmennya ke pensiunan, ya, pensiunan PNS, TNI, dan Polri-nya, kayak gitu. Ataupun dari segmen lainnya, Mbak, kayak gitu. Jadi fasilitas selain dari kredit pensiun dan non-pensiun itu kita juga ada segmen kredit sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.
2: Jadi masyarakat umum juga bisa,
3: bisa
2: gitu,
3: Mbak.
2: Oke, kita sapa penelpon dulu. Bincang siang, assalamualaikum.
4: Bincang siang, waalaikumsalam.
2: Oh, iya, Pak Upi mau tanya ke siapa nih, PT Taspennya atau Mandiri Taspen?
4: Ya, yang bisa saya menjawab ya.
2: Oke. Okay. To the point. Oke, okay, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ada persoalan pertanyaan saya ya. Yang pertama, mungkin masyarakat sebagian besar sudah mengetahui bagaimana anu itu. Masih banyak gue artinya masih awam, Bu, artinya berapa persentase manfaat yang terima dari gaji, artinya berapa bagaimana rumus anunya, Bu, rumus artinya manfaat yang dilemparkan dari anu dari Taspen terhadap gaji yang bersangkutan sebagai nasabah. Bisa dipahami?
5: Ya. Oke. Okay.
4: Berikutnya saya tanyakan.
2: Ya.
4: Kan saya juga punya kerabat dia pensiunan ASN, tapi dia setelah pensiun dia ikut sama anunya, ikut sama anaknya di kota di Makassar.
2: Hmm.
4: Ya. Ada kata perdebatan katanya terima manfaatnya kalau bukan di katanya di kantor Taspen yang di bawahnya katanya diterima, apakah betul itu, apakah dalam hal ini bisa terima di kota Makassar seperti itu.
2: Baik.
4: Kan sebenarnya sekarang dia tinggal di Makassar,
2: ya.
4: Dulunya dia mendaftarkan Taspennya di Bone. Makasih.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ke Pak Ruslam atau Bu Eva nih, silakan. Oke, silakan.
5: Oke, jadi untuk yang pertanyaan pertama untuk besaran pensiun, sebenarnya kalau untuk besaran gaji pensiun itu kita simpelnya bisa dilihat dari SK pensiun yang bersangkutan, karena di situ sudah tertera pensiun pokoknya. Jadi kalau untuk mengetahui nominal pensiun pokoknya tinggal cek di SK pensiun, di situ kelihatan. Terus yang pertanyaan kedua, Untuk pengurusan TASPEN yang tadi Bapak tanyakan, pengurusannya di Makassar ya, kalau tidak salah di Makassar, tapi ditolak karena harus mengajukan ke Bone. Sebenarnya untuk pengajuan klaim atau berkas apapun itu pengajuannya bisa di TASPEN mana saja. Jadi mau berkasnya atau pesertanya di Bone atau di mana kota lain, mengajukannya di Makassar, itu tetap bisa kami bayarkan di TASPEN mana saja, seperti itu.
2: Baik, jadi bisa di sini di Bone atau di Makassar juga.
5: Betul, bisa.
2: Bisa. Okay.
5: Pengurusannya di Bone atau di Makassar, bisa di mana saja.
2: Baik. Semoga sudah terjawab Pak Upi. Dan untuk pendengar lainnya, kami masih tunggu partisipasi Anda juga di 0851-9151-8901. Saya ke Ibu Eva lagi nih. Ibu, masalah pengajuan kredit ya, apa sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk mengajukan kredit di Bank Mantap?
3: Iya, jadi untuk pengajuan kredit itu, nasabah sebelum mengajukan kredit ya, itu nasabah itu harus memperhatikan bahwa kemampuan bayar.
2: Oke. Okay.
3: Ya. Jadi yang pertama itu dari kemampuan bayarnya dan kebutuhan ya. Jadi jangan sampai mengambil kredit itu tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Dan selain itu, kita harus mempertimbangkan juga sisa penghasilan pensiunan.
2: Oke. Okay.
3: Jadi jangan semuanya diambilkan untuk kredit pensiunan. Jadi harus kita bagaimana caranya
2: ada biaya hidup
3: ya,
2: begitu,
3: ada biaya
2: ya?
3: Hidup
2: okay.
3: gitu. Jangan semuanya disisikan untuk kredit.
2: Betul,
3: kayak gitu.
2: Betul,
3: mungkin jadi
2: betul.
3: Kembali lagi sesuai kebutuhan dan kemampuan nasabahnya, Mbak.
2: Kalau untuk kredit usaha sendiri, apakah Bank Mantap ini juga menyalurkan?
3: Ya, jadi kalau untuk saat ini kita fokus ke untuk kredit pensiun ya, non pensiun ataupun kredit segmen lain. Artinya kalau untuk kredit yang lain itu misalnya nasabah punya tabungan atau deposito, kita ada namanya kredit agunan yang didepositokan. Kalau misalnya nasabah tiba-tiba butuh, ada kebutuhan mendesak, itu bisa. Kalau dia bukan pensiun ataupun dari kalangan PNS ataupun TNI Polri, kayak gitu.
2: Baik, lalu untuk produk funding sendiri itu apa sih sebenarnya, Ibu?
3: Kalau untuk produk funding sendiri, Bu, yaitu funding itu kan produk untuk penghimpunan dana ya. Jadi nasabah bisa melakukan memilih produk tabungan atau deposito di Bank Mandiri TASPEN sendiri. Jadi dengan menyimpan atau membuka rekening di Bank Mandiri TASPEN itu, kita bisa membantu nasabah dananya itu bisa lebih aman. Jadi kalau misalnya untuk melakukan transaksi juga, itu bisa juga lebih lancar, kayak gitu. Apalagi sekarang di Bank Mandiri TASPEN pun itu memiliki aplikasi digital ya. Nah, jadi nasabah misalnya mau melakukan pembukaan rekening di mana saja, kapan saja, itu kita bisa langsung akses ke aplikasi Bank Mandiri TASPEN, yaitu Movin by Mandiri TASPEN. Jadi di situ nasabah bisa menyimpan atau melakukan transaksi finansialnya itu bisa di aplikasi tersebut.
2: Baik. Untuk manfaatnya, apa sebenarnya manfaat nasabah memilih produk-produk yang ada di Bank Mantap?
3: Ya, manfaatnya sih sebenarnya kayak gini, Mbak ya. Yang pertama, dengan menabung ke Bank Mandiri TASPEN ya, itu yang pertama kan kita menyediakan aplikasinya ya.
2: Okay.
3: Jadi nasabah lebih mudah bertransaksi yang pertama, kenyamanan ya. Apalagi kalau misalnya di Bank Mandiri TASPEN, nasabah umumnya itu kan nasabah pensiunan ya. Jadi semua pasti kita prioritaskan karena kita menganggap bahwa pensiunan itu adalah orang tua kami. Jadi semakin mudah lah, Mbak ya, kayak gitu.
2: Baik, untuk pelayanan Mandiri TASPEN sendiri dari hari apa sampai hari apa, Ibu?
3: Kalau untuk pelayanan Bank Mandiri TASPEN itu, kita di untuk jam layanan di Senin ya, hari Senin sampai hari Jumat.
2: Oke. Karena saya pernah dapat pertanyaan, Mandiri TASPEN buka nggak ya kalau hari Sabtu? Saya jawab, setahunya saya bank itu biasanya tutupnya di hari Sabtu dan Minggu. Betul. Gitu. Tapi ngotot juga Ibu. Ya.
3: Tapi kita kalau untuk penggajian, Mbak, untuk penggajian itu kita biasanya buka lebih awal.
2: Okay.
3: Iya, jadi tanggal 1 ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 misalnya itu kita biasa membuka layanan lebih awal.
2: Kan? Baik.
3: Kembali lagi ya, nasabahnya kami itu kan nasabah pensiunan.
2: Baik, baik. Dan kami masih tunggu line interaktif ya. Di line interaktif 0851-9151-8901 masih ada Pak Ruslam dan Ibu Eva yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar Taspen ataupun Mandiri Taspen. Nah, saya kembali ke Pak Ruslam lagi. Masih seputar hoax ataupun penipuan yang mengatasnamakan Taspen, Pak Ruslam. Ini bagaimana sebenarnya cara membedakan antara informasi yang resmi yang beneran dari Taspen dan yang hoax?
5: Ya, jadi tentu kita harus memperhatikan kanal-kanal atau sumber informasi yang tersebar di beberapa pensiun atau peserta. Jadi ya, langkah awal yang harus kita lakukan harus tetap melaporkan atau memastikan kepada petugas atau ke Taspen langsung agar supaya tidak terjadi kerugian. Karena saya cerita sedikit, jadi ada beberapa peserta itu ada informasi yang diterima dari pesan WhatsApp, tapi dia sangkanya itu dari Taspen. Jadi dia disuruh untuk memperbaiki data. Terus dia klik tautan, akhirnya terjadi kerugian itu lumayan besar. Sekitar kalau tidak salah nominalnya itu ratusan juta.
2: Wah.
5: Nah,
2: okay.
5: Itu terjadi penipuan seperti itu. Makanya kalau misalnya terjadi sesuatu seperti itu, tetap wajib melaporkan atau menginformasikan ke petugasnya langsung atau ke Taspen langsung agar bisa tervalidasi informasi-informasi itu.
2: Tapi kalau misalnya terjadi hal seperti itu berarti di luar tanggung jawab
5: Betul,
2: Taspen.
5: Itu sudah di luar karena kan sudah termasuk kategori penipuan. Jadi itu bisa melapor ke pihak berwajib.
2: Baik. Seperti itu. Baik, kita sapa penelpon lagi. Bincang siang, assalamualaikum.
4: Lukusana Upi kembali.
2: Okay.
4: Ini pertanyaan titipan ini.
2: Silakan.
4: Dari masyarakat ini.
2: Ya.
4: Ada yang bertanya, apakah termasuk juga nanti benar bisa masuk menjadi masuk di Taspen kalau pertanyaan yang P3K nanti pensiunan P3K?
2: Pensiunan P3K.
4: Ya.
2: Apakah akan terhitung juga sebagai nasabah Taspen begitu, nasabah, Pak Upi?
4: Ya.
2: Oke.
4: Okay. Seperti itu gambarannya.
2: Baik. Iya, terima kasih kembali Pak Upi. Silakan Pak Ruslam dijawab.
5: Okay. Jadi begini,
2: ya.
5: Kalau untuk P3K sendiri itu sebenarnya kurang lebih sama ya, hampir samalah dengan PNS. Yang membedakan sebenarnya hanya program pensiun.
2: Oke.
5: Okay. Kalau dari Taspen sendiri memiliki 4 program. Yang pertama program pensiun, yang kedua THT atau tabungan hari tua, yang ketiga JKN jaminan kematian, dan JKK jaminan kecelakaan kerja. Dari keempat program ini yang dimiliki PNS, P3K itu hanya memiliki jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Untuk THT dan pensiunnya belum ada. Jadi kalau misalnya memang dari P3K ini mau ikut serta di Taspen itu, sebenarnya kami ada anak perusahaan yang namanya Taspen Life. Nah, di situ mereka bisa mengiur secara mandiri untuk iurannya agar supaya nanti setelah memasuki masa pensiun itu mereka dapat juga seperti hak-hak PNS. Jadi PNS dengan P3K kalau ikut program itu sebenarnya sama saja manfaat yang diterima.
2: Apa itu saja manfaatnya?
5: Nah, itu tadi yang pensiun. Kalau yang P3K kan tidak ada pensiunnya. Sama tabungan hari tuanya tidak ada. Kalau PNS ada pensiun dengan tabungan hari tua. Kalau mereka ikut program Taspen Life ini secara mandiri, mereka juga bisa dapat program pensiun dan tabungan hari tua.
2: Baik. Tapi kalau untuk pendaftaran Taspen ini secara mandiri ataupun kolektif, apakah beda untuk pembayaran preminya, Pak Ruslam?
5: Kalau untuk pendaftarannya sebenarnya bisa secara kolektif juga bisa secara mandiri. Untuk preminya pun sama saja.
2: Oh, sama saja.
5: Kalau programnya sama berarti untuk preminya juga sama. Seperti itu.
2: Saya pikir kalau kolektif itu ada sekian persen yang ditanggung oleh si pemberi kerja dan selebihnya lagi ditanggung oleh si nasabahnya ini. Apakah tidak seperti itu?
5: Tidak seperti itu. Okay. Kalau program Taspen Life itu kan sebenarnya kalau kolektif untuk si pemberi kerja itu untuk program jaminan kematian dan ya jaminan kecelakaan. Itu preminya dibayarkan oleh si pemberi kerja. Kalau untuk premi si Taspen Life ini itu mereka bayar secara mandiri. Tentu dari gaji mereka. Seperti itu. Jadi tidak dibayarkan atau tidak ditanggung oleh si pemberi kerja.
2: Oke, baik. Bincang siang, assalamualaikum.
6: Bincang siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
6: Dengan Fajar di Pondri.
2: Baik, silakan. Kak Fajar mau tanya apa nih?
6: Ini mengenai tadi masalah pensiunan.
2: Iya.
6: Contoh misalnya kalau ada anaknya tapi udah pensiunnya itu sih udah meninggal, ibunya juga sudah meninggal, tapi masih ada anaknya. Misalnya anak satu tapi belum menikah, belum bekerja, masih bisa menerima gaji pensiunnya itu ayahnya kan?
2: Usianya berapa, Pak Kapajar?
6: Belum menikah, belum bekerja, katanya tadi masih bisa. Ya,
2: tapi usianya berapa?
6: Katanya tadi usia-usia
2: ada 25. Persyaratan usia, Kak Fajar. Usianya harus di bawah 25 tahun.
6: Usia anak asuh di bawah 25. Jadi di usianya itu kalau di atasnya misalnya sudah menikah, jadi baru itu baru apa namanya? Sudah putus kerja pensiun sekarang.
2: Oke, itu kalau saja.
6: Sudah menikah, sudah bekerja.
2: Baik. Pak Ruslan sudah dapat poinnya ya, Pak Ruslan. Baik.
6: Bisa diputuskan.
2: Oke. Okay.
6: Tidak ada lagi, Kang.
2: Baik. Itu saja, Kak Fajar.
6: Ya, itu saja.
2: Oke.
6: Baik. Berjelas.
2: Baik. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ruslan dijelaskan kembali nih.
5: Oke. Okay. Jadi perlu diluruskan, Pak ya, ya, untuk penerima gaji yatim sendiri itu kan walaupun dia belum menikah atau belum bekerja tapi usianya sudah melebihi batas penerima gaji yatim di atas 25 tahun, tentu sudah tidak berhak lagi. Nah, dan justru juga kalau misalnya masih di bawah 25 tahun tapi sudah bekerja atau sudah menikah, itu tetap tidak berhak karena sudah dengan syarat tiga ini baru bisa mendapatkan gaji yatim itu.
2: Baik.
5: Seperti itu.
2: Jadi diperjelas lagi nih ya, Kak Fajar, persyaratan untuk menjadi ahli waris begitu ya. Belum menikah, belum bekerja, dan usia di bawah 25 tahun. Jadi harus terpenuhi nih tiga syarat ini. Kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa menerima
5: gaji yatim,
2: sebagai hak sebagai ahli waris. Betul. Begitu ya. Baik, kita masih tunggu lagi untuk pendengar lainnya di 0851-9151-8901. Tapi kalau misalnya nih Pak Ruslam, artinya kalau dia sudah melewati batas usia 25 tahun, berarti dia harus melaporkan diri lagi ke Taspen. Usia saya sudah 26 nih Pak, berarti tidak wajib lagi untuk menerima begitu ya.
5: Ya,
2: atau PT Taspen yang langsung akan menghentikan itu tanpa ada laporan dari ahli warisnya.
5: Ya, jadi kalau untuk penerima gaji yatim sendiri itu sebenarnya sudah tersistematis.
2: Okay.
5: Kalau sudah memasuki usia 25 tahun, dia otomatis berhenti.
2: Okay.
5: Jadi tanpa melapor ke Taspen lagi, itu otomatis berhenti. Kecuali kan yang namanya sistem kadang error atau apa. Kalau memang sudah merasa dirinya sudah memasuki usia 25 tahun dan gajinya masih terbayarkan, nah itu wajib dilapor. Jangan sampai terjadi keterlanjuran bayar gaji yatim seperti itu.
2: Oke, okay. Jadi jangan dibiarkan begitu ya.
5: Iya, betul.
2: Harus cepat. Nanti dikira bonus lagi, Bu. Iya. Oke, okay. Kita sapa penelpon lagi. Halo, ya. Bincang siang,
7: halo,
2: assalamualaikum.
7: Ya, halo.
2: Baik, Pak Upi lagi. Rajin sekali, Pak Upi.
7: Ada yang ngerti.
2: Ada nitip lagi.
7: Iya, ada nitip lagi begini.
2: Baik.
7: Misalnya Bapak ini serang pensiunan.
2: Iya.
7: Tapi artinya Bapak ini punya cucu, artinya justru yatim piatu. artinya otomatis kan sebelum artinya sebelum bapak ini masuk ke pensiun dari sudah menanggung cucunya, ditanggung cucunya.
2: Okay.
7: Kan setelah bapak ini pensiun, artinya bapak ini meninggal dan ibunya istri pensiun juga meninggal. Apakah cucu ini sebagai ahli waris bisa juga masih bisa menerima hak

0: yang ditunjang lagi tuh tentu tidak bisa lagi, apalagi dibayarkan gaji yatimnya, seperti itu. Kalaupun memang ada tertera di SK pensiun, kan dasar dari tunjangan anak itu kami dari SK pensiun. Kalau memang ada namanya, kami validasi kembali apakah memang betul anak dari peserta atau bukan. Jangan sampai anak angkat atau cucu seperti terjadi ini, ternyata cucunya. Nah itu tentu tidak berhak. Seperti itu.
1: Sekalipun anak angkat juga tidak berhak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi harus yang statusnya kandung.
0: Anak kandung.
1: Baik. Baik. Nah, Pak Ruslam, jika pensiunan meninggal dunia dan keluarga belum mengetahui prosedur klaimnya kemana dan harus menghubungi siapa, itu gimana tuh TASPEN menyikapinya?
0: Jadi tentu kalau misalnya terkendala jarak, bisa yang saya tadi sampaikan, pelayanan TASPEN itu bukan hanya ada di kantor TASPEN, tapi ada juga di mall pelayanan publik yang dilakukan 2 kali sebulan. Nah, bisa melapor ke sana pada saat jadwal TASPEN, bisa melapor kalau misalnya memang terkendala klaim, terkendala prosedur, tidak mengerti, tidak paham, bisa menanyakan ke situ. Jadi kalau memang tidak bisa langsung datang ke TASPEN, bisa melalui mall pelayanan publik yang dilaksanakan atau yang dilakukan 2 kali sebulan.
1: Untuk memperbarui rekening pembayaran, jika rekening tidak aktif atau bermasalah, itu gimana?
0: Kalau untuk rekening yang tidak aktif, tentu harus dilapor dulu ke mitra atau ke banknya untuk dilakukan pengaktifan kembali. Setelah itu baru melapor ke TASPEN apakah mau tetap dibayarkan ke rekening yang sama atau mau melakukan perubahan rekening, seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau yang tadi usia 20 di atas 25 tahun kan tidak wajib lapor kepada TASPEN ya. Tapi kalau misalnya status anaknya sudah bekerja ataupun sudah menikah, itu wajib lapor atau gimana?
0: Wajib melaporkan. Karena kalau si penerima gaji yatim sudah menikah atau sudah bekerja, itu wajib melapor ke TASPEN karena untuk manfaat yang diterimakan sudah tidak berhak. Makanya harus dilaporkan. Jangan sampai tidak dilaporkan, nanti di belakang hari ketahuan terjadi keterlanjuran pembayaran gaji yatim. Jadi harus melaporkan ke TASPEN.
1: Dan keterlanjuran bayar itu harus tetap dikembalikan.
0: Betul.
1: Begitu Pak?
0: Iya.
1: Kalau misalnya dia tidak memiliki kemampuan bayar, bagaimana?
0: Kalau tidak memiliki kemampuan bayar, kan sebenarnya begini, kita kembalikan ke orangnya. Yang namanya hutang, saya seorang muslim, pasti wajib dikembalikan. Nah, ini kan uang negara yang dibayarkan. Makanya kalau memang ada keterlanjuran pembayaran, itu wajib. Jadi harusnya ada itikad baik dari si peserta atau penerima manfaat itu, karena memang merasa dirinya sudah tidak berhak, itu wajib dibayarkan atau dikembalikan.
1: Baik. Apakah ada dispensasi atau semacam kebijakan untuk orang yang mengalami keterlanjuran bayar ini tapi statusnya itu kurang mampu, Pak?
0: Kalau sebenarnya kan dari TASPEN itu tidak tidak sepenuhnya kalau misalnya memang sekedar kemampuannya dia. Kalau misalnya dia bisa membayar 100.000 atau 200.000 setiap bulannya, itu tidak apa-apa. Yang penting ada itikad baik mau mengembalikan, berapapun besarannya kami terima, seperti itu.
1: Jadi sampai
0: sampai dengan lunas. Betul.
1: Wah, oke. Jadi ini jadi kewajiban juga ternyata.
0: Betul,
1: ya, yang perlu kita perhatikan juga nih pendengar, bahwa ada hal-hal tertentu yang betul-betul membutuhkan ketelitian dan perhatian khusus kita agar hal-hal seperti ini tidak terjadi.
0: Betul.
1: Di kemudian hari. Apakah tersedia layanan khusus bagi pensiunan yang sakit atau memiliki keterbatasan untuk autentikasi, Pak Ruslam?
0: Jadi kan untuk menerima gaji pensiun itu kan harus melakukan autentikasi. Jadi jika peserta yang terkendala kondisinya atau jarak atau apapun itu, itu kami menyediakan perlakuan khusus untuk yang mengalami sakit atau sudah uzur ya. Jadi kami menyediakan perlakuan khusus. Itu bisa disetorkan, ahli warisnya bisa menyetorkan ke mitra bayar atau banknya. Nanti mereka dari mitra bayarnya mengirim ke TASPEN langsung, agar supaya nanti untuk autentikasinya tidak di tidak wajib lah. Jadi dari mitranya yang membuka gajinya agar supaya si peserta ini bisa

0: menerima manfaatnya.
1: Baik. Lalu untuk keluarga misalnya pengen bantu nih urus klaim dari si pensiunan ini, dokumen apa yang dibutuhkan?
0: Tergantung pengklaimannya apa, karena kan di TASPEN itu ada beberapa klaim ya. Yang pertama bisa pensiun pertama atau uang duka atau apapun. Nah itu kalau keluarganya yang datang itu bisa kami proses, tanpa orangnya langsung pun datang itu bisa kami bantu untuk melayani, untuk dilayani. Jadi walaupun keluarganya yang datang bukan orangnya langsung, itu bisa datang ke TASPEN, nanti kami bantu layani.
1: Baik. Dan waktu sudah semakin dekat nih ya. Sebagai closing statement dari Pak Ruslam, sebagai perwakilan dari PT TASPEN, apa nih yang ingin Pak Ruslam sampaikan kepada masyarakat Bone khususnya dan pendengar RRI umumnya?
0: Oke, jadi untuk yang closing statement yang pertama, autentikasi tepat waktu tentunya. Lakukan sesuai jadwal masing-masing. Usahakan pada awal bulan, di bawah tanggal 15. Yang kedua, pahami hak keluarga. Kenali hak janda duda, yatim, dan kewajiban melaporkan perubahan status. Terus yang ketiga, perbarui data. Pastikan data diri, pasangan, dan anak sesuai kondisi sebenarnya. Terus yang keempat, manfaatkan layanan digital. Gunakan andal, tos, dan mitra bayar sesuai kebutuhan. Terus yang terakhir, waspada penipuan. Jangan berikan OTP, PIN, atau data-data rahasia. Verifikasi melalui kanal resmi. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, saya ke Ibu Eva. Kalau Ibu Eva gimana nih closing statementnya, seperti apa?
2: Jadi kalau dari saya sendiri, bahwa semua fasilitas yang ada di Bank Mandiri TASPEN itu, layanan maupun fasilitas lainnya itu kita layani dengan gratis tanpa biaya. Kayak gitu. Dan untuk pesan pada ke pensiunan-pensiunan orang tua kami, bahwa tidak ada kata pensiun untuk berkarya.
1: Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Ruslam dan juga Bu Eva untuk kebersamaannya di Bincang Siang untuk hari ini. Dan terima kasih untuk partisipasi Anda juga pendengar. Semoga pertanyaannya sudah terjawab. Dan untuk kebersamaan kita di Bincang Siang hari ini, Rabu 30 September 2026, kita cukupkan sampai di sini. Dinamika Olahraga Siang akan segera hadir untuk Anda melalui Pro 3 RRI. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga siang melalui Pro 3 RRI.
1: And there's the ball. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgium mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan. Untun, jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis pengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: ITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia, seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program high performance training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan tepatnya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di siang hari ini. Makassar Siang, kami hadirkan beragam informasi menarik untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan emas antam, pendengar, harga emas antam di logam mulia ini tercatat naik sebesar Rp15.000 per gram pada perdagangan Rabu 30 September 2026. Dikutip dari rri.co.id, penguatan ini menjadi kenaikan pertama setelah harga emas mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.595.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.405.000 per gramnya. Logam mulia sendiri menyediakan emas antam dengan berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan ini tentunya perbedaan harga menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Untuk harga emas antam di kisaran Rp1.347.500 untuk berat 0,5 gram dan di tertingginya pendengar di kisaran Rp2.535.600.000 pada berat 1000 gram. Dan harga ini merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi logam mulia. Nilai ini belum termasuk pajak sesuai ketentuan transaksi pembelian emas yang berlaku.

0: itu, Fatih? Tidak mau makan bekalmu?
1: Tidak, Jilisa. Lagi kepikiran, Kak. Takut, Kak, kena diabetes karena kebanyakan makanan-makanan manis.
0: Maksudmu?
1: Iya, sejak nenekku meninggal karena diabetes kemarin. Saya agak takut, Kak, sekarang kalau terlalu banyak makanan manis. Kayak bayang-bayang terus, Kak, weh.
0: Astaga, Fatih. Innalillahi. Maaf, Kak. Saya tidak tahu soal nenekmu. Tapi saya pernah dengar diabetes itu bukan cuma karena makanan-makanan manis.
1: Hah, masa?
0: Diabetes itu kan kondisi gula darah yang naik toh. Pernah Kak dengar bukan cuma makanan manis yang bisa bikin gula darah tak naik. Ada juga penyebab lainnya. Sepertinya butuh Ki bertanya sama dokter deh.
2: Anggapan bahwa diabetes melitus semata-mata hanya karena faktor terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis masih sangat melekat di tengah masyarakat. Namun, benarkah diabetes sesederhana itu? Siapa saja sebenarnya yang berisiko mengalaminya? Dan bagaimana langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mencegahnya sejak dini? Penyakit tidak menular ini telah menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar yang terus kita hadapi. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang sehat menjadi pemicu utama yang terus meningkatkan jumlah penderitanya setiap tahun. Oleh karena itu, memahami informasi yang benar adalah langkah awal yang krusial. Bukan hanya untuk meluruskan anggapan yang keliru, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga kesehatan. Mari mengenal lebih dekat apa itu diabetes melitus, faktor-faktor resikonya, gejala yang perlu diwaspadai, serta bagaimana menerapkan pola hidup sehat sebagaimana benteng pencegahan utama. Untuk mengetahui apa saja penyebab diabetes melitus, berikut penjelasan Dr. Diva Reswari Amalia Esket, MPPD, mahasiswa program profesi dokter, IKM, IKK, IKP, FK UMI.
3: Kebetulan penyakit diabetes ini kan umum ya, di kalangan masyarakat. Penyakit ini juga biasanya kita kenal itu sebagai kencing manis.
4: Oh iya.
3: Nah, ya, kencing manis. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis di mana ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, jadi itu kondisi ini dia terjadi karena tubuh itu tidak memproduksi insulin dengan baik. Nah, gunanya insulin ini dia itu bekerja untuk menjadikan gula tadi itu sebagai energi, Kak, di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika insulin ini tidak bekerja optimal atau tidak bekerja dengan baik, nah gula ini menumpuk nih dalam darah kita. Iya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya gula darah kita tinggi.
2: Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa diabetes tidak hanya disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Ada berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko seseorang mengalami diabetes. Di antaranya,

0: Kemudian obesitas.
1: Oh,
0: iya, okay. Obesitas. Kemudian tentunya lifestyle hidup yang kurang sehat, suka makan junk food, manis-manis. Nah, apalagi kan kita Gen Z ini suka banget tuh jajan-jajan.
1: Benar, dikit-dikit nongkrong.
0: Iya, Kak. Kerja, tugas pasti harus
1: ada cemilannya.
0: Iya, benar banget. Kemudian orang-orang yang mager.
1: Oh, malas gerak.
0: Iya, Kak.
1: Ah, oke. Okay.
0: Jadi udah makan nih, udah tuh ngantuk.
1: Tidur.
0: Udah kayak gitu-gitu aja, Kak.
2: Meski demikian, faktor risiko tersebut bukan berarti membuat seseorang pasti akan menderita diabetes. Dengan menerapkan pola hidup sehat, risiko penyakit ini tetap dapat dikendalikan. Lalu, apakah seseorang yang memiliki riwayat diabetes dalam keluarga masih dapat mencegah penyakit ini?
0: Persennya memang besar keturunannya. Tetapi itu kembali sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya meskipun keturunannya itu persennya besar, tapi lifestyle hidup kita baik, kita kurangi makanan gula kan,
1: okay.
0: Ya otomatis bisa insya Allah terhindar dari penyakit tersebut.
2: Penerapan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menurunkan risiko diabetes. Namun, selain melakukan pencegahan, masyarakat juga perlu mengenali tanda dan gejala diabetes sejak dini. Pasalnya, banyak penderita yang tidak menyadari dirinya mengalami diabetes karena gejalanya sering dianggap sebagai keluhan biasa.
0: Ngantuk itu bukan salah satu gejala utama juga sih. Kan tadi saya udah jelasin beberapa gejala. Nah, kalau yang paling faktor utamanya itu kalau misalnya sering haus, sering lapar, sering kencing, khususnya tengah malam, gitu kan, kesemutan. Itu tuh biasa memang prediabetes sudah tanda-tanda sih. Jadi sebaiknya kalau gejala itu sudah ada, sebaiknya kita mending medical check up aja, Kak, biar lebih tahu lagi kan.
1: Iya.
0: Apakah memang sudah terindikasi. Tapi kalau cuman baru lemas sebentar, enggak ada gejala kencing tengah malam,
1: iya,
0: tiap hari, iya.
2: Sering haus, lapar, ataupun buang air kecil di tengah malam disinyai air menjadi tanda kondisi prediabetes. Tanda ini seringkali diabaikan karena dianggap sebagai kondisi yang biasa. Padahal, apabila muncul secara berulang atau berlangsung dalam waktu yang lama, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes. Selain mengenali gejalanya, penerapan pola hidup sehat juga menjadi kunci utama dalam mencegah diabetes sejak dini. Lalu, olahraga apa saja yang perlu diterapkan untuk mencegah diabetes?
0: Oke, sebenarnya sih olahraga tergantung dari pribadi masing-masing ya. Biasanya kan ada orang yang suka olahraga berat, gym mungkin.
1: Iya, benar.
0: Sebenarnya sih cukup aja ya kita jogging sehari, jalan-jalan, lari. Itu udah cukup sih menurut aku. Karena at least itu ada olahraga, Kak. Jangan biarin diri kita tuh mager, tidur, habis makan. Nah, itu yang pola hidup yang tidak sehat sih, Kak. Tapi kalau kita ada usaha jalan-jalan aja 5 sampai 15 menit, itu udah cukup banget, udah better banget.
2: Pemahaman yang benar menjadi langkah awal dalam mencegah penyakit ini. Diabetes memang perlu diwaspadai, namun bukan berarti harus menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, risiko diabetes dapat diminimalkan. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini dapat menjadi investasi kesehatan di masa depan.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita siang hari ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda obsesi obrolan seru siang ini, inspirasi dunia public speaking bersama Arti dan juga Anas.
1: Pro 1

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Horosa Tera di Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
2: Bibitnya dagang tuh. Cuma salah masuk jurusan enggak tahu orang tua. Jauh-jauh kita datang tadi dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dian, seperti biasanya kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ini luar biasa, kita bakalan curi ilmunya terus kalian rampok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Anas Arifuddin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arti yang luar biasa.
2: Nah, ini sudah dengar suaranya, sudah tahu pasti nih pendengar kita. Oh, pasti dia ini. Ini saya mau bacakan titelnya panjang sekali mendengar ya. Beliau adalah bagian dari PNBIS juga. Dan yes. Ini nih, Master Coach Public Speaking. Wah, luar biasa. Orang kalau ngomongin public speaking sudah tahu pasti nih orangnya seperti apa. Ini bisa menghipnotis kita, bisa mengajarin kita bagaimana kita bisa tampil di depan umum berbicara dengan baik ya. Oke, yes. Ini banyak sekali profil beliau pendengar, namun kita bakalan bahas satu-satu karena ada banyak sekali yang tertera di sini ya, contekan saya. Dan di obsesi kali ini kita akan berbicara seputar inspirasi dari dunia public speaking. Saya mau bacakan titelnya.
3: Siap.
2: Semoga nggak salah ya. Muhammad Anas Arifuddin, SPD, CH, CHT, CTCM, CT, OSB. Benar ya?
3: 100%.
2: 100% awal. Oke deh, kita mulai dari PNBIS dulu nih. Bisa diceritakan ini dari Mas Anas sendiri gabungnya di PNBIS, pengusaha
3: nulis buku.
2: Nulis buku. Oke. Seperti apa nih?
3: Alhamdulillah. Ibu Kulsum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakep.
3: Pergi ke Surabaya beli buah nanas.
2: Cakep.
3: Jangan lupa pulangnya bawa payung biar gak basah.
2: Cakep.
3: Alhamdulillah hari ini saya Mas Anas datang di RRI di Makassar ini ketemu Kak Arti yang luar biasa.
2: Wih, keren. Ini biasanya ini menjadi awal ketika kita memulai public speaking,
3: yes,
2: ya.
3: Opening yang memukau, Kak.
2: Opening yang memukau. Ini kita sudah ambil satu ilmunya nih pendengar. Namun kita bakalan bahas lagi. Lebih ke PNBIS dulu nih, Mas Anas.
3: Yes, saya di sini dikenalkan oleh sahabat saya namanya Bunda Heni Soheni. Ini salah satu teman saya, keluarga, sahabat. Kita ketemu ya barusan, ketemu langsung ini barusan. Di tahun 2025 akhir bulan Desember.
2: Okay.
3: Waktu itu saya mau ngisi acara public speaking ke ini bersama Pangkep.
2: Oh, di Kabupaten Pangkep ya.
3: Pangkep. Acara di Hotel Arya Duta sana. Bimtek workshop kepada 60 penggerak.
2: Wow, iya. Yeah.
3: Kemudian saya hubungi alumni-alumni dari Action Training juga, ada sahabat saya. Nah, yang sangat fast respon ini Bunda Heni Soheni tadi. Langsung saya jemput dari bandara, saya temani mulai awal sampai akhir.
2: Ya. Jadi, kita apresiasi dulu nih Bunda Heni Soheni ya.
3: Nah, kebetulan saya datang dijemput dari bandara, langsung diajak kegiatan rapat PNBIS dan sebagainya. Ternyata Bunda Heni adalah ketua PNBIS. Langsung di situ kita satu frekuensi, ingin mengembangkan pengusaha nulis buku. Langsung masuk Mas Anas bagian divisi pengembangan diri PNBIS.
2: Wih, keren. Nanti Bunda Heni Arti bisa gabung juga ya.
3: Iya, Kak Arti nanti otomatis ya.
2: Oke deh. Yang menarik ini karena PNBIS di dalamnya adalah pengusaha tetapi bisa nulis buku. Betul. Kalau Mas Anas sendiri seperti apa?
3: Nah, saya di bidang lembaga public speaking training juga dan punya bisnis training namanya Action Training Indonesia. Lembaga pelatihan motivasi, public speaking, motivator, ice breaking, content creator.
2: Ini sekalian sosial medianya nih.
3: Betul. Jadi kita sebagai seorang motivator harus punya namanya kartu nama, Kak. Kartu nama minimal punya buku lah. Punya buku yang dimana ketika kita nggak bisa ketemu orang itu, minimal buku kita dibaca, buku kita dipelajari, yang menginspirasi lewat buku. Dan ini adalah teknik bagaimana cara personal branding juga,
2: personal branding
3: sebagai seorang trainer atau motivator.
2: Nah, berbicara seputar personal branding, di dalam diri kita pasti ada hal yang bakalan menarik yang membuat menjadi sebuah personal branding. Bagaimana cara menemukan itu nih, Mas Anas?
3: Betul. Zaman sekarang zamannya ada dua dunia kan ya, dunia nyata sama dunia digital. Saya aja ngisi kelas public speaking ketemu Bunda Heni Suhaeni dari digital. Saya diundang di Pangkep dengan digital, di beberapa wilayah yang lain dari dunia digital. Apa yang membuat personal branding kita yang membedakan antara orang cepat naik kelas dengan cepat sama enggak, itu personal branding.
2: Personal brandingnya.
3: Jadi personal brandingnya itu kita harus buat, kita harus bangun. Building the personal branding is very important for us. Jadi yang pertama harus kita lakukan zaman sekarang adalah personal branding. Apapun pekerjaan kita, kita harus punya personal branding. Dan yang paling penting adalah kita harus punya sesuatu skill, sesuatu value yang sangat istimewa yang tidak dimiliki orang lain kalau bisa. Nah, itu kita kembangkan di personal brandingnya. Apa sih personal branding? Menurut saya lebih cepatnya itu kita pengen dilihat sebagai apa oleh audien, itu personal branding. Kita pengen dilihat sebagai motivator kah? Sebagai pebisnis kah? Sebagai presenter? Sebagai pedagang? Nah, personal branding. Nah, kita bangun mulai dari konten-konten, narasi-narasi, dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang membentuk perspektif orang melihat kita itu, oh, kita seorang motivator, kita seorang presenter, kita seorang pebisnis, dan sebagainya.
2: Jadi yang pertama itu harus memilih salah satu dulu dari kemampuan kita, begitu?
3: Betul, ada triknya memang. Kadang orang tidak tahu sampai usia 30, 40, kemampuan saya di mana, jati diri saya apa, potensi diri saya itu apa. Nah, yang paling cepat, ya kita ada juga ya, yang kayak seperti talent test itu ya.
2: Oh, ada.
3: Mapping itu juga ada. Nah, yang paling penting adalah kalau kita belum tes itu, paling tidak kita menulis dulu di buku 10 kesukaan kita. Memasak, nonton TV, nyanyi, kemudian ngajar. Nah, dari 10 list itu, diambil 3 yang paling intens atau yang paling rutin kita lakukan setiap minggu atau setiap harinya itu apa. Dari 3 itu,
2: dari 3.
3: Kita coba bikin kontennya. Kita bikin value-nya seperti apa, manfaatnya gini. Sampai nanti ketemu satu titik yang di mana itu kita banget, gue banget gitu kan. Saya banget. Nah, itu baru kita kembangkan di sana. Nah, ini cara menemukan paling cepat. Nomor 1. Nomor 2 adalah tanya 5 sahabat terdekat kita. Nah, itu kenapa kita dipengaruhi oleh 5 orang terdekat kita. Maka kita tanya, dan mereka lebih tahu tentang diri kita. Oh, kamu itu sukanya ini, ambil satu. Yang terakhir nomor 3 apakah? Yang ketiga ikut tes. Di tes potensi diri. Ini akan membaca, paling gak 90% lah kita terbaca. Kelebihan kita apa, kekurangannya apa. Kemudian orang yang bisa melengkapi diri kita itu apa. Nah, itu harus ada tes juga untuk menemukan. Dan saya di usia 27 tahun baru menemukan saya seorang pembicara, saya seorang MC motivator. Sebelumnya itu saya guru bahasa Inggris, pernah jadi marbot musola juga pernah, jualan serbet atau lap mobil juga
2: udah pernah.
3: Saya jalani bertahun-tahun, ini apa ya kemampuan saya ternyata di bidang motivasi atau sebagainya tadi.
2: Wow, setelah itu ketika kita ingin mengembangkan, ya itu dia ke konten-kontennya begitu. Kita harus memperkenalkan konten kita gitu.
3: Konten itu, Kak, ya, meskipun kita tidur, meskipun kita istirahat, konten itu tetap aktif di sosial media 24 jam. Dan ini membantu publikasi diri kita pada orang lain. Kalau kita jarang bikin konten, kita kalah dengan dunia yang sangat cepat digital ini. Maka konten adalah salah satu cara yang paling cepat untuk menaikkan personal branding kita.
2: Nah, ini terkadang orang kalau udah buat konten, satu, rasa malas. Terus dua, sudah ada kekecewaan tersendiri. Loh, kok nggak naik-naik ya viewersnya? Kok nggak naik-naik ya followersnya? Ini gimana nih cara mengatasi ini nih?
3: Banyak seperti itu, 99% mungkin orang ya. Gagal konsisten.
2: Alamiah ya.
3: Kalau saya punya kreator gitu ya, pelatihan selama kurang lebih 2 hari lah. Kita ajarin mereka, yang pertama adalah menemukan potensi dirinya dulu. Kalau sudah menemukan potensi diri, mencoba bikin konten. Konten yang pertama adalah bikin 100 konten pertama. 100 konten pertama di 1 minggu pertama.
2: 100?
3: 100 konten pertama dalam waktu 1 minggu.
2: Nah,
3: gimana cara bikin kontennya, topiknya dulu disiapkan, kemudian siapkan 10 konten yang berhubungan dengan topik itu. Misalkan saya sukanya masak, Mas. Yeah. Oh, berarti bikin konten pertama adalah kita pergi ke supermarket beli bahan-bahan.
2: Dikontenin.
3: Yeah. Kali ini saya akan pergi ke supermarket ingin masak seperti ini. Yeah. Pertama datang. Kedua adalah lihat di sana persediaan makanan apa saja.
2: Yeah.
3: Nah, ini yang sehat, ini yang instan dan sebagainya. Kita pilih yang sehat. Yuk. Konten kedua, edukasi tentang kesehatan. Ketika pulangnya, ternyata hujan, deras, macet. Kita di sana berjuang. Berjuang untuk apa? Kita tetap konsisten di dalam menata karir kita.
2: Yeah.
3: Saya ingin menjadi seorang chef yang keren. Perjuangan saya seperti hujan.
2: Iya, benar.
3: Kemudian nyampe ke rumah, ternyata ada anak yang nyambut kita, keluarganya, mungkin keharmonisan seorang konten kreator dalam menemukan passionnya di dalam memasak. Nah, ternyata banyak yang lagi nunggu, masak yuk, proses masak lagi. Sudah 5 konten, mulai dari beli, milih yang sehat, pulangnya kehujanan, disambut keluarga, proses memasak, kemudian banyak hal juga yang kita lakukan sehingga dalam satu hari bisa bikin 10 video konten.
2: Jadi artinya nggak boleh ada alasan dong, ya, ide saya apalagi begitu, karena ada banyak hal yang bisa kita jadikan konten dengan satu topik yang sama untuk membangun personal branding kita begitu.
3: Betul. Tapi kita juga punya referensi nanti, referensi yang orang-orang yang suka di konten itu kita pelajari. Kalau saya misalkan 10 10 figur yang bagus dalam public speaking, saya pelajari itu. Oh, yang menarik itu tentang kontennya bagus, visualnya menarik, deliverynya memukau. Ini kalau dalam public speaking namanya COVID, Kak.
2: COVID.
3: How to be a great public speaker. Okay. This is COVID formula. COVID, content, visual, delivery.
2: Content, visual, delivery.
3: Yes. Content adalah materi yang sangat memukau. Visualnya penampilan kita memukau, deliverynya adalah cara menyampaikan atau public speaking kita yang menarik. Karena di dunia ini hanya dua jenis pembicara, Kak. Pembicara yang biasa dan pembicara yang menarik. Kalau pembicara biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun, pakai yel-yel semangat, pakai permainan, menyapanya ceria. Nah, ini adalah perbedaan antara pembicara yang biasa dan pembicara yang menarik. Nah, kalau kita ngomong tentang konten, kembalilah kita di yang kedua, setelah kita produksi yang bagus tadi ya, kemudian gimana cara agar kita tidak malas dan konsisten.
2: Ya, ini dia yang terkadang jadi masalahnya.
3: Kehabisan ide dan sebagainya. Sekarang kan zamannya banyak, Kak. ChatGPT, AI. Itu
2: bisa dimanfaatkan juga.
3: Manfaat, saya juga bikin itu. Contoh misalkan kita yang cut gitu ya video. Saya bikin video panjang gitu durasi 20 menit. Langsung di-cut sendiri sama CapCut itu otomatis.
2: Tek-tek-tek-tek,
3: bisa langsung jadi 20 konten. Nah, itu setiap harinya saya upload 5, besok 5, 5. Sudah 4 hari hemat. Take satu konten for 4 hari ya. Take satu konten seharian untuk 4 hari. Nah, ini cara kita untuk konsisten. Nah, nanti di hari kedua kita istirahat. Hari ketiga take konten lagi buat hari kelima, 6, 7, 8. Begitu terus sehingga tidak ada kata malas atau
2: kehabisan ide. So, habis ini langsung buat konten ya, Rawan. Ini tadi yang menarik karena kita bakalan belajar tentang seperti apa dunia public speaking. Jadi ketika seseorang menginginkan menjadi seorang speaker, hal yang paling harus dimiliki adalah konten visual dan delivery.
3: Yes.
2: Bisa dijelaskan dulu nih. Menjadi semua orang pasti bisa menyampaikan, menjadi seorang pembicara. Betul. Tetapi ada plus minusnya.
3: Yes.
2: Ini bisa ceritakan pengalaman dulu nih untuk orang-orang yang introvert yang ingin menjadi speaker juga, atau yang extrovert ya mereka udah biasa lah ya. Ada dua orang ini nih, Mas Anas.
3: Ya, pada intinya public speaking itu adalah sesuatu yang tidak instan, Kak. Memang harus dilatih terus menerus jam terbang.
2: Benar.
3: Orang terlahir di dunia kan gak bisa tiba-tiba langsung pidato. Nah, kecuali keluarganya, ayahnya, kakaknya sudah terbiasa pidato, sehingga dia tuh DNA-nya ada, karena terbiasa melihat, akhirnya jadi. Tapi bagaimana kalau orang yang introvert, keluarganya bukan seorang pembicara, lingkungan sekolah, teman-teman juga gak ada yang pembicara, dan dia kan menjadi pembicara yang keren, gimana? Yang pertama yang harus dilakukan adalah, kita harus melatih dulu tentang tekniknya.
2: Tekniknya.
3: Nah, saya menjadi seorang pembicara motivator kurang lebih mulai tahun 2008.
2: sudah sangat lama.
3: 2008. Waktu itu guru saya namanya Coach Afin Nadir yang ada di Malang.
2: Yeah.
3: Saya jadi asisten beliau. Waktu itu saya belum mampu kuliah, Kak. Jadi saya dikuliahkan oleh beliau. Selama 2,5 tahun saya jadi asisten, bawa kopernya, nata kursi, macam-macam. Kemudian saya belajar cara beliau berpublic speaking. Ternyata public speaking bukan banyak-banyakan berbicara.
2: Tetapi
3: jangan pernah berhitung berapa banyak Anda berbicara, tapi pastikan setiap Anda bicara diperhitungkan oleh banyak orang.
2: Ada rumusnya nggak sih?
3: Iya. Jangan melihat banyaknya kita ucapan, ngobrol kalimat, tapi setiap kalimat itu berkualitas gitu.
2: Baik.
3: Bermanfaat, menjadi solusi. Maka yang paling penting adalah menjadi seorang public speaker, itu ucapan kita harus berkualitas, kontennya berkualitas. Gimana cara agar kontennya, ucapan kita berkualitas? Lakukan 3 hal. Yang pertama
2: apa
3: adalah
2: itu?
3: Yang pertama adalah setiap minggunya wajib baca buku baru.
2: Setiap minggu wajib buku baru. Buku bisa buku atau bisa dari buku novel dulu. Mungkin lebih buku, kepada buku.
3: Buku, buku pengetahuan pengembangan diri.
2: Okay.
3: Nah, kalau enggak punya buku baru, nonton video inspirasi baru. Dari channel YouTube dan sebagainya.
2: Yeah.
3: Itu wajib karena asupan nutrisi otak kita dari situ.
2: Harus ya.
3: Harus. Karena kalau kita berhenti belajar, berhenti kehidupan kita ya. Stagnan. Yang nomor 2, setiap minggunya wajib punya 10 teman baru.
2: Nah, ini tantangan untuk orang introvert.
3: Ikut pelatihan, ikut workshop, pasti komunitasnya orang-orang hebat di sana
2: terkilang.
3: Iya. Jadi teman-teman baru ini yang bagus ya, yang positif, akan membuat diri kita berkembang. Makanya ikut Penpis juga itu kan komunitas menulis buku, kemudian banyak di situ orang-orang hebat, keren-keren loh kan.
2: Banyak wawasan-wawasan yang bisa didapat lah ya.
3: Betul, pengalaman sharing, pengalaman, problem solving. Dan nomor 3 adalah setiap minggunya wajib pergi ke tempat baru yang belum pernah kita kunjungi.
2: Ada tantangannya juga ya Mas Anasnya.
3: Iya, kenapa? Kalau kita ke tempat baru, ada wawasan baru tentang budaya yang baru, tentang ekosistem yang baru, energi yang baru, sehingga diri kita setiap minggunya fresh terus. Itu konten. Yang kedua adalah visual. Menjadi pembicara yang dahsyat, luar biasa, visualnya harus menarik. Kayak Kak Arti kayak gini, keren, rambutnya lurus, make up-an, ceria, smiling voice wajahnya, matanya berbinar-binar. Visual itu mempengaruhi 2 manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri kita 25%. Visual bagus mempengaruhi percaya diri kita 25%. Kalau nggak percaya, kita cek hari Minggu misalkan, libur. Kita nggak usah mandi lah, nggak usah pakaian yang bagus. Baju tidur terus. Bangun jam 6, jam 8 tetap pakai baju itu, males gak kira-kira Kak?
2: Males ya? Kita aja mungkin males liatnya ya, apalagi orang lain.
3: Apalagi jam 10, jam 12 tetap baju yang sama, baju tidur, gak semangat. Coba rapi, keren gini, siaran kita ya, ketemu orang hebat, komunitas. Itu adalah meningkatkan 25% visual. Yang kedua, meningkatkan trust orang lain sama kita. Mereka lebih respect, mereka lebih percaya sama kita dengan melihat visual kita.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar lagi peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kalau bahasa Jawa boleh kak ya?
9: Ya boleh, bahasa nanti konsepnya ada di bawah ya.
8: Bahasa Jawanya ini gini ya. Ajining rogo soko busono.
9: Artinya?
8: Iya. Harga diri seseorang terlihat juga dari busana yang dipakai.
9: Oke, benar.
8: Pakaian yang
9: 100 sih.
8: Okay. Itu istilah Jawanya. Mm-hmm. Maka baju kita, outfit kita itu berpengaruh dari trust orang lain sama kita.
9: Iya.
8: Contoh kalau kita sebagai seorang trainer, motivator, pakai baju oblong, kaos yang robek-robek, rambutnya gak ditata, gak dicukur, gak mandi.
9: Beda tempat.
8: Orang lihat kita gak percaya.
9: Oke. Okay.
8: Males. Itu visual harus menarik. Yang ketiga terakhir, delivery.
9: Iya.
8: Delivery itu cara berpublic speaking kita.
9: Yes.
8: Cara menyampaikan itu ada 5 teknik yang kami ajarkan. Mulai dari Anda orang dasar, Anda masih usia remaja, dewasa, tua, insya Allah bisa dengan delivery 5 ini.
9: Ajarin dong Mas Anas.
8: Yes, yang nomor 1 ini adalah teknik opening yang memukau.
9: Nah, opening ini biasanya hal yang paling harus dilakukan sehingga orang lain ini bisa percaya kepada kita.
8: Betul.
9: Trust tadi ini.
8: Yeah, this is the first
9: paling time. Menentukan ya.
8: Paling menentukan, yes. Yang pertama. Ibaratnya bikin ya, apa itu namanya, penampilan pertama harus memukau. Selanjutnya audien akan mengikuti Anda. Makanya di pertama ini kita harus benar-benar semangat. Kemudian kita bisa membuat suasana itu lebih fresh.
9: Seperti opening tadi ya.
8: Opening tadi, boleh pakai pantun, tebak-tebakan, nyanyi bersama, yel-yel, banyak main sulap juga, senam otak gitu ya, gerakan bersama. Atau banyak hal yang bisa dilakukan di awal. Itu membuat orang audiens semangat di awal. Kesan pertama harus menggoda. Berikutnya mereka akan mengikut dengan Anda.
9: Kesan pertama ya.
8: Harus menggoda. Kalau nggak goda nggak ikut.
9: Paling tidur atau main HP ya.
8: Iya, 3 cirinya. Main HP sendiri, ngobrol sama temen.
9: Iya.
8: Terus ngantuk gitu ya.
9: Jadi apakah ketika di opening pertama tadi ini, sebelum kita memperkenalkan diri kita, kita sudah harus membangun suasana yang ceria begitu?
8: Betul, yang ceria.
9: Orang lain.
8: Jadi ya, kalau kita seringnya pakai pantun kak,
9: ya.
8: Ini gak diajari yang bikin pantun dengan cepat.
9: Boleh, gimana? Ada tekniknya gak?
8: Ada.
9: Daripada mikir ya.
8: Daripada mikir ya. Rata-rata kan orang mikir bikin pantun, aduh ada 4 baris gitu ya. Pantun kan ada 4 baris yang akhir katanya suaranya kan sama. Nadanya A-B-A-B atau A-A-A-A gitu
9: atau
8: ya.
9: U-U-U-U.
8: Atau U-U-U-U. Misalkan contoh nih, Ibu Kulsum beli sepatu.
9: Cakep.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Berakhiran sama nih.
8: Sama. Kum sama tu kan.
9: Iya.
8: Contohnya Kak Arti ya. Saya mau bilang seperti ini. Halo selamat siang Kak Arti. Masya Allah hari ini sungguh sangat semangat sekali. Berarti kita nyari akhiran ti sama li.
9: Oke.
8: Jalan-jalan ke pasar beli roti. Jangan lupa pulangnya mampir ke rumah Pak Ali. Hari ini ada Kak Arti yang sungguh mempesona dan cantik sekali.
9: Mari kita berikan tepuk tangan untuk Kak. Jadi intinya opening itu penting.
8: Penting.
9: Salah satunya dengan cara pantun, pantun. Tadi. Kalau yel-yel nih, kita juga boleh ya
8: membangun
9: suasana, suasana begitu.
8: Betul. Yel-yel seperti ini. Misalkan ya, kita pakai dua pertanyaan. Siapa kita? Nah, misalkan penulis buku hebat Indonesia.
9: Iya.
8: Penulis buku hebat Indonesia, penpis luar biasa. Nah, okay. Itu juga. Yel-yel itu dipakai agar orang itu fokus dan semangat kompak. Satu energi sama kita. Misalkan kalau saya ngisi mahasiswa gitu ya, saya pakai kalimat mesti gini. Siapa kita? Mahasiswa, mahasiswa hebat Indonesia. Mahasiswa, mahasiswa hebat Indonesia SMA Negeri 1 Makassar misalnya. Jadi pakai dua pertanyaan. Siapa kita? Kemudian mereka menjawab. Jawaban mereka kita pakai pertanyaan. Contoh misalkan, siapa kita? Presenter, presenter hebat Indonesia. Presenter, presenter hebat Indonesia selalu semangat, smile ceria. Nah itu untuk yel-yel yang sering kita pakai. Jadi rumusnya cuma dua pertanyaan tadi.
9: Baik. Terus teknik yang kedua?
8: Teknik kedua adalah teknik olah vokal dan nada suara.
9: Ini juga sangat menentukan ya. Bagaimana nih, karena Mas Anang?
8: Kita awali dari nada suara dulu. Seorang pembicara kan suaranya monoton gitu ya, suaranya sama itu
9: bisa ngantuk,
8: males betul. Maka harus selainnya seorang penyanyi bisa mengolah vokal nada suaranya. Di dalam public speaking nadanya tidak banyak, tidak banyak kayak do re mi fa sol la si do, terlalu banyak. Cuma
9: tapi
8: tiga.
9: Harus yang
8: cuma tiga.
9: Apa saja tuh?
8: Nada naik, nada datar, nada turun. Nada naik digunakan untuk opening. Contoh semangat pagi, nah itu opening. Nada naik. Kemudian ada datar, menyampaikan materi. Selamat datang di acara kami bersama saya Mas Anas Connection. Hari ini kita buka 3 teknik mempengaruhi pikiran bawah sadar audien kita. Nada datar. Yang terakhir nada turun. Nada turun digunakan untuk renungan atau motivasi. Bayangkan ketika ibu Anda melihat kesuksesan Anda, Anda semakin bangga. Satu, dua, tiga. Nah, dipakai untuk motivasi atau renungan atau hipnoterapi.
9: Dari hasil materi kita ya.
8: Betul. Jadi gini, kalau di dalam public speaking opening itu 10% dipakai. Atau nada naik 10%, nada datar kurang lebih 80%, nada turun 10%. Nah, itu kalau kita kombinasi di dalam public speaking itu seru, Kak. Jadi tidak bosan orang mendengarkan kita.
9: Jadi bagaimana kita mempermainkan intonasi suara kita,
8: betul,
9: nada suara kita.
8: Penekanan suara kita.
9: Kadang heboh sendiri, hai. Tiba-tiba sendu, tiba-tiba datar lagi, betul, naik lagi gitu.
8: Kita memainkan suasana emosi dari pendengar kita.
9: Intinya supaya audiens gak ngantuk.
8: Betul.
9: Nah, yang ketiga apa nih?
8: Teknik ice breaking yang seru.
9: Bisakah permainan di dalam situ atau gimana?
8: Ice breaking adalah teknik bagaimana mencairkan suasana dan membuat audio fokus kembali kepada materi selanjutnya.
9: Biasanya yang paling sering dilakukan ini yang mana nih?
8: Kalau kita tes fokus, Kak. Contoh misalkan tes fokus, kita bilang aja warna merah, tepuk tangan satu kali. Merah, satu kali. Kuning, dua kali. Kuning, dua kali. Tiga. Hijau, hijau tiga kali. Biru, tepuk tangan setengah. Sambil bilang yes gitu ya. Loh, tepuk tangan setengah gimana, Mas? Gak sampai nempel. Tangan tengah-tengah sampai berkata yes. Merah, contoh. Rok kuning, hijau, biru, yes, biru, biru, biru, biru, yes, yes, yes.
9: Ini meningkatkan konsentrasi, fokus, lebih kepada fokus,
8: fokus
9: lagi ya.
8: Audien. Atau jika kita pakai misalkan kayak senam-senam gerakan tangan gitu.
9: Bisa ya.

0: Kemudian kita tes fokusnya. Kalau saya berkata topi, cukup dalam hati, nggak usah diucapkan. Saya bunda. Nah ini untuk tes fokus lagi.
1: Ya, untuk beralih ke materi selanjutnya.
0: Materi berikutnya.
1: Oke. Okay. Yang keempat nih, Mas Anas.
0: Yang keempat, teknik bikin materi anti blank dan bikin orang penasaran.
1: Nah, bagaimana caranya itu?
0: Ada rumusnya. Bagaimana cara bikin orang penasaran? Ada tiga teknik bikin judul penasaran. Yang pertama adalah ada angka di depan. Contoh. 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit.
1: Iya.
0: 5 cara jitu bikin wajah glowing dalam 1 menit.
1: Oke.
0: 2 cara cepat untuk menjadi orang sukses. 5 tips bagaimana tubuh sehat dan bugar. Ada angka di depan. Kalau ada angka, rata-rata orang akan penasaran. Nomor 1 apa, 2 apa, 3.
1: Iya. Fokus lagi, kembali kepada fokus.
0: Betul,
1: ya. Karena dia berhitung.
0: Betul,
1: menunggu.
0: Juga. Salah satunya bikin judul buku juga gitu. Tipsnya ada angka-angka di depan, bikin orang penasaran. Bikin konten YouTube, thumbnail-nya itu yang depan juga kasih angka juga bisa.
1: Oke.
0: 5 cara jitu menjadi suami istri yang bahagia sejahtera selamanya. Contohnya itu teknik pertama ada angka. Yang kedua adalah ada batasan waktu yang jelas.
1: Seperti apa itu?
0: Cara pandai public speaking dalam waktu 2 jam. Langsung pandai ngomong bahasa Inggris dalam waktu 1 hari. Cara bisa menjadi orang yang terkenal dalam waktu 2 jam. Nah, dalam waktu 2 jam, 1 hari tadi itu adalah batasan waktu yang jelas. Membuat orang langsung, oh dalam 1
1: tertarik
0: hari, iya langsung tertarik. Dalam waktu 2 jam bisa langsung jago ngomong. Gimana? Ya di Mas Anas ini action.
1: Langsung hubungi Mas Anas.
0: Langsung. Kapan acaranya? Besok minggu tanggal 18.
1: Widih, keren. Di mana itu boleh?
0: Acara di Swiss Bell. Di Hotel Swiss Bell Panakukang ya kak ya.
1: Kita, Swiss Bell Panakukang ya.
0: Betul. Jam 1 siang.
1: Iya.
0: Nah, ini soft selling jadi.
1: Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Supaya jadi, sekalian yang ingin menjadi seorang speaker juga, curi ilmunya Mas Anas, boleh langsung datang di sana.
0: Boleh.
1: Jam berapa sih?
0: Jam 13.
1: 13 Wita. Tanggal 18.
0: Tanggal 18
1: Januari 2026. Oh, hari Minggu Lusa.
0: Minggu Lusa.
1: Oke, okay, di Swiss Bell Panakukang Makassar.
0: Iya, ini kebetulan pelatihan basic. Jadi siapapun bisa ikut. Mulai dari remaja, dewasa sampai nanti senior juga bisa ikut. Karena kita ajari dari pondasi dasarnya. Nanti ada lanjut kelas sertifikasi, ada kelas VIP. Pokoknya sampai menjadi training, menjadi seorang trainer, TOT-nya juga ada nanti. Sehingga kita kurikulumnya jelas mulai dari basic, intermediate sampai advance. Yang basic besok tanggal 18 Januari.
1: Baik, yang kelima tadi.
0: Yang kelima terakhir, closing yang sangat menginspirasi.
1: Nah, sepertinya closing ini biasanya diisi dengan apa ini?
0: Nah, ini gini.
1: Supaya bisa terus berkesan.
0: Rata-rata pembicara yang standar, yang biasa itu kan kalau nutup gini, terima kasih atas kesempatannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan standar. 80% 90% orang melakukan itu. Tapi kalau kita, gimana caranya closing kita menginspirasi orang menjadi oleh-oleh yang dibawa orang itu pulang ke rumah? Call to actionnya seperti apa? Pakai quote motivasi kan?
1: Seperti apa itu?
0: Contoh, mulailah dari hal yang sederhana yang Anda bisa, kemudian lakukan terus-menerus secara konsisten, maka itu akan menjadi besar dan dahsyat luar biasa. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin.
1: Itu yang paling berkesan kayaknya untuk orang-orang ya.
0: Gimana cara bikin quote motivasi dalam waktu tidak sampai 1 menit, ada rumusnya.
1: Seperti apa nih?
0: Selain ikut pelatihan nanti saya kasih bocoran dikit.
1: Ya boleh lah.
0: Bagaimana cara bikin rumus dengan cepat quote motivasi. Rumusnya adalah, pertama adalah kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Kalimat penderitaan ditambah kalimat solusi menjadi kalimat kebahagiaan. Contoh, hidup memang sulit, tapi kalau kita jalani dengan maksimal, dengan niat ibadah, maka hidup akan menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita. Merawat anak memang sangat susah, tapi kita niatkan untuk beribadah, memuliakan si anak menjadi orang hebat, maka merawat anak adalah sebuah hobi yang menyenangkan. Belajar public speaking memang sulit, tapi belajar bersama Mas Anas in Action, public speaking sungguh sangat mudah dan menyenangkan aja. Penderitaan ditambah solusi menjadi kebahagiaan.
1: Keren, keren, keren. Ini kita udah banyak curi ilmunya ya, pendengar. Artinya ini semua pendengar yang juga ingin jago berbicara di depan umum. Entah itu mungkin bukan langsung dengan banyak orang, audiens yang banyak, tetapi misalnya ada acara-acara tertentu di dalam keluarga. Nah, biasanya ketika dipercayakan nih Mas Anas, yes, ya, orang yang gak pernah berdiri di depan begitu,
0: yes,
1: pasti kan ada perasaan takut,
0: betul,
1: rasa gugup.
0: Betul.
1: Ini banyak loh yang sampai, yeah, gemetaran, bergetar. Ada, yeah, tipsnya gak sih?
0: Itu banyak dikeluhkan oleh awal-awal pemula atau murid-murid, yeah, saya
1: yang basic ya.
0: Yang basic. Uh-huh. Pertama datang, Mas, gimana cara mengatasi rasa grogi, Mas?
1: Yeah.
0: Gimana cara mengatasi rasa gugup, rasa takut? Mm-hmm. Begini, Kak. Grogi itu adalah sesuatu penyakit yang tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan atau, yeah, dihapus dari dunia ini. Pasti ada. Setiap manusia itu akan mempunyai rasa grogi, terutama, yeah, bicara depan umum atau orang yang belum dikenal, yeah, atau dalam forum keluarga, yeah, kelompok tertentu.
1: Terlebih kalau acara yang besar.
0: Acara besar, ada pejabat, mm-hmm, yang hadir.
1: Yeah.
0: Nah, gimana caranya, Mas? Saya punya 3 cara, mm-hmm, menghadapi rasa grogi dengan cepat.
1: Mm-hmm. Satu.
0: Pokoknya rumusnya adalah grogi nggak usah dihilangkan, nggak usah dihapus.
1: Nah, karena memang nggak bisa hilang. Nggak
0: bisa, tapi grogi cukup bisa disalurkan. Disalurkan dengan apa?
1: Cara?
0: Dengan 3 cara. Yang, mm-hmm, pertama adalah salurkan dengan kata-kata.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Sebelum kita tampil, kita sapa-sapa dulu audiennya.
1: Mm-hmm. Hai.
0: Iya, kita datang secara personal. Dari
1: apa
0: mana?
1: Kabar?
0: Iya, Kak Arti dari mana nih?
1: Dari tadi saya.
0: Kesini sama siapa nih? Udah makan siang belum? Nah, mm-hmm, itu kita SKSD, sok kenal sok dekat dulu.
1: Meskipun baru bertemu.
0: Baru bertemu, minimal, yeah, 5 orang lah sebelum kita tampil ya.
1: Yeah.
0: SKSD dulu, mm-hmm, kita sapa-sapa. Kalau kita melakukan itu, kita merasa seolah-olah udah akrab, mm-hmm, udah dekat, udah nyaman.
1: Yeah.
0: Ketika kita public speaking, udah rasa grogi mulai turun.
1: Iya, yeah, meskipun baru berapa persen.
0: Masih berapa persen, mm-hmm, tapi paling tidak sudah menekan rasa, yeah, grogi itu.
1: Mm-hmm.
0: Salurkan dengan kata-kata. Yang kedua, salurkan dengan gerakan. Nah, kadang orang public speaking susah karena masih kaku,
1: ya,
0: tubuhnya belum digerakkan, wajahnya masih kaku, sehingga kalau berkata-kata itu suka grogi. Gimana caranya, Mas? Relaksasi, atau kalau pagi jogging dulu lah. Jogging dulu boleh. Kalau nggak ada waktu, Mas, mau acara nih nggak ada waktu, Anda boleh datang di tempat acara, jalan-jalan dulu, datangi audien Anda, persilahkan mereka duduk. Anda boleh menguasai panggung dulu, jalan-jalan, ya,
1: kuasai panggung.
0: Iya, kuasai panggung dulu. Kemudian Anda tahu sudut kiri, sudut kanan, depan, mm-hmm, belakang, sudah merasakan tempat ini, nah Anda merasa sudah menguasai panggung itu, sehingga ketika Anda public speaking nyaman,
1: yeah,
0: karena apa? Sudah kesana kemari, mm-hmm, sudah mengenal vibrasinya. Nah, itu adalah salurkan dengan gerakan.
1: Yeah.
0: Yang ketiga, nah ini penting, namanya hipnosef, menghipnotis diri kita, namanya adalah visualisasi.
1: Seperti apa?
0: Nah, contoh, kalau Kak Arti misalkan Pak Prabowo datang ke sini ya, mm-hmm, lagi wawancara Kak, yeah, Arti.
1: Pengen.
0: Kira-kira grogi enggak awal? Nah,
1: ya pastilah grogi, tapi kan
0: grogi,
1: ya yang namanya tantangan, yeah, kita juga harus berbicara sesuai dengan kualitas yang
0: apa ada. Yang akan Anda lakukan? Ketika ada Pak Prabowo mengatasi rasa grogi.
1: Ya, langsung menyapa dulu. Halo, Assalamualaikum, Pak.
0: Langsung praktek.
1: Mengenal
0: ya
1: dulu ya. Oh iya.
0: Iya. Yeah. Jadi gini, Kak, kadang-kadang orang itu mindsetnya itu takut ya, takut salah ngomong, kemudian salah ucap, atau nanti public speaking saya jelek, suara saya jelek, penampilan saya jelek, kan rata-rata orang seperti itu.
1: Kita lebih menghakimi diri kita sendiri ya.
0: Betul, sebelum tampil sudah ya merendah, mendiskon diri kita.
1: Ya.
0: Yang kita lakukan cuma rubah mindsetnya 180 derajat.
1: Okay.
0: Contoh, ada Pak Presiden datang, maka di pikiran kita harus gini. Jangan takut salah omong, bukan. Ini adalah kesempatan terbaik saya, kesempatan emas saya, kesempatan satu-satunya saya harus tampilkan yang terbaik yang saya bisa. Itu penting. Karena waktu terbaik itu saat ini,
1: ya, bukan kapan lagi gitu.
0: Kapan lagi? Jadi waktu terbaik adalah setiap saat kita melakukan suatu, itu waktu terbaik. Jadi tidak ada kesempatan kedua, ketiga. Itu bonus lah, mungkin ada tapi bonus. Tapi kita harus meyakinkan diri kita, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk tampil yang terbaik.
1: Jadi artinya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus lebih mempercayai diri kita sendiri, baru orang lain,
0: yes,
1: mempercayai,
0: betul,
1: kita.
0: Bagaimana, uh-huh, kita bisa sukses kalau nggak percaya sama diri kita dulu. Orang lain mah 5%, 10%.
1: Ya.
0: Tapi diri kita harus percaya pada diri kita. 3 teknik ya. Mengatasi grogi, salurkan dengan kata-kata, salurkan dengan gerakan, dan visualisasi atau menghipnotis diri kita untuk tampil yang terbaik di depan orang banyak.
1: Ini kita baru bahas public speaking, waktunya sudah mau habis ya. Menarik sekali ya acara ini.
0: Lanjut hari
1: ya.
0: Minggu kita latihan offline langsung.
1: Langsung ya untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menjadi seorang speaker, pembicara, meskipun itu mungkin masih skala yang kecil, untuk mengatasi rasa gugup, boleh langsung datang 18 Januari 2026 di Swiss Bell Hotel Makassar Panakukang jam 13. Ini untuk anak terlebih yang basic ya,
0: yang kartu udah banyak, yang kartu udah banyak, tinggal satu seat kayaknya itu.
1: Tinggal satu seat, keren ya.
0: Serius,
1: terus deh Mas Anas. Nah, kalau kita istirahat dulu takutnya waktunya udah habis ini. Mending kita langsung menyelesaikannya ya, karena makin lama makin menarik ini acara kita. Tadi sudah public speaker nih, pendengar. Ternyata Mas Anas juga adalah seorang motivator nasional. Menjadi seorang motivator kan banyak hal yang harus dipelajari ya, Mas Anas, sehingga bagaimana dengan kata-kata kita bisa langsung menyentuh orang tersebut, entah yang seperti Anda sampaikan tadi, meskipun kita tidak langsung saling berjumpa, tetapi dengan apa yang kita katakan mungkin dari YouTube, media sosial lainnya, ini menyentuh mereka dan akhirnya mereka bangkit. Bagaimana ini?
0: Motivator kan pendorong, Kak, ya. Jadi gini, menguasai ilmu public speaking enggak cukup, karena public speaking skill komunikasi untuk diri kita. Sedangkan kalau kita menggerakkan orang lain, menginspirasi orang lain agar orang itu move on, naik kelas, ini butuh namanya motivasi, pendorong. Jadi kita harus menjadi seorang pendorong orang itu sukses, fokusnya pada orang itu. Makanya kalau kita ingin menjadi seorang motivator gitu ya, paling gak minimal kita pernah merasakan juga. Jadi saya tuh
1: tahu rasanya.
0: Dulu saya jatuh bangun, luka kecil dan sebagainya, itu bangun dari tahun ke tahun, kemudian masalah-masalah. Nah, masalah-masalah inilah di mana saya mencari solusinya, maka solusi itu kita bagikan menjadi sebuah motivasi. Jadi ibaratnya kita dari pengalaman pribadi. Kalau saya nggak punya pengalaman pribadi, gimana? Masih nggak apa-apa, pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain dulu. Jangan anggap Anda jadi motivator nanti nggak diuji oleh Tuhan. Anda ngomong seperti ini, memberikan ini sok keren dan sebagainya. Ketika dikasih oleh Tuhan hadiahnya,
1: malah down.
0: Malah down. Malah kita harus semangat, harus kita memberikan terbaik. Jadi seorang motivator juga nggak mudah, Kak. Kadang kita itu, kadang klien kita atau orang lain itu masalahnya besar, perih, lebih tajam daripada kita. Sikap kita apa? Ya kita nggak boleh, Masya Allah ya masalahnya besar, saya nyerah. Gak bisa seperti itu. Maka kita harus bisa menjadi pendampingnya, konsultannya. Maka teknik motivasi ada dua, Kak. Nah, yang pertama adalah coaching. Yang kedua adalah apa namanya itu, Kak? Yang counseling. Counseling sama coaching. Jadi kalau ada orang bermasalah, itu pertama counseling dulu. Karena counseling berhubungan dengan masa lalu. Ada luka batin, sampah-sampah emosi masa lalu. Kita selesaikan. Nah setelah itu baru kita coaching, masa depannya dia pengen jadi apa.
1: Jadi step by step ya.
0: Step by step. Motivator gak bisa kita kasih orang, kamu harus gini, gini, gini. Itu bukan bukan menasihati, bukan motivasi, tapi nyuruh orang. Ya kita merasa pinter gitu ya. Dan orang kalau digitu kan kurang nyaman kan. Seolah salahnya dia.
1: Karena kebanyakan orang yang berpikir, kamu bukan merasakan apa yang masalah saya. Betul. Sehingga mudah saja dalam berbicara.
0: Ngomong memang gampang, menjalaninya ini. Maka yang perlu kita sentuh dulu, kita selesaikan masa lalunya dia, kita jadi partner temannya dia, akhirnya dia mengungkapkan masalahnya, kemudian kita baru kalau selesai memaafkan masa lalu, menerima diri kita, siap masa depan, baru kita coaching. Ternyata banyak orang yang bermasalah itu banyak yang sukses. Orang sukses besar itu banyak dari orang yang bermasalah, orang yang jatuh.
1: Karena sudah pernah merasakan.
0: Pernah merasakan. Kemudian orang-orang itu ternyata punya potensi diri terbaik.
1: Karena untuk bangkit.
0: Untuk bangkit kan sudah terlatih. Mental-mental keberaniannya sudah kuat. Jadi orang-orang yang banyak bermasalah itu banyak yang sukses juga kalau tahu caranya, kalau ada temannya, kalau tahu tujuan hidupnya.
1: Jadi kalau saat ini Anda mendengar lagi down-downnya, langsung deh cari Mas Anas ya. Carinya di mana nih Mas Anas? Sosial medianya kenalin dong.
0: Sosial medianya semuanya namanya Anas in Action, enggak?
1: Anas in Action. Mau Instagram, YouTube-nya ada juga.
0: TikTok, Facebook, Twitter.
1: Anas semua diwarang. Anas in Action. Jadi Anas kalaupun tidak sempat bertemu, bisa nonton-nonton lah motivasi dari Mas Anas.
0: Kita juga berbagi konten banyak public speaking, trik bicara, motivasi dan hipnoterapi di konten-konten gratis.
1: Pasti yang dengar pendengar kita ini bilang, ini kayaknya lidah-lidah orang Jawa nih ya.
0: Oh iya.
1: Lantas kalau kita ingin bertemu Mas Anas, apakah kita harus pergi ke Jawa atau gimana ya, nih Mas Anas?
0: Kita sekarang posisi di office-nya ada di Goa, Kak.
1: Oh, di Goa. Ya. Tepatnya di?
0: Di Goa, di Taeng ya, Kak ya.
1: Oh, di Taeng.
0: Nah, ini Bunda Heni Suheni, Masya Allah. Yang ini, yang menemani saya perjalanan. Semoga nanti kita roadshow di Makassar,
1: yes,
0: Sulawesi Selatan.
1: Kita doakan ya, amin, amin. Yeah. Tahu nggak sih, Mas Anas,

0: titik puncak prestasi. Ah, kalau nggak ketemu di dunianya, insya Allah dikumpulkan di surganya nanti.
1: Amin. Oke deh, Mas Anas, yang terakhir ada ingin Anda sampaikan kepada semua pendengar kita, masyarakat, entah itu mereka yang ingin termotivasi ataupun menjadi seorang public speaking, memiliki hal-hal yang bisa membuat mereka tampil di depan umum.
0: Yes.
1: Silakan.
0: Untuk pendengar RRI Pro Makassar, ya.
1: Pro Satu Makassar
0: yang setia semuanya, teman-teman sekalian, hidup ini terus berjalan. Jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi pastikan diri Anda hari ini lebih baik daripada kemarin.
1: Mari kita renungkan dulu.
0: Terus berproses, terus belajar.
1: Ya.
0: Masalah, semua orang punya masalah.
1: Yes.
0: Tapi orang yang hebat adalah tidak berhitung berapa dia jatuh, tapi berapa dia bangkit untuk menyelesaikan masalah itu. Dan yang terakhir adalah, teman-teman sekalian, mulailah dari hal yang Anda bisa, hal kecil, fokus, kemudian jadikan itu konsisten besar sehingga bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi banyak orang.
1: Bravo, keren loh, keren. Kita sudah termotivasi, pendengar. Kita juga sudah tahu caranya tampil di depan umum seperti biasa, dan tidak gugup. Tadi sudah banyak cara untuk menghilangkan rasa gugup kita, karena rasa gugup itu nggak bisa dihilangkan, ya. Itu penyakit yang memang sudah tertanam di setiap diri orang. Thank you banget untuk ilmunya. Sukses untuk acaranya nanti hari Minggu. Pokoknya tetaplah menginspirasi orang banyak, memotivasi orang banyak, dan hal-hal yang terbaik dari diri kita tetap mengalir ke orang-orang lain, ya. Amin, amin. Demikian pendengar, kebersamaan kita tak terasa loh di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini bersama Muhammad Anas Arifuddin, SPD, CH, CHT, CT, CM, CT, OSB, panjang sekali. Beliau dari PNBIS dan Master Coach Public Speaking. Ada beberapa pekerjaan lainnya juga yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Nasur Rahman di meja operator. Kita tutup, Mas Anas, ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sukses.
2: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang diserbu sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Pendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dalam Warta Berita yang dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, Kelurahan Pulau Gading mengintensifkan kegiatan kerja bakti untuk menangani tumpukan sampah di dermaga Kayu Bangkoa. Bupati Goa Hate terjerat kasus korupsi gratifikasi dan pemerasan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kelurahan Pulau Gading mengintensifkan kegiatan kerja bakti untuk menangani tumpukan sampah di dermaga Kayu Bangkoa. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Makassar terus mengintensifkan penanganan sampah di kawasan dermaga Kayu Bangkoa. Langkah tersebut untuk menjaga kebersihan kawasan pesisir yang menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat dan transportasi laut. Lura Pulau Gading, Rudian Syah Jufri mengatakan, petugas Satgas Kelurahan Pulau Gading bersama petugas kebersihan secara rutin mengontrol kondisi wilayah, khususnya area bibir pantai dan sekitar dermaga Kayu Bangkoa. Dikatakan penyisiran rutin dilakukan setiap hari, mulai dari pagi sampai malam hari, khususnya di area depan dermaga dan jalan protokol. Di sisi lain, untuk penumpukan sampah yang ada di dalam dermaga, pihaknya rutin melakukan kerja bakti bersama masyarakat sekitar.
3: Kiman dan kawan-kawan itu biasanya 30-35 karung hasil sampah yang kami angkat dari hasil kerja bakti kami bersama Haji Sukiman dan kawan-kawan. Terus kalau terkait masalah kantong sampahnya itu biasa kami dari pemerintah kecamatan yang menyiapkan, terus dibantu oleh dengan Haji Sukiman kalau karung-karung kami yang kami bawa kurang.
2: Sebelumnya seorang warga yang berjualan di Kayu Bangkoa, Ratna, berharap agar pemerintah bisa menyediakan tempat sampah atau karung di area dermaga. Menurutnya fasilitas itu penting karena aktivitas di dermaga Kayu Bangkoa cukup tinggi. Diperkirakan bisa mencapai ratusan orang setiap hari. Sehingga jika tidak ada tempat sampah, maka masyarakat akan dengan mudah membuang sampah langsung ke laut.
4: Kita itu mau tak setiap minggu. Kita mau tak. Yang penting ada plastik dan karung. Karena kalau plastik juga biasa tak bongkar ki, karena sampah banyak. Bukan sampah-sampah sedikit dan bukan ringan, berat, karena dia sudah ada lumpur di dalamnya itu plastik. Jadi otomatis, jadi kalau kresek otomatis sobek.
2: Adapun dermaga ini berfungsi sebagai konektivitas antara pulau yang menghubungkan Kota Makassar dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Samalona, Lae-Lae, Kodingareng, dan Barangcadi.
0: DPRD Makassar dorong pelayanan Dukcapil setara bagi warga. Informasinya bersama Hairudin Barahim.
5: Makassar Haji Umiyati menggelar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2026 dengan membahas penerapan Dukcapil Go Digital. Dalam kegiatan tersebut, Umiyati menekankan pentingnya pelayanan administrasi kependudukannya mudah, cepat, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Ia mengingatkan kemudahan pelayanan tidak boleh hanya dirasakan oleh warga yang memiliki akses atau hubungan tertentu dengan petugas. Menurutnya, seluruh masyarakat Kota Makassar harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama ketika mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Umiyati juga berharap pelayanan Dukcapil semakin berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengurusan data diri, akta, dan berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Ia menilai masukan dari masyarakat penting untuk mengetahui kendala yang masih terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Makassar berhalangan hadir dan diwakili pejabat terkait yang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan.
6: Jadi diharapkan di sini sebentar kita bisa berdiskusi tentang pelayanan publik ini, terutama di kependudukan dan catatan sipil. Nah, yang di sini juga saya berharap diskusi ini bukan hanya sekedar untuk mencari kesalahan dari pelayanan dukcapil ini, tapi kita sama-sama bisa mencarikan solusi atau diskusi apakah yang menjadi aspirasi masyarakat pada saat ini apabila ingin melakukan pelayanan dalam hal ini ke masalah kependudukannya atau masalah-masalah lain yang memang dikerjakan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.
5: Umi Yati berharap pengawasan dan diskusi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
0: Cakupan cek kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai melampaui target nasional mencapai 50,08%. Laporan Ayunian Indiati.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mencatat cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sinjai pertanggal 27 September 2026 telah mencapai 50,08%, melampaui target nasional sebesar 46%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai Hilmiah menyebut cakupan CKG masih akan bertambah sebab pelayanan di puskesmas dan sekolah masih berlangsung hingga Desember. Selain itu, CKG juga diintegrasikan dengan tracing TBC dengan target pemeriksaan 6.400 orang. Dikatakan, untuk cakupan CKG tertinggi, yakni Puskesmas Tengah Lembang di Sinjai Barat, mencatat 77,16%, disusul Puskesmas Bijinangka dan Sinjai Borong.
8: Kalau target tahun ini nasional kan 46%, 2027 tuh kalau Sinjai itu per tanggal 27 September itu sudah di 50,08%, sudah lewat target nasional. Kami kan kegiatan CKG ini, ada kegiatan CKG di Puskesmas masih berlangsung sampai sekarang kan, sampai Desember insya Allah. Sementara juga ada CKG sekolah yang masih berlangsung, kemudian ada kegiatan tracing TB yang terintegrasi CKG, itu juga sementara berlangsung. Jadi capaiannya akan bertambah terus.
7: Hilmiah menambahkan, meski capaian kabupaten sudah melampaui target, 4 puskesmas masih berada di bawah target nasional, yaitu Puskesmas Panaikang, Bulupodo, Kampala, dan Samaenre. Menurutnya, kendala utama di 4 puskesmas tersebut adalah penggerakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan CKG, terutama di Posyandu. Namun, capaiannya sudah mendekati target dan diharapkan meningkat setelah data CKG sekolah terimput.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Bupati Goa, HT, terjerat kasus korupsi, gratifikasi, dan pemerasan. Dilaporkan Sarifuddin.
9: Polda Sulawesi Selatan menindaklanjuti perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang terkait pengurusan persetujuan bangunan gedung kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang serta perizinan lainnya di Kabupaten Goa tahun 2025 dan tahun 2026 yang melibatkan Bupati Goa HT. Bupati HT telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus Polda Sulawesi Selatan atas dugaan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang dari 4 kasus yang diduga dilakukan. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto menjelaskan ada 4 objek penyidikan kasus yang diduga melibatkan HT yang sedang dalam penyidikan.
10: Terkait dengan pengurusan PKKPR oleh pengembang perumahan Saudari HT menerima dari PT Royal Persada. Terkait dengan pembukaan gerai Indomaret, Saudara HT menerima dan digunakan untuk pembayaran rumah pribadi maupun pembelian kendaraan Toyota Hiace. Terkait dengan pengurusan izin persetujuan bangunan gedung PBG perumahan Royal Spring, Saudara HT menerima sejumlah uang. Terkait dengan sponsor kegiatan Beautiful Malino,
9: Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset tersangka HT sebagai barang bukti seperti satu unit Toyota Hiace bernomor polisi DD7010HT dengan nilai ekstimasi Rp682 juta, satu unit rumah di kawasan Royal Spring dengan nilai estimasi Rp1.400.000.000, serta satu unit rumah di kawasan Waterfront dengan nilai estimasi Rp3.500.000.000. Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, penyidik telah menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kontras Tipikor terkait status hukum HT. Pemberitahuan juga disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Penyidik juga mengajukan permohonan pencekalan ke luar negeri terhadap HT. Surat pemanggilan telah dilayangkan penyidik agar HT menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
0: 18 personel Polres Bone menerima penghargaan dari Kapolres Bone atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
11: Sebanyak 18 personel Polres Bone menerima penghargaan dari Kapolres Bone atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, di mana penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara di halaman Mapolres Bone baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, prestasi, dan kontribusi personel dalam melaksanakan tugas. Dikatakan, apa yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Menurut Rayendra, setiap anggota memiliki peran dalam mendukung tugas kepolisian, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut Rayendra, personil yang menerima penghargaan tidak berhenti pada pencapaian tersebut, tetapi prestasi yang diraih diharapkan menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja. Selain itu, prestasi yang telah diraih jangan berhenti pada penghargaan, tetapi harus terus menjadi semangat untuk terus bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
12: Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, prestasi, dan kontribusi personil dalam melaksanakan tugas. Apa yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Setiap anggota memiliki peran dalam mendukung tugas kepolisian, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Personil yang menerima penghargaan tidak berhenti pada pencapaian tersebut.
11: Rayendra menambahkan, ia berharap capaian 18 personil tersebut dapat menjadi contoh positif bagi anggota lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Pemberian penghargaan juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang memberikan apresiasi terhadap personil yang menunjukkan kinerja dan kontribusi positif.
0: Peparprov Sulsel dijadwalkan berlangsung November mendatang di Makassar, namun kontingen daerah masih menghadapi kendala anggaran. Laporan Zainal Abidin.
13: Pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi atau Peparprov Sulawesi Selatan resmi diagendakan berlangsung pada 21 hingga 24 November mendatang di Kota Makassar. Penetapan jadwal dan lokasi tersebut merupakan hasil kesepakatan Dispora Sulsel sebagai penyelenggara utama bersama NPCI Sulsel sebagai mitra pelaksana teknis. Ketua NPCI Sulawesi Selatan, Kanda Chong, saat dihubungi pada Senin pagi tadi menjelaskan, pemilihan Kota Makassar sebagai pusat kegiatan didasarkan pada pertimbangan efisiensi anggaran dan ketetapan waktu persiapan. Ia berharap Peparprov kali ini tidak sekedar formalitas, melainkan benar-benar dilaksanakan sesuai standar keolahragaan yang sesuai dengan prinsip kesetaraan.
14: Jadi berdasarkan hasil pembicaraan dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dispora Sulsel, tetapi bahwa pelaksanaan Peparprov itu sendiri akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai 24 November. Setelah penyepakatan jadwal, jadi penyelenggaraan Peparprov sendiri diselenggarakan oleh pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dispora sebagai penyelenggara dan juga pelaksana. NPCI dalam hal ini bertindak sebagai mitra pelaksana pemerintah yang mungkin secara teknis kegiatan tersebut, terutama dalam hal

0: Perpres ini dapat juga terselenggara sebagai bagian dari kesetaraan.
1: Sementara itu, kesiapan kontingen dari kabupaten kota masih terbentuk kendala pendanaan. Ketua NPC Kabupaten Bantaeng Hasnawi mengungkapkan saat ini kesiapan kontingen Bantaeng baru mencapai 50% karena masih menunggu dukungan anggaran Pemkab Bantaeng untuk biaya latihan dan operasional atlet.
2: Alhamdulillah persiapan kami Pak sudah 50%. Itu mencakup tentang pendanaan. Hanya kami masih butuh 50% untuk kebijakan pemerintah Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan yang apa yang kami pakai dan yang dilakukan maupun pada saat latihan maupun di pada saat hari H pelaksanaan PPAPROK pada tanggal 20 sampai tanggal 24 November 2006 di Makassar.
1: NPC Sulsel berharap seluruh pemerintah daerah dapat memberikan dukungan maksimal agar seluruh atlet disabilitas dapat bersaing dan menjadi jembatan menuju ajang nasional maupun internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Makassar.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda 100% Indonesia. Bersama saya di Kartika dan juga ada
2: Farid.
1: Kenapa gak keluar suaramu, Farid?
2: Tes
1: salah mic gak sih? Coba micmu kayaknya ya.
3: Ada Farid di sini, Kak.
1: Mic-mu. Kenapa bisa salah-salah mic-nya?
3: Rian ini, Kak.
1: Ada Farid di sini. Silakan mendengar ya, 082133339440. Apa topik kita, Farid?
3: Pendengar tim es teler atau es buah?
1: Es teler atau es buah? Nanti kita ditraktir sama Z di sini ya.
4: Oh, benar, Kak.
1: Ada Z sama Iqbal di sini, mau sebentar traktir. Kita Iqbal tuh. Halo 100% Indonesia. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ki marah-marah baru ki masuk marah-marah.
5: Apa kabar Mas Farid?
3: Alhamdulillah baik, Bunda.
1: Mana pewarta kita?
5: Iya.
1: Baik, sehat.
5: Apa kabar, Tak? Sehat.
3: Alhamdulillah. Kita bagaimana kabar, Tak?
5: Alhamdulillah, dingin panas.
3: Sama aja di sini, Bunda, panas. Di nanti-nanti ini turunnya hujan.
5: Malam dingin, pagi.
3: Siang panas.
5: Angin kencang.
3: Angin kencang kalau pagi, Bunda, di. Kalau siang bambam nih.
5: Iya, bambam nih. Bambam galau.
3: Enak ini minum dingin ini sesuai dengan topik tak ini.
5: Siapa kena cap minum es teler, es mambo.
3: Es mambo. Nah, kalau kita, Bunda, tim es teler atau es buah?
5: Dua-duanya, jadi saya mau.
3: Dua-duanya, pilih ke satu.
1: Satu mau, satu ya. Jadi traktirkan Kiko, gak bisa orang traktir dua.
3: Gak bisa.
5: Es teler.
1: Es teler.
3: Kenapa ndak es buah?
5: Ya, apa ya, banyak es batunya.
1: Nah itu nih memang dicari. Kalau mungkin nggak banyak itu air biasa meminum. Halo, Bu Anissa. Bu Anissa, mungkin dengar lagunya siapa? Sini cuma ambil laguku.
5: Lagu apa sih itu?
1: Lagunya Nora Dilema, Nikah Dila Sandiwara Cinta. Pas yang pertama kita mau.
5: Pertama mau pare.
1: Aku bilang. Silakan Ki Pare, mau Ki menyapa
3: menyapa
1: siapa ini?
3: Siapa?
5: Buat Bunda Sopi, Bunda Sopi, Bunda Sopen, Bunda Ibone, Pak Lukus, Pak Abdul Sewan, Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sur, semuanya paling deh.
3: Iya. Semuanya
5: biasanya buat Pak Kim selamat istirahat, buat Mas Farid sama Mbak Dewi.
3: Iya.
5: Sehat selalu Mbak Dewi.
1: Amin. Iya, makasih.
5: Mas Farid,
3: amin.
5: Cepat nikah, cepat ya.
3: Ugod, aminin aja dulu, amin.
1: Iya. Cepat sarjana dulu, belum menikah.
3: Sarjana koron dulu, Bunda.
1: Iya, sarjana dulu.
5: Mas Farid sama Mas Mbak Dwi.
1: Apa itu?
5: Sehat selalu ya.
3: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya ada siapa ini? Halo. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo.
1: Kenapa enggak keluar suara tuh? Ini Pak Radin. Oh, menghubungkan ulang. Coba Ki di tempat di jaringan tak dulu Pak Radin, Dik, maafkan kada kuliah. Baik, silakan. Halo, 100% Indonesia.
6: Halo, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, dengan siapa ini, Kak?
6: Dengan Dika,
3: Kak. Ah, kuduga, Mika.
1: Kak, di Sabang. Kalau Tika sendiri ini pilih es buah atau es teler nih?
6: Pilih Kak es buah.
1: Es buah, kenapa ya?
6: Dapat segarnya, dapat juga sehatnya karena banyak buah-buahannya. Yang penting enggak es buah jelly-jelly.
1: Bukan es buah gahar.
6: Es buah.
3: Yang kayak dijual kakak.
6: Agar-agar.
3: Nabi es buah.
1: Ada bilang es buah tetap isinya tuh agar-agar strawberry, agar-agar anggur,
3: melon.
1: Buahnya cuma pepaya.
6: Kalau saya mau.
3: Baru bisa dihitung kata 2 biji 3 biji.
1: Ah yang murah itu kok beli. Makanya beli kayak mahal-mahal ini Pak. Es buah murah. Pasti mitawa dua ribuan ada kasih.
6: Ada vitaminnya di dalam buah-buahannya.
1: Ya. Iya. Coba yang agak-agak ya pricey ya toh, yang agak mahal sedikit pasti ada
3: premium
1: buahnya.
3: Kak,
1: betul.
6: Kan disesuaikan tahu harganya.
1: Iya, masa tahu harga 5.000 baru moki apel di dalam, moki stroberi, moki anggur. Belum pigasnya tuh berapa harganya.
6: Itu untungnya penjualnya.
1: Betul, belum pi sirupnya, belum susunya. Cocok Tommy itu ada jibuahnya tapi dalam bentuk agar-agar. Baik.
6: Buah-buah berbentuk agar-agar.
1: Tapi ada Ji juga tawa kalau yang agak-agak mahal yang ya, 5 ribuan ke atas. Iya. Agar-agarnya ada tapi lebih banyak buahnya.
3: Anunya denrukah.
1: Soft selling saya dengerin. Belum mungkin sponsorin. Nah botong kok di sini. Belumlah di sini.
6: Marvin penjual es buah.
1: Iya, kalau mau di sini disebut-sebut Mariana tuh botong kita dulu. Di tester kita dulu.
3: Iya.
1: Baik, Tika mau kepilih. Pilih menyapa siapa kini? Oh ada masih ada lagu di. Lagunya Sandiwara Cinta sebentar saya hadirkan kini.
6: Iya, Sandiwara Cinta.
1: Oke. Okay. Iya.
3: Menyapa buat siapa Katika?
6: Menyapa buat Ibu Anissa tadi bareng Pak Hakim, ada juga Pak Gusewang, ada Pak Lupus, ada Pak Gafur, ada Pak Pajar juga, ada Pak Sopi, Kak Tantri, ada Hesti, ada Pak Ali Hidayat, ada Pak Ubi Polman, ada Aulia, ada Sul,
3: siapa lagi?
6: Indah, Ica. Siapa lagi di ada Pak Ahmad Yani Desmond, Pak Radin, ada Bang Ali
3: dan semuanya.
6: Pokoknya semuanya dia tak terkendali sama sore semua.
3: Iya. Iya Katika.
6: Selalu.
3: Masih hujan di Sabang Katika.
6: Buat Parit. Ah, kenapa?
3: Masuk musim hujan di Sabang di?
6: Tidak, Pi. Tapi hujan di sekali-sekali biasa kalau malam. Tadi ini sempat mendung pekat lagi. Tahu sebentar malam hujan insyaallah.
3: Insyaallah mudah-mudahan karena banyak mini yang menantikan ini hujan.
6: Kayaknya ini Paris rindu sekali nih sama hujan.
3: Iya kok dong.
1: Sabar Ki. Nanti toh kalau hujan toh dia bilang ini dia hujan terus.
3: Iya sih Kak.
1: Iya nanti Tika toh kalau hujan itu dia bilang pasti dia hujan terus, tidak ada terang-terang, tidak kelin cuci ya.
3: Bagurku keluar.
1: Iya apa mau.
6: Bilang, hujan terus, tidak ada.
1: Betul. Disyukuri saja apa yang terjadi. Ya, kita mau kondisikan kini Tika
6: ini. Ini syukuri apa?
1: Betul.
3: Aduh.
1: Jadi kalau panas kita mami apa solusinya? Siap.
6: Karena kalau jangan sampai hujan terus lagi nanti menimbulkan masalah.
1: Iya. Kering, kebakaran, tidak ada air, hujan kebanjiran, banyak sekali.
6: Makanya banyak-banyak bersyukur saja. Mudah-mudahan semua mau kering, mau hujan, semuanya bermanfaat bagi kita semua.
1: Siap. Amin. Oke, baiklah kalau begitu.
6: Buat Pari, buat Kak Dwi, sehat selalu.
3: Amin.
6: Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kita coba di WhatsApp lagi ya. Pendengar ini kayaknya jaringannya WhatsApp lagi enggak bagus ya. Halo. Halo.
3: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Ayo, putus-putus Pak Aldi, beralih maki ke telepon biasa Pak Aldi. Tidak bagus. Kayaknya nih WiFi jaringannya ini lagi enggak stabil ya, pendengar. Karena tadi di sini tanda seru terus, ini disuruh kabar alih tempat, beralih posisi. Mas, saya mau kabar alih kemana ini? Iya, jadi tuh koneksi tidak stabil, coba pindah lokasi. Bagaimana kalau kita pindah ke RRI Jakarta?
3: Jangan dong.
1: Enggak begitu. Iya, saya enggak bisa ya. Jadi maksudnya silakan mendengar di telepon reguler saja ya, pendengar ya. Karena ini kita terkendali juga dengan jaringan WiFi-nya kita nih, putus-putus ya. Baik, halo. Terputus nih. Giliran diangkat terputus. Silakan 08213333944 0. Es teler atau es buah ya? Yang mana duluan sampai di mejaku sekarang?
3: Itu Mika nih.
1: Aku pilih saya. Pokoknya yang ada di mejaku sekarang ini muncul sebentar ya. Sama Mas Cendol yang dulu muncul di depan. Mana ditahu tuh?
3: Betul.
1: Halo, 100% Indonesia.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan siapa di mana ini?
7: Ekspresikan Indonesia.
3: Ekspresikan karya.
7: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa ini? Iya betul.
3: Iya betul sekali.
1: Aulia di Enreka.
7: Iya.
1: Di mana Enreka ngin Aulia?
7: Kenapa kak?
1: Panas, terik.
7: Panas
1: berarti. Iya. Jadi kalau panas-panas begini kita lebih pilih es buah atau es teler. Mungkin dia terakhir Farid ini. Es buah.
3: Es buah.
1: Tapi es buahnya, es buahnya Andre kan bukan diisinya salah semua tuh. Ya sampai siapa tahu lagi panen salak. Kan kita kan setiap daerah punya ciri khas tuh. Siapa tahu mengangkat ciri khas dari daerah gitu.
7: Tidak ada,
3: enggak
7: pernah saya dapat
3: es
7: buah
3: isi salak. Iya sih, saya juga
1: belum ada ya.
3: Tapi
1: biasanya biasanya
3: warga Endre Kang
1: asinan ya.
3: Asinan Kak.
1: Iya, kalau asinan sih ada salak.
3: Tapi
1: ya,
3: sempat habis ini terinspirasi
1: iya, bikin. Iya, sempat bikin Ki. Bumpung salak lagi banyak, sempat lagi panen, bisa Ki bikin es buah. Apalagi salaknya Endre Kang manis-manis loh.
3: Oh ya, asli Kak.
1: Iya. Kan tapi belum pernah mencoba es buah pakai
3: salak.
1: Coba Ki beri nanti.
3: Iya.
1: Kutantang Ki ini, siapa tahu banyak produksian nuta toh. Banyak produksi ya, salak.
3: Saya juga penasaran ini Kak Dwi.
1: Iya.
3: Pakai salak Di.
1: Betul. Baik. Siapa Aulia? Aulia lagunya saya ikutkan. Ada dilema sebentar sama Sandiwara Cinta. Menyapa maki siapa ini Aulia? Iya.
7: Katanya buat Janita bersama
1: aku. Iya.
7: Juga takutnya tadi Ahmad Yani.
1: Iya.
7: Sekolahnya Pak Lutus.
3: Iya.
7: Buat
3: Oke, okay, ya, makasih. Iya.
7: Terima kasih tadi.
1: Makasih Aulia ya. Baik, silakan pendengar yang di WhatsApp kalau bisa ke reguler aja ya teleponnya ya, karena jaringannya terputus-putus dari tadi nih, koneksi tidak stabil.
3: Kendala,
1: iya. Putus pendengar. Suara tidak terdengar juga, suara saya juga. Ini ya, jadi mending beralih ya. Halo.
8: Halo.
1: Iya, 100% Indonesia.
8: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Merdeka.
1: Dengan siapa ini? Dengan siapa ini?
8: Dengan Mbak Sultan di
1: Coba.
9: Siapa, Pak?
1: Mohon maaf, siapa nama?
9: Halo.
1: Zidane.
9: Kak Zidane.
1: Sorry Zidane ya, saya enggak kedengaran suaranya di sini. Tadi terputus-putus. Iya, enggak bagus jaringannya.
9: Iya.
1: Ini di WhatsApp juga enggak bagus jaringannya, makanya saya minta tolong dialihkan aja ke regular ya. Baik, Zidane, bagaimana di Polman? Masih panas terika atau sudah ada mi hujan ini kita dapat dari Polman?
8: Sudah 4 bulan di sini kemarin, Bang, sama sekali tidak ada hujan.
1: Oh, sama aja gitu di sini di Pade.
9: Iya.
8: Yang Pade.
1: Iya.
8: Terik.
1: Terik ya.
9: Terik.
1: Nah, kok terik begini kita pilih es teler atau es buah ini, Zidane?
8: Saya lebih pilih es buah karena saya tidak mau teler.
1: Lah itu diminum
9: lah itu.
1: Kalau itu kita minum air tape ya lah mami fermentasi teler gitu jangkit jangan minum itu air fermentasinya tape. Apa kok lama mi kenapa
8: itu merah itu haram saya
1: itu pasti itu kebiar bukan kita kalau itu minuman keras kayak es batu keras itu tuh batu kerikil
9: bukan
1: minuman keras batu kerikil apa lagi
8: Salam ada dulu semuanya sama Mas ya.
1: Iya silakan Maki Pale. Salam-salam Maki Pale. Mengerti sekali memang ini. Dan silakan. Langsung Maki untuk semuanya. Ada spesial nggak ya pada cepat Maki Pale itu siapa?
8: Kapolri, Bapak Yusuf Mangga Barani, terus ada juga Idris Mangga Barani.
1: Bikin cair aku kasih. Tarik
8: di Pare-Pare.
9: Aduh, aduh.
8: Pengalaman Ahmad di Makassar.
1: Iya.
9: Okay.
1: Iya. Siap. Baik. Makasih Zidane ya.
9: Makasih Kasidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu penelpon lagi ya pendengar 082133339440. Silakan Ki. Halo. Mana ini? Halo.
10: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda.
9: 100% Indonesia Bunda.
10: Sesikan kerja banggakan Indonesia.
1: Iya, tadi Bunda ini dari WhatsApp berpindah.
10: Iya, bisa.
9: Iya, Bunda.
10: Kelihatan online, tapi kalau kita nelpon memanggil.
1: Iya. Masuk juga telepon tadi Bunda, ada yang masuk telepon.
9: Bisa juga diangkat.
10: Bisa itu cuman... kan, enggak bisa.
1: Tapi enggak bisa, betul. Enggak bisa. Jadi mohon maaf ya. Untuk yang masuk di WhatsApp. Jangan sampai ada bilang kenapa telepon reguler terus semua yang diterima, kita enggak terima WhatsApp.
10: Kalau jaringannya enggak bagus. Saya coba berulang-ulang Badwin, enggak bisa.
1: Baru beralih.
10: Iya, daripada kita di sebelah ternyata enggak bisa nembusnya.
9: Iya, Bunda.
1: Jadi ke regular make saja semuanya.
10: Iya.
1: Bunda es buah es teler.
10: Es buah
1: agar-agar.
10: Walaupun saya suka es buah tapi ya tidak terlalu dingin.
1: Memang jadi bukan es buah Bunda, sop buah.
9: Buah iya.
1: Iya, kalau sop buah kan enggak terlalu banyak esnya toh, buahnya yang banyak toh.
10: Kalau sampai terapung-apung es batunya, waduh jangan mi deh.
1: Itu dia esnya besar, buahnya kecil itu tulisannya Bunda kalau dipromosi.
9: Namanya
1: buah kecil.
9: Buah kecil.
1: Kali tapi Bunda kan ada es buah nih macam-macam. Ada yang rasa apa biasa itu yang pakai sirup DHT itu Bunda tuh? Ada yang pakai biasa kan ada yang rasa melon, ada yang rasa leci. Kalau kita suka yang seperti apa nih Bun? Yang biasanya ada pada saat Ramadan kah atau yang varian lain ini yang eksklusif gini rasanya?
10: Kalau saya yang itu sirup DHT.
1: Sudah. sudah karena itu di
10: kan terkadang kan ada kecut-kecutnya.
1: Iya.
9: Iya. Yeah.
10: Kalau sirup kan dijamin.
1: Betul. Betul. Tapi air sirsak juga enak sih, Bunda.
9: Nah, kalau saya itu Kak sirsak.
1: Adakah?
9: Aduh. Kalian cuaca ini.
1: Cuaca ini udah sirsak asem-asem gimana gitu ya.
9: Asem-asem semar mesem.
1: Baik, Bunda. Menyapa makin siapa, Bunda? Ini oh, ya. Lagunya sebentar saya dirikan.
10: Pertama ya. Buat Andi Anissa bersama Pak Hakim, ada Cika di Sabang, lalu iya. Kemudian adanya Krista Lara di Moncoloy Maros,
9: yeah.
10: Ada Pak Pasar, lalu kemudian ada Pak Bobby bersama Pak Hendro, ada
9: yeah.
10: Asri di Utara, kemudian ada Tantri di Pare-Pare, ada tadi MU sama Janita Asmun bersama Nurmina M. Nur, ada Samsia Maesar, Wahida Martawati, ada Pak Abdullah Tewang, kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nurinta, semuanya
9: dan semuanya
10: satu tanpa ada yang saya kecualikan. Selamat siang jalan sore Mbak Dwi. Dilanjut tugas. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bunda ya. Dan makasih Farid juga ya sudah bersama kita. Sementara Farid masih temani Ki mendengar sampai jam 4 sore. Saya sudah mau pamit undur diri ya. Ini mau pergi cari es buah di luar.
9: Aduh.
1: Mau cari buka panggil dulu Iqbal ini terakhir kan dulu. Es buah. Oke, Iqbal katanya enggak masalah, Ji.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayadi. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku.
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ada cewek tuh.
7: Bening lagi. Aduh.
6: Aduh, mana Dendi?
8: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
6: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
8: Iya.
9: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
10: Bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana ki Ustaz?
2: Kenang, tidak ada nyala yang ngekak.
0: Apa kareba ini, Pak?
2: Alhamdulillah, kareba madeceng kita iya, Kak.
0: Madeceng.
2: Madeceng.
0: Wa syukurillah, I'm fine.
2: Alhamdulillah. Mas, uji suara kok, Kak?
0: Banget.
2: Oh iya.
0: Kenapa? Ya? Kecil ki? Oh. Kecil ki kau dengar?
2: Tes, masuk juga.
0: Masuk je.
2: Iya.
0: Kalau tidak mau, saya kasih masuk. Oke, kita sama Farid di 100% Indonesia lagi ya.
2: Iya, betul.
0: Anda bisa gabung di 0821-3333-9440. Dan topiknya soal minuman lagi ya.
2: Cuaca gitu. Bambang-bambang.
0: Nah, Badi. Tapi dilema.
2: Kenapa itu mikat?
0: Dilema ki. Di satu sisi ditawarkan ki yang enak, yang pas, yang cocok, menyegarkan. Tapi yang efeknya satunya. Siap-siap kok. Radang tenggorokan. Batuk. Apalagi lagi musimnya memang ya. Oke, okay. Jadi rajin kok minum. Kalau saya sih madu.
2: Madu, Kak. Enggak ada campurannya.
0: Madu. Ya madu, madu aja.
2: Madu jadi.
0: Bukan madu tiga ya. Madu. Madu alami.
2: Madu alami.
0: Ya, itu bagus, imun tak tetap terjaga ya. Jadi walaupun lobet atau dropkick tidak sampai
2: bagaimana jika
0: sampai kok apa? Habis sekali.
2: Habis.
0: Jadi kalau kau suka apa nih? Kalau kau suka
2: hati minta.
0: Kau suka apa?
2: Kalau saya lebih ke Esteller, Kak.
0: Esteller?
2: Iya.
0: Kalau saya sih tidak terlalu suka Esteller.
2: Oh.
0: Sukanya es buah.
2: Madu.
0: Tapi saya tidak suka juga sup buah.
2: Es buah jika di?
0: Ya, es buah.
2: Es buah.
0: Kalau Esteller kenapa, Kak? Apa bedanya kalau Esteller sama es buah?
2: Krimnya, Kak.
0: Hah?
2: Itu ada yang kayak ada flanya itu.
0: Wis.
2: Yang coklat itu.
0: Yang lumer itu, gula merahnya.
2: Iya.
0: Saya tidak suka kan. Karena terlalu banyak esnya.
2: Jam lagi terlalu banyak. Minta ke yang jam yang terlalu banyak esnya.
0: Tidak mentol. Tidak enak tuh. Tidak perlu tuh. Tidak Abdul juga tampilannya gitu tuh.
2: Oke, balik es buah bagi kita.
0: Tidak jujur saya kalau es buah. Karena takutnya begitu. Biasa kalau itu sudah langsung. Biasa langsung berefek kalau sama saya. Misalnya es teh seporsi itu tuh. Biasa langsung
2: ditenggorokan kan tadi.
0: Apalagi
2: mungkin karena kan flanya gula merah baru dikasih lagi gula jadi kebanyakan manis.
0: Ditambah lagi donat gula.
2: itu
0: ada tapenya lagi.
2: Ade sudah Mika.
0: Terus ada pisang gorengnya lagi.
2: Nggak bisa mikir suara rata.
0: Oke deh, jadi kita terima dulu nih penelpon tak ini ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya nanti Mas Farid yang jawab.
2: Aduh.
0: Ya, Q&A kah?
2: Q&A.
0: Halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa ini, di mana? Taruh kayaknya saya dengar suaranya.
3: Saya Polman.
0: Iya, namanya siapa?
3: Husain di Polman.
0: Pak Husain. Maaf ini. Saya ini gara-gara Esteller ini kebanyakan. Nggak
2: kurang fokus nih, Pak Husain.
0: Kebanyakan minum Esteller jadinya.
2: Teller.
0: Oke, gimana kabar Pak Husain?
3: Ya, kabar-kabar baik. Sehat-sehat.
0: Gimana cuaca di sana?
3: Ya, panas.
0: Panas?
2: Panas okay. Juga.
3: Iya, panas.
0: Oke, okay. Mas Farid, tawarkan.
2: Okay.
0: Mau Esteller atau
2: Pak Husain, Esteller es buah.
3: Es buah.
0: Hai. Kenapa?
3: Ya, waktu panas.
0: Oh, waktu panas.
2: Esteller juga menyegarkan gitu, Pak. Pak Husain.
3: Iya. Kalau air biasa enggak terasa gue itu.
0: Oh, mending air biasa katanya. Iya. Yang tengah-tengah aja udah pilih tengah-tengah nih. Antara air putih biasa, es buah, dan es dele.
2: Jadi di tengah gitu.
0: Tengah. Yang sedang-sedang saja gitu ya.
2: Abang pilih yang mana.
0: Oke, okay, Pak Hussein.
3: Siapa ini Mbak Anil?
0: Yeah, ada Mbak itu. Mbak Farid. Mbak Mbak Mas Farid, Mas Farid.
2: Enggak, ini Pak Hussein.
0: Ini adik-adik magang itu dari Umi. Iya. Oke, okay, Pak Hussein.
3: Ya. Yeah. Pernah kan di situ di studio?
0: Ya. Yeah.
3: Pernah kan di situ?
0: Oh, pernah di sini Pak Hussein?
3: Iya, yeah, studio.
0: Yeah. Yang kapan?
3: Lama-lama.
0: Oh, lama,
3: ya.
0: Mi. Lama, mi.
3: Oh, yeah. Bawakan juga anu itu pesona anu, bajek gula kambu juga itu penernya juga itu.
0: Bajek gula kambu.
2: Apa itu, Kak?
0: Wih, siapa mi yang dapat itu bajek gula kambu?
2: Apa itu, Kak? Lu kata.
0: Oh, pernah Pak Hussein datang bawa oleh-oleh.
2: Itu apa
0: bajek?
2: Bajek.
0: Bajek,
2: Kak. Bajek.
0: Bajek, apa bajek kambu?
2: Bajek
3: kelapa muda.
0: Bajek gula kambu. Itu makanan khas.
2: Baru Kak dengar, Kak, itu makanan.
0: Mau boleh contoh nah?
2: Apa itu, Kak?
3: Bagus juga itu.
2: Manis.
0: Bagus itu, manis tapi manis alami dari kelapa, ya. Jadi tidak ini tenggorokan.
3: Pakai gula merah juga.
0: Oke, Pak Hussein, ikutan ki di lagu yang mana ini? Lama, saya Kak. Punya lagu dari ST12 Puspa. Terima kasih mawarnya Agus Wisman.
3: Ya Puspa lagu
0: pertama. Puspa mo ST12. Siap. Menyapa ki dulu buat siapa Pak Hussein?
3: Pak Haris di Maros, Bunda Sela, Pak Sufi. Ya semua tidak ada kecuali kan Pak.
2: Semuanya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya, salam gue sama di studio semua.
0: Iya.
2: Iya, Pak Hussein.
0: Sehat ki ya, Pak Hussein.
3: Iya, yeah, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kak, ada bilangin di Diana di TikTok.
0: Apa Pak Mustajab. Apa nabi bilang?
2: Es balok kasih DHT.
0: Deh. Terus baru diemut. Indah ada kalau es batu lembe. Murah meriah es batu lembe. Beli kak apa deh? Es batu lembe.
2: Yang sedikit keras-keras.
0: Dari kita dulu kalau main bola kayak begitu sih. Es batu lembe jadi minum. Tidak ada yang merek-merek. Warna biru apa kak? Es batu lembe.
2: Es batu lembe.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Arfa.
0: Iya, itu ketawa nih kalau ketawa gitu Pak Blusem itu mengerti. Ya gue bilang es batu lembe. Enggak tahu gitu pasti.
3: Pasti di.
0: Kerenan anak lorong itu.
3: Anak lorong ya.
0: Es batu lembe. Sehat Jiki.
3: Alhamdulillah innalillahi subhanahu wa taala. Aman dan
0: aman
2: alhamdulillah.
0: Aman lagi, maju lagi. Oke. Pak Blusem Wang.
3: Yeah.
0: Mungkin kita tawari Farid ini.
3: Ya apa Farid?
2: Es sewang. Es teler atau es buah?
3: Es buah dong.
0: Kenapa beda?
2: Kenapa? Es
3: buah, dua didapat.
0: Hah?
3: Ada esnya, ada buahnya.
0: Oh begitu. Kalau es teler tawa?
2: Esnya dapat, telernya juga.
0: Kalau es teler kenapa?
3: Bisa aja. Manisnya, tapi orang bisa teler-teler.
2: Bukan begitu pesewang. Namanya gitu.
3: Oh, namanya gitu.
2: Iya.
3: Tapi banyak anak-anak bilang ini teler apa itu.
2: Itu, Mi.
0: Iya, itu.
2: Padahal namanya, Ji.
0: Itu sebenarnya penamaannya itu es teler. Kenapa dikatakan teler?
2: Itu Kak, kenapa?
0: Karena dulu itu porsinya itu besar mentongi Pak Blusewang, toh?
3: Iya betul.
0: Mangkoknya besar.
2: Pakai mangkok tadi?
0: Dulu mangkok itu yang legend itu kalau es teler mangkok. Iya, baru bumbung ki naik. Boleh. Memang itu esnya jadi bumbung. Istilahnya orang kalau kom habisi sendiri itu.
2: Teler.
0: Emu teler.
3: Sirupnya juga banyak.
0: Saya teler. Pernah dapat itu yang legend. Tahu juga yang es teler itu yang bagaimana yang anunya?
2: Tahu.
0: Serutan esnya.
2: Iya, tahu.
0: Yang diputar.
2: Betul.
0: Ah, jarang ada gerobak yang pakai begitu.
2: Jarang, Kak. Es batu mami lah pecah.
0: Ya, beda.
3: Beda nih. Biasa lagi penjualnya. Nah, tindis diturun esnya lagi karena banyak dulu. Takut saya jatuh.
0: Jadi itu harga merek. Kenapa dibilang teller? Oh, kalau lu kasih habis gitu itu porsi satu porsi. Teler
2: gitu. Sangkia bumbun.
0: Sangkia bumbun. Nih, bagaimana Pak Abdul Sewa?
3: Kalau saya biasa kubuannya di
2: sampingnya dulu, di samping jeroba. Saking bisa, Pak Sewa.
3: Iya, banyak
0: dulu. Dulu tuh, identik Ipan Telosari itu yang penjual es teler.
3: Penjual es teler.
0: Ujung pukul ujung. Ujung pukul ujung.
2: Badai.
3: Itu dulu orang ke pantai deh. Apaan di pantai?
0: Es teler. Identiknya memang gitu.
2: Dulu di.
3: Jadi orang itu rame-rame dulu ke pantai dulu kena mau es teler. Mau lihat orang dia putar-putar itu anunya.
0: Iya, menarik dulu itu. Atraksi-atraksi juga.
3: Iya.
0: Gimana terus balo diputar.
2: Iya.
0: Sampai ada tiba-tiba tarah anak-anak tarai di bawahnya tuh kalau yang tumpah-tumpahnya tuh.
2: Iya.
0: Es salju kayak
2: es, iya.
0: Kayak salju kita.
2: Es kepal.
0: Gitu.
3: Ada juga yang biasa waktu kecilnya itu begitu. Paris.
2: Enggak
0: ada apa Ki.
2: Enggak
0: ada apa media es Miami Mami. Es ini. Es limun saja tidak makan media.
3: Es limun.
0: Es lilin.
2: Oh, es lilin masih ada sampai sekarang.
0: Masih ada
2: sekarang,
0: di
2: iya.
0: Yang ada kacang hijaunya.
2: Justru sekarang itu es lilin.
0: Yang ada kacang hijaunya.
2: Iya,
0: Kak. Oh, yang ada nangkanya.
2: Betul.
0: Iya, Kak. Itu saingannya sama es potong.
3: Masih produksi rumah tangga itu.
0: Ada juga itu es potong, Dik.
2: Es mambo mana sekarang, Kak.
0: Es potong. Mau berapa? 500 dipotong. Panjang itu.
2: Oh, es potong, Kak.
0: Iya. Jadi, hatam saya sama es begitu.
2: Weds.
0: Nah,
3: itu si istilahnya itu es potong itu es mambo jual kak dulu saya.
0: Kayak ini kalau aku udah pada
3: iya
2: pasti
0: jual di mana di sekolah
3: di rumah
0: di rumah
2: di rumah
3: di sekolah juga pernah
0: iya
2: boleh nih Pak Sewang bikin kibar-kibar ke studio
3: es kue
0: es kue tuh. Oh iya, es kue, betul. Es kue,
3: saya selalu antar tinggi di sekolah.
0: Betul.
2: Yang lembet-lembet gimana gitu, Kak?
0: Kayak yeah. Bolu gitu.
2: Oh, mas, dapat
3: pereja. Di sekolah, pakai skang, begitu jam 1, tinggi mandi sih.
2: Yang iya. Pakai tepung kura-kura kayak
0: iya,
2: gitu.
0: Iya, cocok iya. Itu. Cocok itu.
3: Karena nggak bilang itu penjualnya, jam 1 datang lagi ambil ketidakan itu sama sekolah, Pak. Iya.
0: Oke, jadi gitu ya. Okay. Jadi es buah kalau dia.
2: Okay. Es buah.
0: Baik, ikutan di lagu yang mana kini, Pablo Sewang? Ada Puspa dari ST12.
3: Iya, oh itu ST12.
0: ST12, mau dia.
2: Kayaknya apa maki
0: Puspa? Nggak Taylor aja gitu, minum ke ST12.
3: Ini aja, bos.
0: Hah?
2: Nama Ben tahu nama Ben Kak.
0: ST12.
2: Enggak ada hanya juga.
0: Oh, gitu.
2: ST.
0: Oh, jadi ke 1 J 2 J ST terus dah enggak mungkin.
3: Oh, kepada siapa Pak ini?
0: Iya.
3: Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Nanisa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Isha, Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junyadi Tiga di Sabang, Arpa di Silayar, Numpo Ismail, Yuda, Aljabar, Pak Radi, Semami di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Sidan, Mbak Pia, Pak Fajar,
0: Pak
3: Mahibar di Bantai, dengan Ibu Dewi di Takalar.
2: Iya.
3: Okay. Semuanya nih saya semua jadi lebih juga tahu. Iya. Semuanya tahu kita.
2: Dan semua itu terkecuali.
3: Studio sehat kita baru nak.
2: Iya. Amin. Kita juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke WhatsApp. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah bagus ya.
0: Kenapa?
1: Iya. Persen Indonesia.
2: Ekspresikan karya.
0: Ekspresikan karya. Coba bisa pakai bahasa bahasa sana bisa nggak?
2: Oh, putus kira-kiranya, Kak.
0: Halo.
1: Halo.
0: Yeah.
1: Halo.
0: Apa bahasanya kalau bahasa di sana? Bagaimana caranya disebutkan itu?
1: Apa ya ekspresikan itu ya? Kurang tahu. Kalau bangsa juga sama.
0: Logatnya Mipale.
1: Logatnya.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Tapi bukan orang Kalimantan asli kayak ini kah?
1: Campuran,
0: naganda campuran ini. Amah.
1: Campuran bukan Bugis.
0: Amah, Indo Amah.
2: Ekspresikan karya.
0: Ekspresikan karya.
2: Banggakan Indonesia.
0: Apa kabar ini di Kalimantan Timur?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Habar. Habar. Betul ya, habar ya.
2: Habar.
0: Habar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Dapat lagi kita ilmu ini. Habar baik. Cikgu. Betul.
2: Beda lagi.
0: Oh, lain itu ya. Kalau ditawari sama Mas Farid, nah mau pilih yang mana ini? Di tangan kirinya ada es teler, di tangan kanannya
2: ada es buah.
0: Halo. Mana Meki Amah?
2: Oh.
0: Apa?
2: Halo, Peja lagi jaringan.
0: Kemana kamu?
1: Ya.
0: Amah. Ama.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Pilihannya.
2: Jadi mana nih, tangan kananku atau tangan kiriku, Kak?
1: Es buah.
0: Oh, kenapa?
2: Tangan kanan berarti.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Oh, iya, saya tidak terlalu suka es teler.
2: Enak iya. Namamu itu, Kak Ma.
0: Kenapa Ki tidak suka?
2: Kenapa enggak suka? Iya.
1: Es teler itu apa ya?
0: Es teler itu apa ya? Itu jenis makanan kaleng.
2: Dikit lagi.
0: Itu makanannya SpongeBob. Es teler itu apa?
2: Masuk lagi.
0: Emang gak pernah seumur-umur gak pernah makan es teler, minum es teler itu? Atau
1: pernah.
0: Cobain es teler?
1: Pernah. Kakak di Kalimantan, es telernya kuahnya itu warna putih.
0: Kuahnya warna putih?
2: Es teler creamy kayaknya.
0: Pakai santan berarti?
1: Iya, creamy.
2: Enggak,
1: creamy.
2: Kak. Dia enggak pakai santan, Kak. Ada creamy memang.
1: Pakai mayonnaise.
0: Oh, lain.
2: Creamy. Ada creamnya di blender sampai lembut. Kayak foamy, Kak. Kayak foamy.
0: Berarti agak modern.
1: Agak modern. Itu enggak terlalu creamy. Suka gitu.
0: Oh, enggak suka, Ki.
2: Kalau es teler yang jadul, Kak, yang gula merah.
1: Itu kalau di sini namanya es dawet.
0: Es dawet.
2: Kalau es dawet itu bukan dari sagu, bukan, Kak.
0: Dawet itu bahasa Jawa.
2: Iya, cendol.
0: Lah ngapain itu tahu sagu?
2: Iya kan,
0: cendol itu sagu kan maksudnya. Ya. Ayo deh kita berdebat. intinya es buah ya.
2: Es buah.
0: Oke deh. Es buah misalnya.
1: Lagu yang diputar ini, Kak Arsan.
0: Ada Puspa, ST12, ada Terima Kasih Mawarnya Agus Wisman, Janji Manismu Aisyah.
1: Ya.
0: Hah? Mana nih? Hilang lagi suaranya.
2: Janji Manismu, Dik.
0: Yang mana? Ikut tahu aja muncul. Hey. Yang mana? Pilihan.
1: Janji Manismu.
0: Oh, Janji Manismu. Okay. Janji Manismu. Oke, menyapa Mak. Oke. Silakan menyapa dulu, Ma.
1: Ada tadi Kak Bulan Sewang. Salam kenal dari Ama Kalimantan. Siapa Kak Kodong?
2: Kodong.
1: Terus ada Bunda Sewang. SK ini apa? Karena udah lama bergabung di RRI Makassar ini, kalau kan jadinya sam logan. Makanya saya ikutan.
0: Apa?
1: Makassar.
0: Apa kita ikutan? Putus-putus suara.
2: Aduh.
0: Oke. Sayang sekali ya komunikasi kita dengan Amah non jauh di sana. Habar baik.
2: Habar.
0: Habar.
2: Ilmu baru.
0: Bukan sabar, habar.
2: Habar.
0: Kita ke line telepon dulu. Halo.
4: Halo. Halo.
0: Iya. Iya. Iya, halo.
4: Halo Arfan.
0: Dengan siapa ya?
4: Pak Lupus.
0: Pak Lupus. Pak Lupus di mari-mari. Apa kabar Pak Lupus?
4: Alhamdulillah.
0: Kalau disuruh pilih Pak Lupus, es teler atau es buah?
4: Es buah.
2: Hah? Dari tadi kurasi nih ke es buah semua.
0: Pilihnya apa?
2: Es buah atau apa?
0: Tidak ganti?
2: Deal.
0: Esteller. Maunya Esteller.
4: Esteller.
0: Mau
2: Esteller. Esteller mau. Esteller. Oke Kak.
0: Nanti dikirim Pak.
4: Esteller kirim nama. Nanti.
0: Nanti saya kirim ya. Salam meleleh. Oke.
2: Lagunya ikut.
0: Ikutan di lagu yang mana gini? Ada ST12. Aisyah Janji Manismu. ST12. Menyapa dulu buat siapa?
4: Ada Pak Bunda Sewang tadi, ada itu baru-baru luar ada Maya di Gorontalo, ada Anto di Duri. Ada Aulia di Andre kan ada. Arjuna ada. Ada Padin, ada Wagapul. Semuanya tanpa terkecuali.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, kita ke mana lagi nih? Ada Pak Radin di Maros. Halo, aduh. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo Pak Radin.
0: Mana Miki Pak Radin? Nah, kita berpindah ke Pak Fajar kalau begitu. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Apa karya ini Pak Fajar?
5: Bagus ini Pak. Pak Sabolik Arfan. Barusan lagi Pak Arfan.
0: Karena baru ki juga dijadwal lagi tugas.
2: Langsung parit dapat juga.
0: Pak Fajar, kalau dikasih pilihan. Pak Fajar, kalau dikasih pilihan Pak Fajar. Nah, koneksinya. Esteller atau es buah kata Farid?
2: Esteller.
5: Esteller. Keduanya enak, tapi disuruh pilih kan?
2: Pilih ke satu. Cukup satu, jangan ke dua. Apa ini kita pilih, Esteller atau es buah?
5: Es buah.
0: Kenapa? Kenapa pilihnya es buah, Pak?
5: Sebenarnya kalau es buah itu kita punya haus cepat hilang. Kalau es teler kan sebenarnya dua sama, tapi kebanyakan orang pilih es buah karena di dalamnya itu ada pepaya.
0: Lengkap, kiri?
5: lengkap di situ.
2: Tapi biasa ke Pak Pajar ada bilang, nggak bilang es buah baru jeli-jeli dalam nah.
0: Yes. Bukan buah deh, buah palsu.
6: Buah palsu. Nah, nah bilang kelapa nampak jeli jina
0: parupar. Jeli kokonat kan?
6: Jeli kokonat.
0: Hemat, menghemat. Itu trik dagang.
6: In this economy.
0: In this economy. Wajar.
5: Sama Mas Farid. Hari sama Farid.
0: Kenapa Mas Farid?
5: Ini hari sama kita lagi Farid.
2: Iya Pak Fajar.
5: Dia ya, lagi. Saya sudah kenal nih Farid.
0: Oh, kita kenal. Masya Allah. Kita kenal dia juga saya. Kita kenal dia juga Arfan toh?
2: Enggak. Nggak kenal. Oh, kenalan kidu.
0: Oke. Okay. Oh, jadi dia pilihnya es buah.
2: Es buah kak.
0: Oke, okay, karena lengkap di dalamnya.
2: Lengkap dan banyak buahnya apa kak?
0: Oke. Ya?
5: Lagunya apa?
0: Oh, lagu yang akan terputar ini ST12, lagunya Puspa punyanya ST12, Janji Manismu Aisyah. Terima kasih mawarnya Agus Wisman.
5: Janji manismu.
0: Weh, janji manismu. Janjimu tarui.
2: Lain kak.
0: Kau lain ya.
2: Janjimu.
0: Menyapanya buat siapa ini Pak Fajar?
5: Buat Ibu Sopi, yeah. Buat Zewa, buat Tika, buat Santri.
2: Santri
5: buat Dewi
0: Mbak Tantri mungkin ya.
2: Mbak Tantri. Mbak Tantri Pak Fajar.
5: Nanti mak.
0: Oh iya.
5: Pernah maaf.
0: Iya
5: Pak. Pernah marah waktu itu.
0: Iya. Ada putus-putus suara tadi ini Pak Fajar.
5: Kalau ucapkan saya bilang ibu.
0: Iya. Oh oke. Yang itu Mi. Itu sudah.
2: Itu Mi.
0: Iya.
5: Terus
2: aduh kak,
5: Ibu Sumi juga buat Indah,
2: iya,
5: dan buat tadi sempurna tugas di bantai ini,
0: iya, oke deh, baik, nah, terima kasih Pak Fajar, iya, putus-putus ke suara atau masalahnya, tidak jelas ke saya dengerin.
5: Oke, boleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini buatnya saya putar-putar ini HP. Padahal sinyalnya full di sini. Aduh, ya, kenapa? Sepuluh. Mungkin jaraknya ya atau memang ini mohon maaf ya yang lagi di
2: WhatsApp
0: ini agak kurang jelas suara tak hari ini. Entah kenapa, pengaruh es teler juga kah atau es buah ini. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
7: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Dari siapa?
2: Dari siapa?
7: Iya, dengan Hakim di Bantai.
0: Oh, Pak Hakim, partnernya Ibu Andi.
2: Ada tadi Bu Hakim masuk.
7: Dari kemarin itu Mas Terpang
0: Yeah.
7: Itu yang suara aku karena HP rusak jadi.
0: Oh, begitu. Mohon maaf ya. Oke, Pak Hakim, kalau kita toseng dikasih ke es buah atau es teler? Es teler.
7: Tape.
0: Ah, es tape. Kalau es teler pakai es tape enggak? Ada tapenya enggak?
2: Nah, ada.
0: Enggak ada. Es buah jadi yang biasa ada tapenya.
2: Betul, Kak.
0: Ya.
7: Kalau es buah itu kan musim kemarau, musim hujan enggak ada. Tapi kalau musim tape itu musim begini bisa jadi.
0: Iya. Ya. Ayo dengar kita Andi Nisa. Ibu Anissa, bikin kemeja mi cepat.
7: Ini dengarin
0: sih. Iya, makanya. Eh,
7: buah tapi ditarik kudengar.
0: Iya. Eh, berarti mau di pasar sebentar itu cari buah.
2: Enggak lama ini, Kak.
0: Musim buah apa di sana, Pak?
7: Musim belumpi, baru berbunga, buah mangga.
0: Oh, dekat-dekat ini kalau bulan ini masuk buah mangga di?
2: Iya. Banyak memang kasih sekarang pasaran apa.
0: Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan nanti Farid bisa pergi petik ya. gitu.
2: Pokok nangnya karung kak.
0: Ikutan kita lagu mana ini Pak Hakim? ST12 Puspa?
7: Putranung ST12.
0: Oke. Okay. Oke okay, Pak Hakim. Penyapa ki buat siapa?
7: Buat Tika di Sabang. Buat Bunda Supi Tawai Ama di Kalimantan.
0: Iya. Yeah.
7: Pak Pesiwang. Indah Ica Mai Sidang Bobi Pak Lupus. Semuanya nih pendengar nya Persatu RRI Makassar. Ya selalu Mas Arpang.
0: Iya. Yeah.
7: Sama Mas
0: Farid
7: ini. Farid.
2: Yeah. Iya Pak Hakim makasih iye, kita juga.
7: Tugasnya terus
2: dicari. Iya.
7: Kejaran loh. Apa dikejar apanya? Ilmunya.
0: Oh, ilmunya. Amin. Dikejar.
2: Betul. Insyaallah.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Dimas ini Kak.
0: Kenapa dia bilang Dimas?
2: Assalamualaikum Bang Arfan. Selamat sore dan sore. Salam sehat selalu untuk salam semua sehat. Penyiar RRI Makassar. Tuh. Katanya kalau dia lebih suka esteler sama kini Kak Dimas. Karena lebih banyak buah-buahnya dan banyak vitaminnya. Salam lagi kapan itu Kak Dimas?
0: Apa itu?
2: Kak es buah tuh banyak buahnya.
0: Kan terserah aja.
2: Kalau es teler
0: banyak buah apanya?
2: Ada alpukatnya.
0: Banyak apanya?
2: Banyak apanya
0: Kak Zed.
2: Banyak apanya? Banyak es batu.
0: Yang penting tidak banyak cincau.

0: Kita tinggalkan janji manismu dari Aisyah ya, dan juga SC12 dengan Puspa. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Terima kasih ada Dimas. Kemudian siapa lagi nih yang bergabung? Ada Farid Muakaf. Ih, hostnya sendiri yang gabung tadi ya. Kayaknya Farid pergi ambil pesanan es tellernya gitu ya. Oke. Saya langsung ke penelpon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ye.
1: Kak Harudin Beca di Kabupaten Telepon ke Bungar Pang.
0: Apa kereba, kareng?
1: Kereba, baji-baji ke mainnya.
0: Baji-baji.
2: Alhamdulillah. Baji-baji.
0: Oh.
1: Pak Bambang gini. Kan kuliah di telepon tuh.
0: Eh, singkam aja.
2: Nggak, beda-beda tipis juga.
0: Singkam aja Bambang.
2: Singkam meli baji kering.
1: Panas kali di telepon tuh ini, Pak.
0: Oke, okay, kalau
2: yang
0: panas
2: penting miah jagan talak jarang.
0: Tambah panas.
2: Oh, tambah panas.
1: Kalau orangnya telepon tuh itu, Bung.
0: Iya. Yeah.
1: Di musim kemarau panas seperti ini, berarti mengkonsumsi es.
0: Oh.
1: Karena itu kontradiksi dengan influenza.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kecuali anak-anak sekolah SD itu memang suka dengan es.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau pekerja-pekerja termasuk saya enggak suka itu. Maaf.
0: Apa sih? Kopling.
2: Kopi leleng.
1: Ayo kalau kita bicara es itu. Es teller. Es buah.
2: Tak guna R-nya, Kak.
1: Es pendidikan.
0: Es pendidikan. Deh. Jadi yang mana kita pilih kalau kita disuruh pilih?
1: Tidak ada,
0: Bung. Tidak ada?
1: Aduh. Iya, karena saya konsumsi kalau musim kemarau.
0: Oh, nanti musim hujan, Pi?
1: Iya, kalau musim hujan, ya saya konsumsi sih.
0: Oh,
1: iya.
0: Aduh. Bagaimana kuis?
2: Sama lain, ini, Pak.
1: Iya.
2: Tidak
1: sepilih, sekalian,
0: tidak ada sepilih
1: itu. Tidak ada, Pi. S3.
0: Iya, S3 mau.
2: S3 mau.
0: Oke, deh, Pak. Ikutan kini lagu yang mana nih, Pak Karudin Peta? Ada Agus Wisman, terima kasih mawarnya. Kemudian ada Rahasia Perempuan Ari Lasso.
1: Ah itu nih. Rahasia Perempuan.
0: Rahasia. Mau dibongkar di sini atau besok, Pi?
2: Kenapa ya rahasia tuh?
0: Menyapa buat siapa, Pak Karudin?
1: Kalau laki-laki tuh masih menyuka perempuan masih normal itu.
0: Oh, gitu. Iya. Ya.
1: Tapi kalau sudah tidak menyuka itu, hari normal itu, maaf.
0: Iya.
1: Termasuk seksual.
0: Waduh. Menyapa lagi buat siapa ini, Pak Karudin?
1: Iya, yeah, saya menyapa ini Ika di Sabah.
0: Iya.
1: Yeah. Saya kasih ucapan. RRI digital tak cukup tanpa virtual. RRI. Dan virtual tak cukup tanpa hubungan fisik.
0: Cakap.
1: Tanpa dan tanpa itu tidak ada jaminan.
0: Wes,

0: Kita ke Pinrang, ada Pak Aldi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. 100% Indonesia, Pak Aldi. 100%
1: Indonesia.
2: Ekspresikan karya.
1: Terbang, ekspresikan karya banggak.
0: Oh iya, putus-putus iya. Ki. Mohon maaf ini terputus-putus ini kalau di WhatsApp ya. Oke, Pak Aldi, kalau iya, kita betul. Pilih yang mana kita ini? Madu atau racun? Bukan itu.
2: Bukan kak.
0: Steler
2: tes buah. Pak Aldi, steler tes buah.
1: Masih memilih sih. Kami pilih yang lain, mending air putih saja ya.
0: Oh, air putih. Air putih baru diisi steler. Tetap gini.
2: Sama sih. Atau air putih dulu, kasih kis batu, kasih gula merah. Sama sih.
0: Oh, pilihnya mending dia pilih air putih. Jadi,
1: tadi enggak perhatian ya bahwa antara digital dengan manual.
0: Iya.
1: Iya. Oke, Pak. Keseimbangan atau berimbang.
0: Iya, putus-putus suara tadi ini, Mas Ipaldi. Minta maaf ini. Jaringan iya. Kali ini. Ya. Oke, Pak. Padahal ini HP saya angkat di bawah di atas kepala kami di atas.
2: Nah, putar-putar muka dong ke Arfan.
0: Jaringan. Memang akhir bulan kapan?
1: Iya, lanjut.
2: Tanggal 1 yang besok.
0: Kenapa, Jom? Jangan menangis, Jom.
2: Iya.
0: Lanjut. Pak Aldi, jadi pilihnya tidak ada. Abstain.
2: Harus dipilih dulu satu.
0: Kalau pilih es buah ditambah barongko.
2: Deh, tehnya namanya tuh kae.
0: Ikutan Ki, ikutan Mami ini nih, Pak Aldi di lagunya Rahasia Perempuan.
1: Biar saya berdiri di luar saja.
0: Oh, begitu. Rahasia. Menyapa dulu buat siapa, Pak Aldi?
1: Dampo, Denampo, Aisyeno. Afi menjadi selayar Pak Indro, Pika, Pak Jeneri, Pak Arjuna, Nabil, Nusdiana, Hida, Bu Dewi, Arpa, ASD, Indah, Pak Jep,
0: Perusahaan,
1: Pak Reng, Naska.
0: Dan? Mana Magi? Kabur Magi?
2: Kabur.
0: Oh, putus jaringan. Putus. Terima kasih Pak Aldi ya. Terima kasih Pak Karudin Beta, kemudian Ama di Kalimantan, Pak Lupus, Pak Hakim, Lupus, dan semua-semuanya ya, dan sudah semuanya bergabung.
2: Iya
0: ya.
2: Kak, betul.
0: Jadi ini hanya simulasi ya. Tidak ada es teler, tidak ada es buah di sini ya.
2: Simulasi juga.
0: Simulasi.
2: Sebentar bisa nggak dipanaikan.
0: Tapi lebih banyak milih es buah ya.
2: Unggul Ki kok es buah.
0: Paling tidak laris lagi jualanmu ini.
2: Iya. Oke.
0: Okay. Terima kasih ya, Farid ya.
2: Iya kak, terima kasih kembali kak. Iya,
0: mudah-mudahan nanti kita gabung lagi di topik-topik menarik lainnya.
2: Oke kak.
0: Oke. Ada satu lagu penutup ya, Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan.
2: Rahasia Perempuan.
0: Mau tahu?
2: Apa tuh kak?
0: Mau tahu?
2: Mau.
0: Sebentar. Kita lewatkan dulu yang satu ini. Sekaligus kita tutup 100% Indonesia ya. Saya Arfan dan
2: saya Farid.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul. Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti rangkaian informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga sore.

0: informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
1: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
2: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
0: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Lamine Yamal dan Haaland bersaing di puncak top skor National League. Timnas Indonesia jaga asa lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Empat atlet Indonesia lolos final speed panjat tebing ASEAN Games. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

Informasi pertama kami awal dari sepak bola luar negeri. Winger muda Spanyol Lamine Yamal bersaing di puncak daftar top skor UEFA Nation League 2026-2027. Yamal telah mencetak 3 gol dari 2 pertandingan bersama Spanyol di Nation League A. 1 gol dicetak saat Spanyol mengalahkan Inggris 3-2, kemudian 2 gol saat menang 4-1 atas Kroasia. Performa tersebut membuat Yamal sejajar dengan striker Norwegia Erling Haaland yang juga mengoleksi 3 gol. Haaland mencetak 2 gol saat Norwegia mengalahkan Denmark 3-2 dan 1 gol ketika menghadapi Portugal. Dari Nation League B, striker Swiss Zeki Amdoni juga mengoleksi 3 gol. Sementara itu João Pojan Palo menjadi pencetak 3 gol dari Nation League C. Pojan Palo mencetak hat-trick saat Finlandia menang 7-0 atas San Marino. Dengan demikian, Yamal, Haaland, Amdoni, dan Pojan Palo sama-sama berada di puncak daftar top skor dengan 3 gol. Jeda internasional periode September hingga Oktober kembali diisi UEFA Nation League. Padatnya agenda pertandingan meningkatkan resiko cedera bagi pemain yang membela klub dan tim nasional. Bintang Prancis Kylian Mbappe dipulangkan ke Real Madrid untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara Alexander Isak dari Swedia juga mengalami masalah kebugaran dalam jeda internasional kali ini. Penyerang Liverpool, Cody Gakpo, ditarik keluar saat Belanda menghadapi Serbia pada 27 September lalu. Sementara itu, Jamal Musiala mengalami robekan otot saat memperkuat Jerman menghadapi Belanda. Ujung tombak Jerman, Kai Havertz, juga mengalami ketegangan otot dalam periode yang sama. Padatnya jadwal menjadi tantangan bagi pemain yang harus membagi fokus antara klub dan tim nasional. Kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bagi klub karena cedera pemain dapat mengganggu agenda kompetisi domestik. Sejumlah klub bahkan mengambil langkah preventif dengan membatasi keikutsertaan pemain yang mengalami masalah fisik bersama tim nasional.

Pendengar, Afrika Selatan akan menghadapi Eritrea dalam lanjutan grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Pertandingan berlangsung di Al-Salam Stadium Kairo Mesir pada Rabu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Eritrea membawa modal positif setelah menahan Kenya 1-1 pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi awal penting bagi reaksi Camels yang

0: diri setelah mengalahkan Guinea 2-1 pada laga pembuka. Kemenangan tersebut menjadi awal positif bagi Pitso Mosimane dalam periode ketiganya menangani Bafana Bafana. Mosimane juga menyoroti hubungan erat antara Afrika Selatan dan Mesir menjelang pertandingan.
1: The Egyptian nation has a very good
2: Masyarakat Mesir memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang Bafana Bafana. Mereka memiliki rekam jejak pertemuan yang cukup bagus dengan tim ini dan mengenal para pemainnya, termasuk saat melihat mereka tampil di Piala Dunia. Kami menganggap orang Mesir sebagai saudara. Meskipun kami akan bertanding melawan mereka dalam beberapa hari ke depan, kami memiliki sejarah hubungan yang sangat baik. Bahkan pelatih McCarthy pun pernah berkarier di sana. Kami memiliki fondasi hubungan yang sangat kuat dengan Federasi Sepak Bola Mesir.
1: We have a very good foundation with Egypt Federation.
0: Afrika Selatan kini berusaha mempertahankan momentum untuk mengamankan kemenangan keduanya di grup D. Di grup ini, Kenya sudah otomatis lolos sebagai salah satu tuan rumah Piala Afrika 2027. Dengan demikian, Afrika Selatan, Eritrea, dan Guinea bersaing memperebutkan satu tiket tersisa

Pendengar petenis Indonesia, Janice Chen memulai kiprahnya di turnamen China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas wakil Ukraina Anelina Kalinina. Pertandingan babak 128 besar itu berlangsung di National Tennis Center Beijing, Tiongkok siang tadi. Sempat tertinggal 2-6 pada set pertama, Janice mampu bangkit pada 2 set berikutnya. Petenis kelahiran Jakarta itu merebut set kedua dengan skor 7-5 sebelum memastikan kemenangan pada set ketiga. Dengan skor 6-4. Hasil tersebut mengantarkan Janice ke putaran kedua China Open 2026 dan selanjutnya Janice dijadwalkan menghadapi unggulan ke-11 asal Rusia, Diana Schneider, pada Jumat mendatang.

0: Sementara itu pendengar, Arina Sabalenka dan Naomi Osaka siap memulai perjuangan pada babak 64 besar China Open 2026. Kedua petenis unggulan itu akan menghadapi lawan masing-masing dan mengincar hasil maksimal untuk melangkah ke putaran berikutnya. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Arina Sabalenka siap memulai perjuangannya di China Open 2026 sebagai unggulan kedua. Petenis Belarus itu mendapat bye pada babak pertama dan baru akan tampil menghadapi pemenang laga antara Anna Bondar dan Renata Zarazua Jumat mendatang. Jalur Sabalenka menuju partai puncak terbilang cukup mudah, meski sejumlah pemain berbahaya menanti seperti Anastasia Potapova, Karolina Muchova, Mira Andreeva, Linda Noskova, hingga Naomi Osaka. Jelang laga perdananya, Sabalenka mengaku senang bisa kembali tampil di Tiongkok setelah menemukan kembali performa terbaiknya. Ia berharap momentum tersebut bisa berlanjut di Beijing.
2: I'm happy to be back and I love.
1: Saya senang bisa kembali dan saya suka bermain di Beijing. Benar, saya meraih banyak hasil bagus di sini. Jadi saya bersemangat untuk kembali bertanding. Setelah sempat sedikit kesulitan di Eropa, saya merasa kembali tampil baik di US Open, baik secara mental maupun fisik. Saya bersemangat untuk melanjutkan momentum itu dan melihat sejauh mana saya bisa melangkah di sini. Sementara itu, Naomi Osaka juga akan mengawali kiprahnya di China Open 2026 sebagai unggulan ke-12. Sama seperti Sabalenka, Osaka mendapat bye dan akan menghadapi Maria Timofeva pada babak kedua Jumat mendatang. Beijing memiliki kenangan khusus bagi Osaka karena ia pernah menjadi juara China Open pada 2019. Saat itu, Osaka mengalahkan Ash Barty dan meraih gelar WTA 1000 keduanya. Petenis Jepang itu

0: pertama kalinya.
1: I'm happy with the consistency, I think.
0: Saya senang dengan konsistensi yang saya tunjukkan. Sejak Wimbledon hingga sekarang, saya lebih sering mencapai putaran-putaran akhir turnamen dibanding sebelumnya. Jadi, saya senang dengan perkembangan tersebut. US Open tentu sangat berarti bagi saya, sehingga saya sedih tidak bisa melangkah lebih jauh. Namun, saya tetap berharap banyak dari rangkaian turnamen di Asia ini.
1: I'm hopeful for this win.
0: China Open menjadi kesempatan bagi Sabalenka dan Osaka untuk melanjutkan tren positif mereka sepanjang musim 2026. Keduanya akan menghadapi lawan masing-masing dan berupaya melangkah sejauh mungkin di Beijing. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

Hidup Mati di Grup A akan tersaji besok malam Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat skuad Garuda menjamu Bangladesh langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dengan 4 poin setelah sebelumnya menang tipis atas Singapura dan bermain imbang tanpa gol kontra Malaysia. Meski peluang lolos ke final masih terbuka lebar, performa anak asuh John Herdman sejauh ini menuai kritik bergelombang. Banyak pihak menilai permainan Garuda belum memuaskan dan butuh perombakan strategi jika ingin menang besar besok malam. Berikut kita simak ulasannya bersama Luna Elia.

0: muatan di atas kertas, mantan jurnalis senior sekaligus pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan mengingatkan bahwa Indonesia diuntungkan oleh kondisi mental Bangladesh yang sudah hancur. Meski begitu, Garuda dilarang keras memandang remeh taktik kejutan lawan. Berikut penuturan Bung Ropan.
1: Tim nasional kita sedang fokus untuk menghadapi pertandingan atau laga terakhir ya di GBK menghadapi Bangladesh. Ini di grup A, pertandingan terakhir tanggal 1 atau besok Kamis malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Peluang untuk lolos ke babak final masih terbuka. Kalau melihat dari peluang kita, memang peluang kita besar sekali untuk bisa menang. Bangladesh sudah 2 kali kalah. Artinya secara motivasi juga mereka sudah down sama sekali, tinggal ingin buru-buru pulang. Cuma kan Bangladesh harus bisa menyelesaikan satu sisa pertandingan. Ya, karena mereka sudah 2 kali kalah, tidak pernah mencetak gol, peluang sudah habis melawan Indonesia lagi. Ya, dan Indonesia butuh gol yang banyak. Ya, ini dalam hal untuk hitung-hitungan terakhir. Karena Bangladesh yang bilang tadi kan sudah 2 kali kalah, sudah tersisih sebenarnya, sudah out. Ya, pelatihnya mereka, Thomas Doley ini bisa memainkan semua pemain-pemain cadangan juga bisa. Untuk menghargai yang belum pernah bermain, maka hanya ada di pertandingan lawan Indonesia kesempatan buat pemain lapis kedua untuk diturunkan semua, karena toh tidak akan ada pengaruh apa-apa buat Bangladesh. Ya, Bangladesh mau menang berapapun sudah pasti out. Maka ini kesempatan buat pemain-pemain cadangan-cadangan mereka untuk dimainkan, itu bisa saja. Tetapi buat kita tentunya tidak boleh memainkan. John Herdman sebagai pelatih tidak bisa memainkan pemain-pemain asal-asalan, atau karena ini Bangladesh main dengan pemain-pemain yang tidak begitu oke, ya, di starting 11. Harus tetap

0: sisi teknis dan pemilihan pemain. Muhammad Kusnaini atau Bungkus menyoroti tumpulnya lini serang Indonesia pada dua laga awal. Bungkus menyarankan pelatih John Hartman untuk melakukan perombakan formasi yang ekstrim dengan memasang pemain berkarakter oportunitis dan berani melakukan tusukan mematikan. Simak analisis taktis dari Bungkus berikut ini.
1: Secara pribadi saya menganggap bahwa Coach Hartman harus sekarang berani bermain dengan pemain yang karakternya lebih oportunis gitu ya. Di depan harus ada pemain yang punya kemampuan menjadi target man, artinya backer harus main. Kemudian harus ada pemain yang punya kemampuan menjadi alternatif mencetak gol. Itu artinya Ole Romney harus main juga. Main minimal di belakang backer ya, kalau nggak jadi duet, di belakang backer.

gol. Nah, karakter itu kemarin sebetulnya sempat diperlihatkan oleh Dean James ya. Cuma karena dia posisinya sebagai bek kiri, jadi dia lebih banyak fokus membantu pertahanan. Jadi kalau saya, mungkin saya mendorong Coach Headman ini sedikit mengubah. Dean James tuh mainnya sayap kiri aja,

0: punya kemampuan menaklukkan back-back lawan. Biar back kirinya diisi oleh Verdong atau Nathan. Jadi kemarin kita sudah melihat dua pertandingan Ragnar ini agak kurang kalau main di sisi sayap gitu ya. Dia mungkin karakter bermainnya lebih sebagai seorang second striker, sehingga ketika main di sisi kiri itu tusukan-tusukan agak kurang.
1: Kritik paling tajam datang dari jurnalis olahraga senior Anton Sanjoyo atau akrab disapa Bung Joy. Menurutnya, komposisi timnas saat ini diisi oleh 80% muka lama yang sudah matang. Namun, performa saat melawan Singapura dan Malaysia justru belum membuahkan hasil baik. Berikut keresahan mendalam dari Bung Joy.
2: Jadi saya kemarin-kemarin masih dalam tanda kutip membela John Herdman, dalam arti kasih dia kesempatan, kasih dia waktu dan sebagainya. Tapi sejak semalam saya melihat bahwa apakah kita betul-betul harus terus dengan John Herdman? Apa kita tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki tim ini? Karena masih ada dua pertandingan paling tidak ya. Kalau kita bisa berhasil menang besar lawan Bangladesh, lalu kemudian masih ada pertandingan Malaysia dan Singapura, peluang untuk ke final masih ada. Tapi kita harus tetap mengevaluasi, karena dua pertandingan, menang tanpa permainan bagus melawan Singapura dan menahan imbang dengan permainan yang sangat buruk menghadapi Malaysia. Jadi buat saya sangat prihatin ya untuk melihat hal ini, karena ini tim sebetulnya adalah back

bola tadi, tantangan besar kini berada di pundak John Hartman. Laga besok tentu bukan sekedar tentang 3 poin, melainkan pembuktian kualitas permainan Garuda yang sesungguhnya demi kelayakan melaju ke partai puncak. Apakah Indonesia mampu menunjukkan performa elitnya dan menggulung Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Kita dukung dan saksikan bersama besok malam.

0: Pendengar, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir angkat bicara soal kritik terhadap pelatih Timnas Indonesia John Hartman. Kritik muncul setelah Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam. Erick menilai sorotan terhadap pelatih merupakan konsekuensi dalam sepak bola, sekaligus mengapresiasi perjuangan skuad Garuda yang bermain dengan 10 pemain. Ia juga menegaskan peluang Indonesia menuju final masih terbuka.
1: Kalau kita lihat pelatih Thailand, pelatih Malaysia, pelatih Vietnam, pasti juga penuh kritikan. Ya memang sepak bola seperti itu, cukup kejam. Ya tapi itulah konsekuensi ya memegang pimpinan seperti itu. Nah jadi artinya Bang Lais juga tidak boleh ditutup sebelah mata. Kita harus fight dan mudah-mudahan Malaysia dan Singapura juga fight sama-sama. Dan kita lihat nanti hasilnya.
0: Erick Thohir juga meminta Timnas Indonesia tidak meremehkan Bangladesh yang akan menjadi lawan selanjutnya. Laga penentu tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada besok malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Thailand sudah memastikan tempat lebih dulu di final setelah menaklukkan Vietnam 2-0 tadi malam.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Informasi Asian Games Aichi Nagoya 2026 kita awali dari cabang olahraga panjat tebing. Empat atlet Indonesia lolos ke putaran final nomor sweet 4 jalur panjat tebing Asian Games Aichi Nagoya 2026. Aritia Tri Syahria menjadi yang tercepat di kualifikasi putra dengan catatan waktu 4,62 detik. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor Asian Games milik Fredrik Leonardo, yaitu 4,95 detik. Aditya memuncaki kualifikasi, sementara Fredrik menempati posisi kelima dengan waktu terbaik 4,78 detik. Dari sektor putri, Desak Madir Ita Kusuma Dewi menempati posisi ketiga dengan waktu 6,29 detik. Sementara Bertninga Devi Surya Kusuma berada di posisi kelima dengan catatan 6,49 detik. Desak dan Bertninga sebelumnya memastikan tiket final setelah kualifikasi yang berlangsung kemarin. Babak final speed putra akan berlangsung Kamis besok dengan Aditya dan Fredrik tampil di perempat final. Aditya berada di heat pertama, sedangkan Fredrik menempati heat kedua. Sementara itu, Desak dan Bertninga akan bersaing di putaran final speed putri. Keempat atlet tersebut menjadi tumpuan Indonesia untuk meraih medali dari nomor speed 4 jalur Asian Games 2026. Kita beralih ke cabur voli pantai. Pasangan voli pantai putra Indonesia Bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2026. Bintang Sofian mengalahkan wakil China Song Jinyang Wang Yanwei 2 set langsung siang tadi. Pasangan Indonesia menang dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam pertandingan perempat final. Hasil tersebut memperpanjang langkah Bintang Sofian dalam persaingan perebutan medali. Sebelumnya, unggulan ketiga Indonesia itu mengalahkan pasangan Oman, Hud Al-Jalabawi, Mazin Al-Hashimi, di babak 16 besar. Bintang Sofia menang 22-20 dan 21-18 atas pasangan Oman Selasa kemarin. Sementara itu, pasangan Indonesia lainnya, Imam Ahmad Faisal, Fairuz Baihaqli, terhenti di babak 16 besar. Keberhasilan Bintang Sofia menembus semifinal menjaga peluang Indonesia meraih medali dari voli pantai putra. Indonesia masih berpeluang menambah peroleh medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung hingga 3 Oktober mendatang. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Jadi kita masih optimis kita akan mencapai target yang sesuai di awal
2: dari. Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali emas dipersembahkan dari ganda putra bulu tangkis Leo Daniel, membuat koleksi emas tim Indonesia menjadi 3 medali. Chef de Mission tim Indonesia Todotua Pasaribu menyebut tambahan medali tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri. Namun ia mengingatkan perjuangan masih panjang. Selain emas dari ganda putra, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis dan satu perak lainnya dari cabang surfing atas nama Fajar. Menurut Todotua, pertandingan Asian Games masih berlangsung hingga 3 Oktober sebelum upacara penutupan pada 4 Oktober. Tim CDM bersama Kemenpora akan terus memantau atlet-atlet yang masih bertanding.
3: Kita dari CDM dan hadir juga di sini dari Kemenpora, kita akan terus menjaga daripada performa para teman-teman atlet yang masih akan bertanding, ya. Semua nomor, semua cabang olahraga itu kita mengharapkan bisa menyumbangkan medali. Jadi kita belum selesai di sini dan terus kita akan intens, ya. Kita akan monitoring setiap jadwal-jadwal pertandingan dan berkoordinasi dengan para cabor ofisial yang juga yang menangani, sehingga kita bisa memberikan support maksimal kepada teman-teman atlet, sehingga nanti mereka dalam setiap momen-momen pertandingan dalam nomor-nomor yang mereka lakukan itu bisa memberikan maksimal, sehingga harapannya nanti bisa memberikan terbaik buat merah putih, ya. Medali bisa kita raih lebih banyak lagi, khususnya emas.
2: Di sisi lain, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengapresiasi pencapaian bulu tangkis Indonesia. Sejauh ini, bulu tangkis telah menyumbangkan 2 medali emas dan 1 perak, melampaui target awal Kemenpora yang menargetkan 1 emas. Taufik berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi cabang olahraga lain yang masih bertanding hingga 3 Oktober.
1: Dan ini juga mudah-mudahan menjadi motivasi buat cabang olahraga yang lain yang memang masih bertanding besok sampai di tanggal 3 juga. Mudah-mudahan bahwa pemimpinan CDM Pak Todo ini, cabang olahraga olahraga lain bisa menyumbang medali lagi. Jadi kita masih optimis kita akan mencapai target yang sesuai di awal dari pemerintah.
2: Hingga sore hari ini, Indonesia masih berada di peringkat 15 dengan mengantongi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu, dengan total sekitar 30 medali. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro The Gerer, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, berikut kami sampaikan peringkat 5 terbaik daftar klasemen sementara Asian Games 2026. Peringkat pertama diisi oleh Tiongkok dengan perolehan 268 medali, kemudian Jepang dengan 191 medali, ketiga ada Korea Selatan dengan 99 medali, kemudian Uzbekistan dengan perolehan 48 medali, dan di posisi kelima ada Thailand dengan perolehan 34 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-15 dengan perolehan total 30 medali, terdiri dari 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali
1: melalui kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI

lengkap saya Retno Februar tadi, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja, Dirgahayu RRI ke-81. Semoga tetap saya di udara dan tambah pendengarnya.

0: diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Nadia Windhoek Indonesia. Semoga seperti tagline-nya, selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Anna Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tompean. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Karen Khachanov kembali meraih kemenangan atas Felix Auger alias Sime untuk kedua kalinya dalam 4 pekan terakhir. Petenis Rusia itu mengalahkan alias Sime dengan skor 6-3-6-3 pada babak pertama China Open 2026. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia pada match di kedua Liga Negara UEFA 2026-2027. Laga digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dengan Lamine Yamal yang menjadi bintang melalui brace dan 1 assist. Martin Paz mengajak supporter dan timnas Indonesia bersatu menghadapi pertandingan terakhir FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta. Penjaga gawang Ajax Amsterdam itu menilai dukungan penuh supporter sangat dibutuhkan ketika menghadapi Bangladesh. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Sore yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI.

0: Mendengar langkah timnas Indonesia menuju podium juara FIFA ASEAN Cup 2026 kini berada di ujung tanduk dan menyisakan satu laga pamungkas yang amat krusial di grup A. Mengingat format turnamen tahun ini menghapuskan babak semifinal di mana hanya juara grup yang berhak melaju langsung ke babak final. Ini membuat pertandingan melawan Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok akan menjadi hidup dan mati bagi skuad Garuda. Saat ini Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 4 poin, namun kita kalah tipis dalam agregat selisih gol. Skenario kelolosan begitu dinamis, kita tidak hanya dituntut untuk menang besar, tapi juga harus mengintip hasil laga antara Malaysia dan juga Singapura. Dan untuk mengupas peta kekuatan, kesiapan taktik hingga kalkulasi peluang Garuda melangkah ke partai final, saat ini kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola sekaligus komentator bola RRI, Bung Yanto Prawironegoro. Selamat sore Bung Yanto, salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Safira Jaya.
0: Jaya, melihat posisi klasemen saat ini ya Bung Yanto, seru sekali Indonesia ya. Kalah selisih gol dari Malaysia. Seberapa realistis Anda melihat peluang Garuda mengkudeta ya posisi puncak di match day terakhir ini?
1: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang, peluang Indonesia masih sangat terbuka lebar ya. Sama juga dengan Malaysia dan juga Singapura juga masih punya peluang, walaupun mungkin peluang Singapura sedikit lebih berat dibandingkan dua tim lainnya, Malaysia dan Indonesia. Tapi yang tentu kita sebagai pencinta sepak bola di tanah air, kita masih merasa kecewa, prihatin karena Indonesia tidak bisa memenangkan pertandingan di kandang sendiri menghadapi Malaysia. Andai kata mungkin pada pertandingan kemarin malam kita bisa menang dengan Malaysia, tentu hasilnya berbeda. Artinya peluang Indonesia cukup sangat terbuka untuk bisa maju ke babak final. Nah, kalau melihat hasil sementara kompetisi ataupun klasemen sementara grup A ini, Indonesia Malaysia ini masih punya peluang yang sama, walaupun sementara Malaysia berada di atas ya di peringkat pertama dengan selisih gol lebih baik dari Indonesia dengan nilai sama 4, tetapi dia memiliki agregat gol 3 memasukkan dan belum pernah kemasukan, sementara Indonesia 2 memasukkan dan juga tidak kemasukan. Tetapi dari sisi peluang sama-sama, karena memang dari dua pertandingan besok secara grafik lawan yang dihadapi memang sedikit berbeda. Indonesia tentu menghadapi tim Bangladesh yang mungkin dari sisi kualitas ya berada di tim paling bawah ya dibandingkan tiga tim lainnya di grup A ini. Sementara Malaysia akan menghadapi Singapura. Nah, tentu ini juga peluang Malaysia juga terbuka, walaupun Singapura tentu kita ketahui bukan sebuah tim yang sembarangan ya. Singapura sebuah tim yang punya kemampuan dan cara sepak bolanya juga cukup baik. Nah, persoalannya sekarang ini adalah Indonesia dengan Malaysia ini memang betul-betul harus bermain maksimal tanpa menghitung-hitung angka, dalam arti sedapat mungkin memenangkan pertandingan sebanyak-banyaknya. Jika pertandingan ini Indonesia dengan Malaysia sama-sama meraih angka yang sama ini, maka tentu peluang Malaysia lebih terbuka. Katakanlah Indonesia menang 3-0 dengan Bangladesh, kemudian Malaysia menang 3-0 dengan Singapura, tentu yang lolos ke babak final adalah Malaysia. Oleh karena itu, karena kebetulan juga pertandingan besok berbarengan ya, yang satu bermain di Gelora, Indonesia lawan Bangladesh, dan Singapura melawan Malaysia bermain di Jalak Harupat Bandung, dan tentu ini juga merupakan pertandingan yang sangat fair play saya kira. Jadi tidak ada lawan yang saling mengunci. Artinya tidak bisa bermain mata, karena memang kedua-duanya bermain secara, sekali lagi kita berharap Indonesia bisa mengalahkan Bangladesh sebanyak-banyaknya, dengan catatan Malaysia tidak melebihi kemenangan Indonesia besok.
0: Itu yang menjadi catatan ya. Bung Yanto. Baik, kita undang pendengar juga ya Bung Yanto untuk bergabung dalam perbincangan kita sore ini. Silakan. 021-352-3172, 021-384-4545, atau 021-386-6712. Sudah ada yang bergabung Bung Yanto. Saya sapa dulu Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore Pak Atong.
2: Selamat sore Mbak Sapira, selamat sore Mas Yanto Prawiro Negoro, ini reporter kesayangan saya dari kecil.
0: Iya ya.
1: Terima kasih.
0: Ya silakan Pak Atong.
2: Yang kita butuhkan kalau sekarang ini sepertinya psikolog untuk tim nasional kita.
0: Ya.
2: Tim nasional kita itu yang terkena itu mental blocknya kok. Jadi harus belajar sama tim nasional bulu tangkis kita. Kita lebih hancur Piala Thomas. Patang selalu menyoroti Piala Thomas kita hancur lebur. Hancur lebur. Kita kalah lawan Perancis. Tidak terbayang Perancis bisa mengalahkan kita. Tapi di Asian Games bangkitnya dengan teramat manis. Kita dapat Bergu Putra dapat emas, di Ganda Putra kita dapat emas. Jadi yang saya soroti kalau membahas line up-nya semuanya kita udah hafal di luar kepala. Kalau teknis yang paling jelas psikolog mental
0: pemain
2: harus
0: ya
2: dibongkar, harus dibongkar, harus punya rasa malu kalau kalah untuk negara.
0: Baik.
2: Harus punya rasa bangga memenangkan. Kalau boleh kita boleh mati kok sambil istilah main, tapi dengan sportif, jangan kasar. Kartu merah itu sangat menyesakkan dada loh. Itu saja, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Pak Atong. Kita bergantian ya dengan pendengar lainnya, Pak Mus di Flores, selamat sore.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Mus, silakan.
3: Oke, selamat sore Bung Yanto.
1: Selamat sore Pak Mus.
3: Iya. Ya, mudah-mudahan besok ada perubahan ya. Entah kamu main dengan pola apa, yang penting intinya kita menang ya. Dan ya lagi-lagi jangan main kayak kemarin ya.
0: Kenapa tuh kemarin?
3: Kalau kita main, ya kalau kita main seperti kemarin ya mungkin untuk masuk final kita tunda dulu deh kayaknya.
0: Oke. Jadi ya, apa jadi yang perlu diubah harus, menurut Pak Mus?
3: Ya, menurut saya ya kan sebagai seorang pelatih dan juga analisnya kan yang lebih tahu ya.
0: Okay.
3: Dari dua pertandingan ini pasti tahu, oh iya ini pertandingan pertama kelemahan kita di mana, terus kedua kekurangan kita di mana.
0: Okay.
3: Dan untuk selanjutnya silakan pelatih itu bikin yang lebih bagus lah di ruang ganti biar para pemainnya itu nggak sembarang tackle orang, biar nggak ada kartu merah selanjutnya gitu.
0: Oke, lebih disiplin bermain.
3: Jadi ini ruang ganti ini harusnya perlu ini. jadi ibaratnya bisa dibenarkan untuk besok ya. Optimis lah untuk Indonesia, semoga
0: optimis ya Indonesia menang
3: dengan skor berapapun itu.
0: Terima kasih Pak Mus di Flores. Ada Baroni di Jakarta, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Sapira Amalia, Pak Yanto Prawiro.
0: Sore, Pak Roni.
1: Selamat sore, Pak Roni.
4: Besok itu kalau kita pertandingannya itu menang atau kalah, saya senang semua Pak Yanto. Kalau menang ya alhamdulillah. Kalau kalah tuh nggak apa-apa, karena Thailand itu akan menjadi lawan Indonesia di Januari mendatang di Piala Asia di Arab Saudi gitu loh. Padahal satu grup loh Pak Yanto, Indonesia dengan Thailand itu. Nah, ya kalau belum bisa ke final ya mungkin Indonesia sama Thailand itu belum bisa ketemu sekarang, tapi nanti di Januari mendatang gitu loh Pak Yanto.
0: Ujungnya akan bertemu Thailand juga gitu maksudnya Pak Roni.
4: Lawan Thailand lawan Vietnam sama-sama aja, yang penting besok menang, ranking FIFA-nya naik gitu aja lah. Dari tim pusing. Terima kasih Pak Yanto.
0: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Baik. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung Pak Yanto, Bung Yanto, kita akan lanjutkan lagi ya menanggapi pendengar tapi kita harus jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas yang akan kami sampaikan. Tetaplah bersama kami di Pro3 RRI.

0: Nah, menyiapkan penghormatan khusus untuk Lionel Messi. Nomor punggung 10 akan dipensiunkan sementara setelah Messi menjalani laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina. ESPN melaporkan jersey nomor 10 akan diwariskan kepada pemain lain setelah pertandingan Argentina menghadapi Benin di Estadio Monumental pada 6 Oktober mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar perbincangan tentang skenario ya Timnas Indonesia lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 bersama dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawironegoro. Bung Yanto, tadi ada beberapa pendengar ya yang sudah menyampaikan pendapat pada FIFA ASEAN Cup kali ini. Tadi Pak Atong di Pekanbaru menyinggung soal mental pemain. Nah, seperti apa nih Bung Yanto menanggapi hal ini?
3: Iya, memang kita harus jujur mengatakan Mbak Safira bahwa ya, tim nasional Indonesia saat ini adalah sebuah tim yang berlatar belakang tidak sama-sama dari awal bermain di Indonesia. Artinya seluruhnya bukan pemain-pemain asli Indonesia, ini sebagian besar adalah pemain-pemain naturalisasi yang dijadikan pemain tim nasional. Jadi memang kalau mental mereka belum padu, mental mereka belum memiliki rasa cinta dan nasionalisme yang tinggi untuk Indonesia, ini saya kira sesuatu yang wajar ya, karena memang mereka tidak dibentuk dari satu dari usia dini bermain di sini ya, tapi dengan pelatih yang sama, dengan tim yang sama ini, sehingga memang kelihatan seringkali kita melihat mereka bermain belum begitu memiliki rasa nasionalisme yang luar biasa, meskipun saya kira sudah ada, tapi tidak berbeda dengan orang yang mungkin lahir di Indonesia, berkarir di Indonesia, dididik dengan orang-orang Indonesia, itu tentu mental ataupun rasa kebangsaan nasionalnya lebih tinggi dibandingkan mereka yang mungkin ya baru beberapa tahun atau beberapa bulan membela nama tim nasional Indonesia. Jadi memang saya kira penting sekali seorang psikolog ataupun seorang pelatih ya, tentu dari bidang non teknis ini juga memberikan support, memberikan masukan-masukan agar mereka betul-betul bermain demi merah putih ya. Jadi tidak ada lagi ketika mereka sudah berhadap membawa nama negara Indonesia itu, maka dia harus semangat juang fanatismenya adalah fanatisme Indonesia, nasionalisme. Jadi benar-benar tidak ada cerita lain di balik itu, mereka harus benar-benar membawa merah putih Indonesia untuk bisa menangkan pertandingan. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, tentu ada hal yang saya pikir, karena lawannya Bangladesh, ini kan sebuah tim yang tidak terlalu populer dari sisi kualitas maupun prestasi. Tetapi disinilah pemain-pemain Indonesia, tim Indonesia tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh menganggap enteng lawan. Jadi memang betul-betul semua kemampuan tim nasional, kemampuan individu maupun kemampuan tim nasional ini harus benar-benar dilakukan langkah atau upaya-upaya untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi jangan menganggap enteng lawan Bangladesh ini karena bahaya sering.
2: Jadi Indonesia terjadi, harus menang ya, Bung Yanto
3: menang, ya. Menangnya pun harus banyak. Jadi nggak usah berhitung menang berapa. Pokoknya menangnya harus banyak. Karena kita khawatir Malaysia juga bisa menang banyak dengan Singapura. Ini yang mau, karena dari hitung-hitungan poin kita masih kalah dengan Malaysia saat ini. Pilih ada satu gol itu sangat berbahaya juga. Jadi sekali lagi tidak ada cerita lain bagi tim nasional Indonesia besok malam. Harus bermain all out, seluruh kemampuan dikerahkan, baik secara individu maupun secara kemampuan tim, kekompakan tim. Ini juga benar-benar harus dilakukan. Kedua, baik dari sisi pemain-pemain depan maupun pemain-pemain belakang. Nah, akhir-akhir ini yang saya melihat tim nasional Indonesia sejak pra Piala Dunia, kemudian sampai beberapa kejuaraan AFF kemarin, kita kelemahan di sektor belakang.
2: Nah, oleh karena
3: dan perhatian bagi pemain-pemain bagi pelatih ya, mudah-mudahan ini bisa bisa teratasi oleh pelatih tim kita. Saya kira itu barangkali yang menjadi catatan.
2: Sudah terjawab juga ya, Pak Mus dan juga Pak Roni di Jakarta tadi. Kita sapa pendengar lainnya ya, Bung Yanto, sore ini Pak Andi di Pontianak. Selamat sore Pak Andi.
4: Mbak.
2: Salam olahraga Pak Andi, silakan.
4: Saya kira kalau soal peluang Indonesia paling besar untuk kali ini.
2: Oke.
4: Apa yang dihadapi kan jelas kualitasnya di bawah kita. Sedangkan Malaysia sama Singapura boleh dibilang mereka sudah sering ketemu juga saling mengalahkan. Sedangkan kita lawan Bangladesh kan sebenarnya itu kita di atas kami. Dan satu lagi Pak, saya mau bilang main bola nggak ada hubungan dengan nasionalis, karena mereka semua pemain mau menang, cuma kekompakan dan strategi pelatih itu yang harus diterapkan, apa bisa di mereka lakukan atau tidak. Mau nasionalis apa enggak, pemain di lapangan pasti mau menang. Itu aja.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Andi di Pontianak. Kita ke Samarinda, Pak Soan, selamat sore.
5: Selamat sore.
2: Sore, silakan Pak
5: Soan. Besok hari kesaktian Pancasila.
2: Betul.
5: Ah, menanglah Indonesia, sakti Indonesia itu. Sudah lah.
2: Yeah.
5: Biar bagaimanapun kita harus biar kalah asal sombong gitu lah ya. Jadi begini yang saya ingin katakan, Pak pengamat siapa ini? Saya
2: dengan Bung Yanto Prawiranegoro sore ini.
5: Pak Yanto ya. Gimana seandainya besok Indonesia itu menang 1-0 terhadap Bangladesh, kemudian Malaysia menang terhadap Singapura 2-1 gitu. Kan, tapi Indonesia tidak kena kebobolan, sementara Malaysia ada kebobolan satu dengan poin yang sama, dengan angka yang sama, itu gimana? Nah, pada kemarin lusa saya bicara, nanti ujung-ujungnya Indonesia ini ditentukan Malaysia dengan Singapura, kelihatannya begitu. Tapi oleh pengamat nggak bisa bilang, karena ini poin, katanya begitu. Iyalah, baiklah, selisih angka jadi masalah juga kan ternyata kan?
2: Iya,
5: terima kasih.
2: Terima kasih Pak Soan di Samarinda. Silakan Bung Yanto ditanggapi.
3: Ya, jadi sudah dapat dipastikan kalau Malaysia unggul 2-1 dengan Singapura dan Indonesia

0: bagaimana kita harus menang. Tapi kalau menurut Bung Yanto, di lini depan kita harus seperti apa? Siapa pemain yang menjadi kunci nantinya?
1: Ya, saya kira kita tetap berharap Roni menjadi ujung tombak ya, pemain kita yang sering mencetakkan gol di depan gawang dari gawang lawan ini masih tetap menjadi andalan Indonesia ya. Tapi memang benar-benar mereka bermain sekali lagi harus bermain secara maksimal, strategi perlu juga, di samping itu juga mereka harus menjaga kekompakan tim. Jadi jangan sekali membuat kesalahan sendiri, umpan-umpan yang tidak akurat ini seringkali terjadi. Jadi sekali lagi saya sedikit juga mengatakan bahwa sepak bola itu bukan hanya persoalan teknis semata. Jadi sepak bola itu adalah sebuah permainan yang meliputi teknis dan teknis. Artinya bukan hanya faktor fisik, faktor keterampilan teknik di lapangan, tetapi faktor-faktor lain juga, psikis, faktor-faktor psikologi juga ini mempengaruhi kemampuan tim, termasuk juga faktor fanatisme. Jadi saya tidak setuju dengan yang dikatakan dari Pontianak tadi bahwa tidak ada urusan fanatisme. Bagaimanapun seorang pemain itu ingin menjadi juara, ingin menang itu karena ada motivasi. Nah, motivasi itulah. Nah, motivasi itu bermacam-macam lahirnya motivasi. Bisa dia motivasi sebagai untuk meraih keterkenalan atau meraih uang, bisa juga motivasi itu karena ingin membela nama negaranya. Tentu saya kita harapkan tim nasional besok memiliki motivasi yang besar, ya bukan hanya soal fanatisme, tapi memang motivasi ingin menunjukkan bahwa tim nasional yang dimiliki saat ini adalah tim nasional yang benar-benar kualitas, berkualitas, bukan hanya soal teknis, tetapi juga notifikasi sudah kuat. Artinya, karena bagaimanapun tanpa cadar ini kita harus mengatakan bahwa dengan pemain-pemain naturalisasi pun kita ternyata belum bisa menang dengan Thailand, belum bisa mengalahkan Malaysia. Artinya apa? Artinya di sini faktor-faktor non teknis pun berpengaruh dalam pertandingan sepak bola sepak bola, Mbak Safira.
0: Baik, Bung Yanto, untuk laga yang kita harus menang ya melawan Bangladesh, prediksi Indonesia dengan Bangladesh berapa nih Bung Yanto?
1: Ya kalau melihat kondisi saat ini secara kualitas harusnya Indonesia bisa mengalahkan di atas 2-0.
0: Harusnya, 2-0 tanpa kebobolan ya.
1: Iya, tanpa kebobolan.
0: Oke, baik.
1: Mudah-mudahan itu bisa dicapai timnas Indonesia, dan dengan catatan Malaysia tidak terlalu banyak menang dengan
0: itu juga ya perlu diperhatikan.
1: Dalam sejarah sepak bola memang Malaysia juga tidak sering mengalahkan dengan kemenangan yang banyak dengan Singapura ya, karena memang Singapura juga sebuah tim yang tidak bisa dianggap enteng. Tapi kali ini adalah pertandingan yang kita tidak tahu bagaimana mereka di atas kertas dan di atas lapangan gitu, bisa semuanya terjadi.
0: Segala kemungkinan bisa terjadi.
1: Apapun kita sebagai bangsa Indonesia, kita sangat mendukung dan optimis Indonesia bisa lolos ke babak final untuk menghadapi Thailand dari grup B yang memang sudah dipastikan lolos ke babak final karena mereka sudah mengantongi nilai 3 poin ya, 6 poin dari 2 kali pertandingan 1 kali seri ya.
0: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto atas analisanya sore ini di Radio Pro 3. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Demikian tadi pendengar ya, bersama dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawironegoro. Dan timnas Indonesia akan menghadapi timnas Bangladesh dalam laga pamungkas grup AFIFA ASEAN Cup 2026 pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengan kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri terkait perekonomian Indonesia ke Istana Kepresidenan Jakarta sore ini. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Safira dan juga berkat 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah menteri kepala badan negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Adapun sejumlah menteri maupun kepala badan lembaga negara tersebut yang dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ini yakni yang terkait dengan adanya sektor perekonomian di Indonesia. Dalam pantauan kami, setidaknya Safira dan juga pendengar, bahwa sejumlah jajaran menteri dan juga kepala badan lembaga negara yang hadir di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tersebut yakni dimulai sekitar pukul 14 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, di mana diawali dengan kedatangan ataupun ketibaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga disusul oleh Menteri Keuangan, Menkeu Suhasil Nazara, serta jajaran direktur dari Badan Pengelola Investasi BPI Danantara. Dalam keterangannya ini, Safira dan juga pendengar, disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa terkait dengan pemanggilan jumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta ini memang akan digelar rapat terbatas atau rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Kendati demikian, ini disampaikan oleh Erlangga bahwa
2: Siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Umi Kalsum Jawa. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari RRI Makassar sore hari ini. Iya, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Umi Kalsum.
2: Baik, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Makassar bersama saya Arvan Yusri akan menghadirkan informasi mengenai DPRD Makassar mendorong pelayanan Dukcapil setara bagi warga. Informasi selengkapnya disampaikan Hairudin Burahim.
4: Anggota DPRD Kota Makassar Haji Umiati menggelar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2026 dengan membahas penerapan Dukcapil Go Digital. Dalam kegiatan tersebut, Umiati menekankan pentingnya pelayanan administrasi kependudukannya mudah, cepat, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Ia mengingatkan kemudahan pelayanan tidak boleh hanya dirasakan oleh warga yang memiliki akses atau hubungan tertentu dengan petugas. Menurutnya, seluruh masyarakat Kota Makassar harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama ketika mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Umiati juga berharap pelayanan Dukcapil semakin berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengurusan data diri, akta, dan berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Ia menilai masukan dari masyarakat penting untuk mengetahui kendala yang masih terjadi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Makassar berhalangan hadir dan diwakili pejabat terkait yang diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan.
5: Ya, jadi diharapkan di sini sebentar kita bisa berdiskusi tentang pelayanan publik ini, terutama di kependudukan dan catatan sipil. Yang di sini juga saya berharap diskusi ini bukan hanya sekedar untuk mencari kesalahan dari pelayanan Dukcapil ini, tapi kita sama-sama bisa mencarikan solusi atau diskusi apakah yang menjadi aspirasi masyarakat pada saat ini apabila ingin melakukan pelayanan dalam hal ini ke masalah kependudukannya atau masalah-masalah lain yang memang dikerjakan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.
4: Umiyati berharap pengawasan dan diskusi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
3: Baik, itu dia informasi dari RRI Makassar. Saya kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Arfan Yusri. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Bubis CV apa 7. Ampana, ada rekan Novian Kalago. Novian.
6: Ya, terima kasih rekan Umi. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi terkait dengan peran orang tua sangat penting dalam memproteksi anak di era digital. Koordinator PPA Fatayat Tauna ingatkan pentingnya pengawasan penggunaan gadget.
7: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, penggunaan gadget oleh anak-anak semakin meluas. Namun hal ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak saat berselancar di dunia maya. Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Fatayat Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menegaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam memantau dan melindungi anak dari berbagai risiko yang mungkin muncul akibat penggunaan gadget tanpa pengawasan. Menurut Salwa, tidak sedikit anak yang terpapar konten negatif di internet karena kurangnya pengawasan dari keluarga. Hal ini dapat berdampak buruk pada psikologis dan perkembangan sosial anak. Olehnya dia mendorong agar orang tua tidak hanya memberikan gadget sebagai alat hiburan, tetapi juga aktif mendampingi dan mengedukasi anak tentang penggunaan teknologi yang sehat dan aman.
8: Ini orang tua ya Kak, kalau yang kita lihat di pedesaan itu memang kurang mengontrol anak, apalagi dalam penggunaan gadget, dan kurang paham juga, bahkan orang tua tidak mempunyai gadget. Ada HP yang hanya bisa telepon, SMS, hanya sekedar itu, dan tidak mempunyai gadget yang seperti anaknya miliki. Jadi anaknya itu mempunyai gadget yang lebih canggih daripada orang tuanya. Kan kalau orang tua yang paham ya Kak, yang sudah di perkotaan, yang sudah maju pemikirannya, itu bisa dilacak melalui email anak, dikaitkan. Jadi setiap yang dilakukan anak itu di HP-nya, itu akan masuk informasinya ke orang tua sendiri. Sangat disayangkan pemahaman-pemahaman seperti ini yang belum sampai di orang tua yang mungkin masih berada di pedalaman. Sebagiannya lagi sudah ada yang menggunakan gadget, namun lagi-lagi ini penggunaannya hanya fokus kepada dirinya sendiri. Seperti kata Ibu Diana tadi, mereka lebih ke hubungannya dengan suaminya, mau lacak suaminya ada di mana. Jadi anaknya ini sudah dibiarkan begitu saja. Bahkan dengan penggunaan gadget ini, anak yang usia 2 tahun sudah diberikan HP.
7: Lebih lanjut, Salwa menyoroti tantangan yang dihadapi oleh warga yang tinggal di desa-desa terpencil di Tojo Una-Una. Di wilayah terpencil, masih banyak orang tua yang minim pengetahuan tentang teknologi digital, sehingga pengawasan terhadap anak menjadi kurang maksimal. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga di wilayah tersebut. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kami ya kembali ke rekan Umi di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone dengan rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
9: Ya, rekan Umi.
2: Silakan informasi Anda.
9: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone, kami sampaikan cakupan cek kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai melampaui target nasional mencapai 50,08%. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai mencatat cakupan cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sinjai per tanggal 27 September 2026 telah mencapai 50,08%, melampaui target nasional sebesar 46%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai Hilmiah menyebut cakupan CKG masih akan bertambah sebab pelayanan di puskesmas dan sekolah masih berlangsung hingga Desember. Selain itu, CKG juga diintegrasikan dengan tracing TBC dengan target pemeriksaan 6.400 orang. Dikatakan, untuk cakupan CKG tertinggi, yakni Puskesmas Tengah Lembang di Sinjai Barat, mencatat 77,16%, disusul Puskesmas Bijinangka dan Sinjai Borong.
11: Kalau target tahun ini nasional kan 46%. 2027 tuh kalau Sinjai itu per tanggal 27 September itu sudah di 50,08%. Sudah lewat target nasional. Kami kan kegiatan CKG ini, ada kegiatan CKG di Puskesmas masih berlangsung sampai sekarang kan. Sampai Desember insya Allah. Sementara juga ada CKG sekolah yang masih berlangsung. Kemudian ada kegiatan tracing TB yang terintegrasi CKG itu juga sementara berlangsung. Jadi capaiannya akan bertambah terus.
10: Hilmia menambahkan, meski capaian kabupaten sudah melampaui target, 4 puskesmas masih berada di bawah target nasional, yaitu Puskesmas Panaikang, Bulupodo, Kampala, dan Samaenre. Menurutnya, kendala utama di 4 puskesmas tersebut adalah penggerakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan CKG, terutama di Posyandu. Namun, capaiannya sudah mendekati target dan diharapkan meningkat setelah data CKG sekolah terinput.
9: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
2: Terima kasih untuk rekan kami yang baru saja menyampaikan informasi dan pendengar. Selanjutnya kita akan ke informasi dari RRI Palu. Keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah di Kota Palu hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penyediaan fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas hingga terbatasnya akses lapangan kerja. Langkah pembenahan sarana umum seperti trotoar, alur penanda tuna netra hingga fasilitas MCK dinilai perlu menerapkan standarisasi yang tepat dan tidak sekedar formalitas semata.
12: Koau ini sebagai pembina rumah merah putih difabel berkarya untuk keterlibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah ini, kira-kira pandangannya seperti apa kok?
13: Ya, terima kasih. Saya sebagai pembina dan pendiri rumah merah putih difabel berkarya, di mana anggota kami kurang lebih ada kita 80 orang, tentunya ada beberapa segmen yang difabel yang masih bisa memiliki karya ya. Tapi ada beberapa juga yang baik, mungkin dia tunanetra, tunadaksa, mungkin kedifabelan tidak berat. Mereka masih bisa tetap berkarya dan bisa bekerja. Jadi saya di Umum Merah Putih pun sudah membentuk kurang lebih atau pernah mencoba memberikan modal usaha, hampir 8 modal usaha, tipe modal usaha. Ya. Tapi semua tantangan itu dari sekitar 8 usaha yang kami kasih, tinggal 2 yang bisa bertahan saat ini. Kami mencoba memberdayakan teman-teman yang siap kerja, tapi ada juga yang kuliah, bahkan sudah S1. Sarjana pendidikan luar biasa itu sudah bisa menjadi guru juga. Tapi itulah, sampai saat ini tidak punya lowongan, belum punya lowongan kerjaan. Nah, jadi ada sekitar 4-5 orang juga, dan tentu ini adalah modal. Apakah ke depan program pemerintah yang mewajibkan 1% difabel untuk dikaryakan sebagai karyawan atau staff? Ya, mudah-mudahan mereka siap.
12: Ya, ini kan pemerintah Kota Palu, wali Kota Palu khususnya, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa teman-teman kelompok disabilitas ini nantinya akan dilibatkan pembangunan daerah melalui rekomendasi agar fasilitas atau pembangunan-pembangunan Kota Palu ke depannya akan memperhatikan dari akses-akses untuk teman-teman kelompok disabilitas. Kalau melihat kok keterlibatan kelompok disabilitas ini seperti apa bentuknya gitu? Apakah hanya sekedar memberikan saran kah atau seperti apa kok?
13: Jadi sebetulnya dari pemerintahan 2 periode lalu sudah saya sampaikan, salah satu sarana umum itu adalah trotoar. Ya kan? Trotoar itu ada penanda untuk teman-teman tunanetra supaya mereka bisa berjalan. Ya kan? Nah, cuma saya lihat aplikasi di lapangan kadang-kadang asal jadi. Misalnya ya, seharusnya rute itu ketemunya kadang-kadang di got, kadang ketemunya di pohon, kadang di tiang listrik, ya kan, terus dia terputus. Sedangkan tunanet ini kan dia berjalan berdasarkan alur yang memang ada jalur kuningnya itu, yang dia tandai dengan mata stick yang dipegang, ya kan. Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa dibenahi lagi. Nah, kalau akses-akses itu, ya kan, ini terkait hubungan bagaimana program pemerintah untuk para difabel bisa mendapatkan ruang, bisa mendapatkan potensi pekerjaan. Kemarin kami sudah sempat diskusi dengan Nakes Kota Palu, dengan bidangnya, dengan dari teman-teman Mombine, bahkan kemarin juga dari grup Sasakawa dari Jepang, ya, yang apa, NGO filantropi. Kita tidak bisa segala sesuatu itu sekedar mengejar sebuah hilirisasi. Ya, oh, difabel harus dikaryakan, harus dikerjakan, harus dipakai untuk dapat usaha dan lain-lain. Ya kan? Jadi harusnya ada alurnya. Alurnya itu menurut saya, kemarin saya paparkan, dimulai dari pendidikan khusus difabel. Nah, sambil baku kuliah itu sudah disiapkan program magang. Magang ke perusahaan yang mungkin potensi bisa mempekerjakan teman-teman difabel. Ya kan? Dan yang utama, kalau menurut saya, harusnya percontohan itu dimulai dari semua institusi pemerintahan dulu. Ya kan? Nah, Anda memberikan program, tapi Anda sendiri tidak melaksanakannya. Nah, itu kenapa tidak fair, ya? Ya kan? Nah, karena satu hal yang harus dihitungkan, ketika kita mempekerjakan teman-teman difabel, sarana prasarana pendukungnya harus ada juga dong. Dan itu tidak mudah, itu tidak murah. Nah, itu.
14: Ya. Oh, kalau melihat, Pak, melibatkan kayak misal seperti Ko Awi dari Rumah Merah Putih dan juga teman-teman dari Sikola Mombine dan Sasakawa Foundation untuk apa ya, merancang pembangunan daerah agar fasilitas ini tidak sekadar asal jadi gitu. Apakah itu menjadi salah satu solusi kok?
13: Membangun fasilitas sama disabilitas itu tidak simsalabim, ya. Bisa jadi langsung itu saja, ya. Jadi jangan menganggap, oh ini pokoknya bangunan sudah ada, kau bongkar, kau bangun sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak mudah itu teknisnya. Dan itu ada standarisasi, misalnya untuk yang umumnya sekarang ini adalah akses masuk ke lokasi di jalur untuk kursi roda. Nah itu kalau misalnya bangunan sudah jadi, terus kita masak masuk jalur kursi roda dengan kemiringannya tidak sesuai, lebarnya tidak sesuai kursi roda, terus keamanannya, PK-nya tidak sesuai, itu namanya memaksakan. Nah ini harusnya dari jangka panjang. Sejak sekarang, kalau ada misalnya pembangunan sarana-prasarana umum atau swasta yang sifatnya untuk umum, maka wajib memenuhi syarat dulu untuk kebutuhan difabel, ya, kayak kebutuhan dasar, nah, minimal jalur untuk apa namanya tadi itu, kursi roda, kedua jalur masuk untuk difabel yang tunanetra, ketiga mungkin MCK-nya. Ya itu tiga poin dulu kalau menurut pandang saya. Kalau mau, ya itu dari awal semua yang terkait dimulai dari pemerintahan, bahwa kita jalani bersama, dan anak-anak juga siap ketika saatnya.
14: Kedepannya kok untuk melihat pemerintah Kota Palu dalam membangun fasilitas-fasilitas publik yang ramah disabilitas, mungkin harapannya seperti apa kok untuk mengakomodir teman-teman kelompok disabilitas ini?
13: Situasi Pak Wali Kota, kita melihat banyak sekali sarana prasarana umum, ya, Pak, dari penerangan lampu, terus trotoar jalan, juga taman-taman itu terbangun. Saya lihat sudah memenuhi syarat daripada untuk teman-teman difabel. Jadi tentunya hari ini harus juga tim beliau paham dari atas ke bawah. Jangan di atas sudah memerintahkan A, sampai di bawahnya cuma C. Karena kadang-kadang tim staff di bawah ini tidak paham dengan konsep ada yang diinginkan oleh beliau. Tapi saya lihat dari tahun ke tahun teman-teman juga sudah semakin diakomodir, juga sudah mendapat perhatian dari dinas sosial, ya kan? Yang paling utama dalam mereka ini adalah kebutuhan dasarnya dulu, kebutuhan hidupnya dulu, juga kebutuhan kesehatan. Nah, setelah kebutuhan kesehatan, tentu ya kebutuhan pendidikan, ya kan? Nah, pendidikan sudah ada, ya, baru lapangan kerja kita bisa berusaha supaya anak-anak ini bisa dibudayakan, di mana mereka bisa mandiri ke depannya. Jadi bisa menjalani kehidupan normal seperti manusia lainnya.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pen- Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke rekan kami yang ada di RRI Bau-Bau bersama dengan rekan M. Syahribul. Silakan.
16: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau, Lapas Bau-Bau Sidak 32 Kamar Hunian Narapidana. Pastikan setiap kamar sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani.
17: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi, serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
18: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya. Kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar, kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, Bapak, bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
17: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bau-Bau akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bau-Bau telah dua kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bau-Bau bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
16: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, dan kita kembali ke Pro 1 RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
2: Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Hafid. Rekan Hafid.
19: Halo, selamat sore rekan Umi Kalsum.
2: Silakan informasi Anda.
19: Baik, saudara, dari RRI Mamuju menurunkan informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana di sepanjang tahun 2026. Dari jumlah kejadian tersebut, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi bencana yang paling mendominasi. Selengkapnya laporan Marhadi Umar.
20: Jadi ada ini sudah 513 kejadian.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 513 kejadian bencana yang melanda wilayah Sulawesi Barat sepanjang tahun 2026 yang didominasi oleh kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kemarau panjang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Sulawesi Barat Arnida saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif di RRI Mamuju pada Selasa 29 September 2026. Arnida memaparkan dari total kejadian bencana tersebut, karhutla mendominasi dengan 423 kasus, disusul dengan kebakaran pemukiman sebanyak 85 dan bencana kekeringan di 5 wilayah dengan luas lahan terbakar hingga 578,26 hektar. Dampak bencana ini dirasakan oleh 21.000 kepala keluarga atau sekitar 49.148 jiwa. Selain itu, ada 157 unit rumah dan 5 fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan di 6 kabupaten Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar melalui BPBD telah mendistribusikan bantuan air bersih hingga 3 juta liter lebih kepada masyarakat yang terdampak.
20: Iya, di tahun 2026 ini, jadi ada ini sudah 513 kejadian. Itu kehutlannya 423, kemudian kebakaran pemukimannya itu sebanyak 85 kali, kekeringan ada 5. Kemudian yang terdampak ini ada 21.000 KK atau 49.148 jiwa. Jadi ini terkait masalah kekeringan ya, dengan air bersih. Sehingga dari 6 kabupaten semuanya, sampai saat ini sudah ada sekitar 3.300 liter air yang kita salurkan di kabupaten. Kemudian ada pun untuk yang terdampak lahannya yang terbakar ya, terus kita 578,26 hektar.
21: Dalam mengantisipasi dinamika bencana di lapangan, BPBD Sulbar mengoperasikan posko kesiapsiagaan dengan menerapkan mekanisme pemantauan intensif atau roll call bersama BPBD di 6 kabupaten sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul 8.00 hingga 16.00 dan akan diteruskan ke BNPB Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
19: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 RRI Mamuju sore hari ini. Saya Hafid bersama Bung Frendi di meja operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Umi Kalsum Jawas di RRI Palu. Silakan.
2: Terima kasih. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan kami Sofi. Halo.
0: Halo. Halo, selamat sore rekan Umi.
2: Ya, silakan informasi Anda.
0: Baik, informasi dari Kota Lolo Kendari ini terkait dengan meningkatnya paparan debu dan polutan udara selama musim kemarau memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Kendari. Informasi selengkapnya disampaikan Laras Ayu Ningtyas.
1: Kondisi cuaca ekstrim selama musim kemarau di Kota Kendari mulai memicu berbagai masalah kesehatan pada masyarakat. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Kendari pun terus menunjukkan tren peningkatan selama musim kemarau. Kepala Puskesmas Perumnas Anwar SKM MKes mengatakan pihaknya mencatat adanya kenaikan frekuensi kunjungan pasien dengan keluhan ISPA jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Menurutnya, meningkatnya debu dan polutan udara menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan pernapasan bagi masyarakat.
22: Data dari tahun lalu saya sandingkan dengan tahun ini, jadi peningkatan. Bulan Agustus ini sudah 3.600 lebih. Artinya frekuensi peningkatan, walaupun memang secara umum untuk tingkat Kota Kendari tidak signifikan peningkatan, tapi kami berdasarkan data itu ada peningkatan. Salah satu penyebab ya polutan tadi, karena hubungan kemarau dengan banyaknya polutan-polutan yang ada dalam kategori konteks kesehatan masyarakat. Untuk penanganan di Puskesmas itu berbagai hal yang kami lakukan terkait penanganan ISPA, potensi peningkatan mulai terlihat.
1: Sementara itu Kabid P2P Dinkes Kota Kendari, Elvi, menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan penyakit di musim kemarau melalui edukasi. Pihaknya terus melakukan koordinasi dan tindak edukasi masif secara aktif dengan turun langsung ke posyandu, masyarakat, hingga sekolah, serta melibatkan kader dan lintas sektor.
23: Melihat bahwa ISPA ini selalu ada kasusnya, jadi terus mengedukasi warga masyarakat itu tidak boleh putus ya, apapun kondisinya, karena di setiap bulan, di setiap momen selalu ada penyakit-penyakit yang kira-kira akan potensial terjadi, tambah lagi dengan perilaku hidup yang kita anggap masih belum bisa meningkatkan resiko dia untuk tidak tertular penyakit, itu kemudian yang menambah kewaspadaan kita untuk terus mengedukasi ke masyarakat. Jadi edukasinya ini masif itu kita memberikan edukasi ini secara aktif, turun ke posyandu, turun ke masyarakat, termasuk sekolah, termasuk dengan melibatkan lintas sektor terkait, melibatkan kader, melibatkan PKK, yang harus ditahu oleh masyarakat bahwa urusan kesehatan ini adalah urusan kita bersama.
1: Melalui kegiatan edukasi yang gencar, Dinas Kesehatan Kota Kendari berharap angka kasus ISPA dapat ditekan menghadapi cuaca ekstrim di musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan agar mendapatkan penanganan medis secara cepat dan juga tepat.
0: Si informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Jerry dan juga Bung Irwan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali bersama rekan Umi di RRI Palu.
2: Terima kasih rekan Sofi dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pendapatan daerah dan juga belanja daerah diproyeksikan bertambah. DPRD bersama dengan pemerintah Kota Palu sepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter kami Miftahul Jana. Rekan Miftah.
3: Iya, rekan Umi dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini baru saja selesai rapat paripurna terkait dengan kesepakatan penandatanganan perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Palu sore ini. Dan pada sidang tersebut yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palu Riko Andi Cahyo Janggola didampingi Wakil Ketua 1 Muhlis U. Aca. Sementara itu dari pemerintah Kota Palu diwakili oleh wakil wali kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin dan juga dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD dan juga anggota legislatif lainnya. Dan sebelumnya pendengar kesepakatan ini sebelumnya telah disahkan dalam rapat kuna yang berlangsung kemarin sore juga, di mana Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo mewakili pemerintah Kota Palu. Dan dalam rancangan peraturan daerah yang dibacakan, Irma Yanti menuturkan bahwa perubahan APBD ini mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan perkembangan pendapatan hingga sumber pembiayaan yang dapat digunakan secara sah. Dan berikut kita dengarkan bersama kutipan dari Sekretaris Daerah Kota Palu Irma Yanti Petalolo.
4: Dalam rancangan yang kami sampaikan, terdapat perubahan komposisi pendapatan, penyesuaian alokasi belanja, serta penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan. Perubahan tersebut perlu kita bahas dengan tetap menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, kebijakan anggaran, dan kemampuan pelaksanaannya.
3: Dan pendengar, dalam pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Kota Palu Riko Andi Cahyo Janggola menyatakan bahwa seluruh fraksi sejatinya telah menyepakati perubahan APBD tahun anggaran 2026. Begitu juga dalam sambutan yang dibacakan oleh pemerintah Kota Palu yang saat ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang menyatakan persetujuan pemerintah kota dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, di mana dalam rancangan tersebut pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari 1 triliun 706 miliar rupiah menjadi 1 triliun 792 miliar rupiah. Sementara untuk belanja daerah juga diproyeksikan bertambah hingga 118 miliar menjadi 1 triliun 846 miliar rupiah. Dan pendengar, selanjutnya rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang telah disepakati akan ditindaklanjuti untuk dievaluasi oleh gubernur dalam waktu kurang lebih 1 minggu sejak ditetapkan nota kesepakatan terkait perubahan APBD ini. Dan pendengar, demikian laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari kantor gubernur, kantor DPRD Kota Palu. Saya kembalikan ke rekan Umi Kalsun Jawas.
2: Baik, demikianlah laporan langsung dari reporter kami Miftahul Jana. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Toli. Silakan rekan Wahyuni.
5: Iya, baik, terima kasih Umi Kalsum dari RRI Toli. Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut berikut kita ikuti news feature bersama dengan Ahmad Mukadas berikut ini.
8: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli Aibtu Arifin G. Setiawan saat diwawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Tolitoli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah ada yang berhenti di tengah jalan bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD, namun juga siswa taman kanak-kanak dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini. Di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari, serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli.
6: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polis Go to School. Begitu juga untuk kalangan kampus kita punya program Polis Go to Campus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
8: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Tolitoli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Tolitoli melalui Polisi Sahabat Anak Polsanak karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah di mana antusias siswa SDN 10 Tolitoli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Tolitoli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Tolitoli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
7: Tentang yang disoroti penggunaan sepeda listrik itu, yang ada ketentuannya. Ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang usia-usia SD itu tidak dibenarkan. Jadi dibenarkan dijalankan di jalan raya. Kecuali boleh bermain kan misalnya taman kota sama lapangan. Tapi kan kenyataannya sekarang ini kan anak-anak kecil-kecil saja sudah berani untuk bawa sepeda listrik itu di jalan raya. Seperti itu, Pak.
10: Iya.
7: Yes. Dan penjelasannya Bapak polisi itu anak-anak bisa memahami.
8: Hal senada juga diungkapkan Kepala SDN Pembina Tolitoli Haji Abdul Ghafar yang menilai program Polisi Sahabat Anak Polsanak yang mendatangi langsung sekolah dasar SD yang ada di Tolitoli memberikan dampak positif bagi anak sekolah terutama SD sekaligus sosialisasi bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program Polisi Sahabat Anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
11: Beberapa jalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas kita ada diajarkan di kelas-kelas itu ya, nanti kalau ada mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya tahun lalu, tahun ajaran baru ini belum ada lagi program pendidikan.
8: Sejumlah bentuk kegiatan dari Polisi Sahabat Anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
24: Iya, demikian tadi news feature dari RRI Tolitoli. Mewakili tim yang bertugas, saya Wahini Wahab bersama rekan Andika dan juga Dava mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan kami untuk informasi dari Tolitoli. Pendengar, news feature dari RRI Tolitoli mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju edisi hari ini, tepatnya di hari Rabu 30 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mikal Sumjawa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, kami hadirkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran, pembacaan surah Al-Ankabut oleh Zainal Esagi dan terjemahan Andi Ampelan Esa di ruang dengar Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak.

Tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

0: kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha waqulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.
1: Masih menemani Anda di rangkaian program-program acara kami di Makassar Sore. Untuk edisi hari ini, tempatnya Rabu 30 September 2026, masih ditemani saya juga Arvan Yusri, yang akan menghantarkan beberapa persembahan lainnya menemani Anda di Relax Time.

0: Di Ruang Rindu, kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri

0: Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Makassar sore ini.
7: Relax time.

0: gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Menemani Anda masih di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi edisi hari ini, tepatnya Rabu 30 September 2026. Dan saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, di mana sebentar kami akan hadir dalam program Sanksi ya, dengan topik pembahasan sinergi organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersinarkoba, bersama narasumber kita tentunya nanti yang akan hadir dari Ganas Anar MUI. Untuk itu, tetap bersama kami.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan dan dapat Anda tonton. Kembali kami sapa ruang dengar Anda di program Sanksi, ya, dimana untuk edisi hari ini ditemani saya Arfan Yusri akan menghadirkan topik terkait sinergi organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih narkoba. Dan kita tidak sendiri tentunya, malam hari ini ada narasumber kita yang sudah terhubung bersama kita secara daring, ya, malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Titi Haryati MAP MPI. Beliau ini adalah pengarah dari Ganas Anar MUI, ya. Sudah terhubung bersama kita malam hari ini, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran tidak?
0: Alhamdulillah kedengaran sekali, jelas Ibu.
1: Oh, masalahnya kecil di saya.
0: Oh.
1: Jadi langsung aja pakai ini ya, nggak usah pakai Zoom kan? Atau gimana? Atau begini aja cukup saya?
0: Ya, begini aja Bu, ya.
1: Kan nggak perlu ditampilkan wajah saya kan?
0: Boleh.
1: Nggak usah ditampilkan wajah saya kan?
0: Kenapa Ibu?
1: Saya bisa cukup begini aja.
0: Oh, gitu.
1: Saya cukup begini aja. Halo?
0: Iya.
1: Saya cukup bicaranya di sini begini aja.
0: Iya Bu. Ya oke. Kalau Anda berkenan ditampilkan wajahnya enggak masalah Ibu.
1: Maksudnya gimana?
0: Iya. Oke.
1: Ibu. Berapa menit, Mas?
0: Oke. Uh-huh. Baik Ibu, sekarang kita sudah live ini Bu.
1: Oh sudah live, oke. Okay.
0: Iya, ini sudah pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah nih. Baik. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, kita membahas terkait sinergi organisasi masyarakat menciptakan lingkungan bersih narkoba, ya, sama Ibu Dr. Titi Haryati MAP. Ini posisi lagi di luar Sulawesi ya Bu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di Polda Metro, masih di Polda Metro.
0: Oh masih di Polda Metro, baik.
1: Iya.
0: Masih di sela-sela aktivitas nih rupanya ya. Baik.
1: Iya. Ini sini baru masuk kan?
0: Baik. Nah kita berbicara soal sinergi organisasi masyarakat menciptakan lingkungan bersih narkoba ini sendiri Bu ya. Nah perkembangan atau mungkin dari Gana Anas MUI, ya, Ibu sebagai perwakilannya, bagaimana melihat perkembangan narkoba sendiri di peredarannya, khususnya di bukan hanya di Sulawesi ya, tapi di Indonesia saat ini. Nah, seperti apa nih yang mungkin Ibu berbicara sebagai perwakilan dari Ganas Anas?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Buat pemirsa semua RRI Pro, salam kenal dan selamat malam, tentu saja salam sehat selalu dan sehat tanpa narkoba. 5 tahun saya sebagai ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat atau disebut dengan Ganas Anar, itu sebagai suatu organisasi di bawah Majelis Ulama Indonesia dan ada di 32 provinsi dan juga di provinsi ada sebagian yang sudah memiliki Ganas Anar di tingkat kabupaten dan kota. Mengapa ada Ganas Anar? Karena ketika saya diminta untuk menjadi wakil ketua saat itu di tahun 2017 sebagai wakil dari Bapak Kiai Ma'ruf yang ketua umum MUI juga, karena saya menganggap bahwa pendekatan secara keagamaan itu penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah sistem organisasi yang paling kecil itu adalah keluarga. Nah keluarga itu yang harus diberikan suatu kesadaran sehingga mempunyai kemampuan untuk mengatakan tidak dengan narkoba, mempunyai keterampilan untuk tidak menggunakan narkoba. Nah inilah yang kemudian saya menjadi wakil ketua Ganas Anar pada saat itu, yang ketuanya adalah Bapak Kiai Ma'ruf dan beliau kemudian menjadi wakil presiden, saya menjadi ketua di tingkat pusat. Berbagai kegiatan-kegiatan secara edukasi, sosialisasi telah dilakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana bahaya narkoba. Begitu juga dengan pendekatan para ulama. Mengapa? Karena ulama ini orang yang paling dekat dengan masyarakat dan banyak dipercaya oleh masyarakat. Maka ulama melakukan suatu pendekatan kepada keluarga itu yang sangat diperlukan. Sehingga Ganas Anak tidak berdiri sendiri. Maka Ganas Anak juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat yang ada. Baik itu organisasi pemuda, kemudian dengan majelis-majelis taklim. Untuk kita bersinergi, karena sinergi ini sangat penting. Di dalam sinergi itu akan terbentuk yang namanya kerjasama dan kolaborasi. Nah, selama ini yang menjadi sasaran, mengapa kemudian narkoba itu terus meningkat, banyak yang tidak tahu sehingga masyarakat menjadi korban. Sekali menjadi korban, korban itu hanya satu kali aja, tapi ketika mengulang kembali, menggunakan kembali, maka menjadi etik kecanduan. Nah, ketika udah kecanduan itu, maka kan minta lagi. Nah, ini yang menjadi suatu perhatian kita bersama. Ketika kemudian sudah menjadi suatu edik, itu jalan satu-satunya itu memang harus direhabilitasi. Mengapa? Karena dampak yang digunakan dalam jenis narkobanya itu jenisnya itu dampaknya macam-macam. Menggunakan sabu dampaknya berbeda, menggunakan happy five berbeda, menggunakan ganja berbeda. Nah, inilah yang ketika nanti akan tahu dampaknya itu ketika dilakukan suatu assessment. Namun di dalam masyarakat yang terjadi sekarang ini, ketika itu adalah penyalahguna narkotika, maka banyak yang kemudian ditangkap kemudian dipenjarakan. Nah, inilah ketika dipenjarakan, ketika dia itu tadinya penyalahguna narkotika, kemudian dijatuhkan hukuman, dipenjara, di dalam penjara berkenalan dengan yang lain-lain, berkenalan dengan para bandar, kurir, mungkin juga dengan kriminal-kriminal yang lain, sama teroris, sehingga pengetahuannya meningkat menjadi lebih pinter, maka jerat hukumnya akan terus terjadi dan lebih berat kepada korban tadi, sehingga banyak pasal-pasal yang kemudian diberikan kepada korban itu. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Karena kasus-kasus narkoba itu yang menangani selama ini kan mulai dari penyidik, jaksa penuntut, kemudian hakim yang akan memutuskan. Nah, ketiga-tiga inilah yang harus memahami ketika itu adalah penyalahguna narkotika. Maka harus dibedakan. Pada hari kemarin, Pak Presiden telah memanggil para akademisi dari BNN, profesor-profesor, para peneliti untuk menyampaikan pentingnya rehabilitasi. Nah, ini suatu upaya yang sangat bagus, terobosan yang diberikan oleh Presiden. Tentu saja ini untuk mendukung dan mensupport ya program prioritas dari Presiden tentang ASTA Cita Ketujuh. Kira-kira seperti itu, Mas. Lanjut.
0: Nah, kemudian mungkin makna dari Ganas Anar MUI mengambil peran begitu ya, tentunya bersinergi nih Bu dengan organisasi lainnya. Nah, apa-apa saja yang Ganas Anar MUI sendiri ini telah lakukan begitu, baik itu bersinergi dengan pihak aparat hukum, masyarakat, atau mungkin dari dalam MUI sendiri nih Bu?
1: Ya, kalau MUI sendiri melalui Ganas Anar ini, sinergi yang dilakukan secara internal itu ada komisi-komisi dan badan yang ada di MUI, misalnya dengan komisi perempuan, remaja dan keluarga. Nah, kita masuk ke sana di sini dengan komisi dakwah, kemudian dengan komisi pendidikan kita bersinergi, komisi hukum kita selalu bersinergi. Ketika pada tahun 2023 membuat serentak tentang bahaya narkoba melalui dakwah seluruh Indonesia, itu dibuatlah itu panduan apa yang harus dilakukan para dakwah itu untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat ketika memberikan dakwah. Dan kemarin pada hari anti narkotika internasional itu maka dilakukan kembali. Nah, artinya bahwa para ulama itu pun diberikan suatu bekal bagaimana mengatasi, bagaimana menangani ketika ada anggota keluarga ataupun masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Karena jangan sampai ditangkap dulu oleh polisi ya, tetapi kita upayakan dulu untuk melalui IPWL yang ada di BNN, yang ada di Kementerian Kesehatan, supaya dilakukan yang namanya adalah rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu satu-satunya yang harus dilakukan, karena memang sudah tercantum di pasal 27 di Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Ini harus dilaksanakan. Kalau misalnya di penjara, itu tidak memulihkan kondisi para penyalahguna narkotika. Itu secara internal. Secara eksternalnya, MUI kerjasama dengan Kementerian Hukum, dengan Kementerian IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan misalnya, kemudian dengan Kejaksaan Agung, dengan Mahkamah Agung ya, itu kita ada kerjasamanya dengan BNN melalui suatu MOU. Maka ketika ada kasus-kasus yang ini, kita bisa referral untuk diberikan suatu layanan dengan rehabilitasi. Kira-kira itu Mas, please.
0: Jadi memang dari internal MUI sendiri sudah ada beberapa bagian-bagian yang memang dibentuk begitu ya untuk mensupport kegiatan ini. Nah, kemudian dari studi kasus yang sering mungkin dihadapi oleh Ibu Dr. Titi ini dan mungkin Ganas Anar. Nah, kasus yang terkait narkoba sendiri ini sebagian besar itu faktor apa sih, Bu? Kalau memang mungkin dari sudut pandang yang mungkin Ibu dapatkan di lapangan begitu.
1: Betul. Pertama itu faktor keluarga. Kedua, faktor lingkungan. Keluarga, ketika di dalam keluarga itu ada anggota keluarga yang tidak mendapatkan suatu perhatian ya, secara baik di dalam keluarga, sehingga dia mengalami suatu kesenjangan. Misalnya dia akan bercerita kejadian tadi di sekolah, ada begini, ada begitu, atau di kampus dia ditawarin oleh ganja dan sebagainya. Ketika keluarga itu anak nggak berani menyampaikannya, anak tidak mengerti apa yang harus dilakukan, tapi dia memendam sendiri. Nah, ada sesuatu yang menjadi suatu keingintahuan untuk mencoba. Itu ada teorinya dari Schopenhauer itu, bahwa manusia ketika melihat sesuatu dia mempunyai keinginan untuk mencoba, tetapi setelah kemudian mencoba dia mendapatkan suatu kepuasan, maka akan namanya sistem pengulangan. Nah, kemudian inilah dia pengulangan, sehingga ketika dia di luar mendapatkan suatu tempat, diterima di tempat tersebut, maka dia mencoba menggunakan, dan tadinya menjadi korban, lama-lama mengulang kembali, ada yang namanya sistem pengulangan itu, maka dia menjadi kecanduan. Nah, itulah yang harus menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Jadi kekuatan ketahanan keluarga, harmonisasi keluarga, bagaimana hubungan antara ayah dan ibu dan anak, itu perlu ada suatu waktu untuk bisa berdiskusi, berbincang, menyampaikan pengalamannya, menyampaikan apa yang menjadi beban dia selama ini, dan itu harus kita tampung. Kedua itu faktor lingkungan, bagaimana lingkungan itu bisa menciptakan yang namanya lingkungan desa bersih narkoba. Jadi lingkungan di tingkat RT, RW itu harus sudah bersih narkoba, maka pimpinan pejabat RT, RW harus mempunyai kepedulian. Diciptakanlah suatu lingkungan yang bersih narkoba. Jadi kalau ada yang menggunakan narkoba dan sebagainya, maka segera melaporkan sebelum ditangkap oleh para pihak-pihak yang melakukan penangkapan-penangkapan tersebut, untuk kemudian diproses secara hukum. Gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Begitu, Mas.
0: Oke. Baik. Nah, kemudian kalau di Ganas Anar MUI sendiri kan ada program bersih ya. Ananda, Ananda Bersih ya, ini programnya ya.
1: Program apa?
0: Iya. Ini program Bersinar.
1: Oh iya,
0: Lingkungan Bersih Narkoba. Nah, apakah ini memang apa ini strategi ini dirasa cukup tepat begitu? Untuk saat ini di masyarakat pun mungkin bisa dirasakan efeknya begitu?
1: Lingkungan Bersih Narkoba itu adalah suatu lingkungan di mana pada anggota apa keluarga-keluarga yang ada dalam suatu organisasi dari tingkat paling rendah itu adalah RT dan RW, itu semua bersih narkoba. Jadi mereka memang tidak ada yang menggunakan. Kalau ada yang menyalahgunakan narkotika, maka segera dilakukan suatu upaya-upaya dengan konseling dan rehabilitasi. Karena lingkungan itu lingkungan itu sangat penting. Jadi semua itu menjaga. Jadi jangan kemudian tidak peduli gitu, setiap ada tahu, oh itu di sana ada yang kemarin ketangkap, oh di sana itu ada yang bapak itu jualan itu harus segera bertindak itu RT-nya. Jadi jangan sampai ada yang namanya pembiaran. Nah gitu. Jadi lingkungan bersinar itu adalah bersih narkoba. Gitu mas.
0: Jadi langsung dimulai dari aparat mungkin
1: warga
0: terdekat ya bisa memahami atau melihat kondisi itu agar bisa segera mengambil tindakan. Nah tentunya ada protapnya. Ada protapnya, tidak main hakim, mendeteksi begitu ya, tidak menghakimi dan sebagainya. Nah kemudian bila mana di level terbawah itu mungkin dalam prosedurnya seperti apa yang harus dipahami Bu? Ini kan membawa, biasanya membawa, namanya juga membawa kesan positif untuk penanganannya begitu ya. Tidak menghakimi, tidak main massa atau apa gitu.
1: Ya, jadi ketua RT, ketua RW itu harus mempunyai suatu sikap yang mengayomi. Jadi kalau misalnya ada yang menyalahgunakannya narkoba gitu, tidak kemudian dia diasingkan. Nah, yang banyak terjadi kasus itu adalah ketika ketahuan ada anggota keluarga, di keluarga itu sendiri ada yang menyalahgunakan narkotika, itu justru malah diasingkan dan tidak diterima di dalam keluarga, begitu juga di dalam lingkungan keluarga, di masyarakat itu dia dianggap yang kamu narkoba, kamu rusak, kamu tuh bodoh dan sebagainya. Itu label-label seperti itu yang harus dihilangkan. Tetapi bagaimana kita mengajak dia untuk menceritakan bagaimana proses dia bisa mendapatkan narkoba tersebut, kemudian dia menggunakan jenisnya apa, kemudian dia sudah berapa lama menggunakannya. Nah, diupayakanlah yang namanya adalah pemeriksaan assessment. Nah, assessment itu bisa dilakukan di BNNP, BNN kota, ataupun di BNN provinsi. Ada klinik-kliniknya semua itu. Dan itu tidak dipungut biaya. Supaya kita tahu assessment dia berapa lama untuk diketahui, sehingga, oh ini perlu rehabilitasi jalan, oh ini perlu rehabilitasi rawat. Jadi ada program nanti itu. Nah, di situ nanti melalui rehabilitasi itu akan ada program-program untuk pemulihan fungsi saraf otak yang rusak karena jenis narkoba yang dikonsumsi. Nah, ini sangat penting sekali untuk diketahui kita bersama. Jadi nggak usah takut untuk melaporkan, gitu ya.
0: Baik. Nah kalau terkait generasi milenial atau Gen Z sekarang nih Bu, yang tentunya sangat dekat dan mungkin rawan sekali dengan peredaran narkoba, baik itu di dunia digital dan sebagainya ya. Nah pendekatan apa yang Ganas Anar ini lakukan Bu? Mungkin dengan dakwah atau mungkin dengan masuk ke dunia mereka juga atau seperti apa?
1: Kita memahami generasi Z, generasi Alpha itu adalah generasi yang mandiri, generasi yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain, generasi yang percaya dengan dirinya sendiri, yang lebih percaya dengan adanya teknologi digital-digital. Maka kita juga masuk di situ kepada mereka untuk pendekatan secara kemanusiaan, humanism approach, behavioristiknya approach, rasionalismenya approach. Jadi pendekatan secara rasional itu yang kita masuk pada generasi tersebut, termasuk kognitif. Jadi kognitif behavior itu menjadi suatu upaya untuk bisa melakukan suatu pendekatan untuk masuk kepada mereka, sehingga kita itu jangan menasihati, kamu harus gini, kamu nggak boleh narkoba kami. Tetapi kita diajak tuh anak itu untuk dialog, dan anak-anak itu yang akan, remaja tersebut yang akan mengeksplor. Nah, kita mendengar. Maka di sini kuncinya bagaimana orang tua, bagaimana tokoh masyarakat, ya kan, untuk bisa mempunyai kemampuan menjadi pendengar aktif, ya, active listening itu sebagai kunci dasar untuk bisa mendengar, eksplor daripada para remaja dan anak-anak tersebut, supaya dia tidak mencari lingkungan yang menurut dia baik, ternyata lingkungan itu tidak baik. Jadi dia kita terima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jangan dilihat, oh dia itu prestasi kemarin ini, oh dia ini, tetapi kekurangannya, apa yang terjadi pada anak-anak tersebut, remaja tersebut, itu menjadi suatu upaya kita juga untuk mau menerima, mau mendengarkan, dan mau mengajak mereka untuk mendorong. Nah, setelah nanti mendorong, kita akan mengarahkan. Jadi bukan menasihati, ya, mengarahkan. Nah, ini perlu. Maka bisa kerjasama, misalnya di suatu tempat ada perguruan tinggi universitas di situ yang punya fakultas psikologi, bisa masuk untuk memberikan keterampilan pelatihan tentang deteksi dini, ya, deteksi dini. Karena sekarang ini program dari BNN itu kan, Ananda itu kan anti narkotika anak usia dini. Nah, nanti dengan guru-guru TK itu diajak mereka dialog, berbicara. Kalau ada yang nawarin permen, mau enggak? Enggak boleh, ya. Kalau dikasih permen, kalau dikasih roti, mau enggak? Tidak boleh, enggak mau. Nah, karena kan isunya itu kan masuk di makanan-makanan, di permen pun bisa terjadi seperti itu. Di gula pasir pun bisa seperti itu. Nah, inilah upaya, inilah yang kemudian masyarakat harus paham dan mau kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi yang terdekat untuk bisa kerjasama. Itu kira-kira.
0: Baik. Nah, terkait peran organisasi Ganas Anar juga nih, ya. Bila mana mungkin ada masyarakat yang mempercayakan atau meminta merapat untuk mendapatkan bantuan hukum, ya, untuk misalnya anak atau keluarganya yang terlibat penyalahgunaan narkoba atau menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba ini, apakah di setiap daerah itu open, terbuka begitu?
1: Oh, terbuka. Datang ke MUI, kemudian menceritakan kejadian yang terjadi, kemudian nanti akan diberikan suatu upaya untuk mencari solusi, gitu. Jadi nggak usah takut-takut dan nggak bayar, ya.
0: Jadi di misalnya di Makassar nih, ya. Jadi cari aja di MUI.
1: Ada tanah Makassar. Berarti gitu, ya. Ada. Nanti datang aja ke sana. Ataupun dari Ganas Anar nanti minta supaya dikasih pencerahan, sosialisasi, misalnya di RT berapa, di RW atau di RW ada berapa RT perlu di situ, dan keluarga yang ada di situ untuk diberikan suatu materi atau keterampilan atau pelatihan tentang menangani atau mendeteksi secara usia, mendeteksi dini penyalahguna narkotika misalnya, gitu. Nah, itu bisa dilakukan gitu, dan Ganas Anar mempunyai program-program tersebut, judulnya adalah sosialisasi dan edukasi.
0: Jadi selain sosialisasi,
1: tapi Ganas Anar itu tidak memberantas, ya.
0: Tidak memberantas.
1: Kalau
0: sudah
1: pada memberantas itu sudah wilayah di kepolisian, jadi lebih kepada mencegah dan mencarikan solusi bagi yang penyalahguna narkotika.
0: Oke. Baik. Ibu, mungkin memang sebagai perwakilan dari Gana Sanar MUI malam hari ini, ya, untuk orang tua, anak-anak, atau masyarakat di luar sana, atau dimanapun yang lagi monitor mungkin siarannya kita ini, ya, apa nih tips dan pesannya untuk kita semua agar bagaimana tidak mendekati ya yang namanya narkoba atau bahkan mau mencoba-coba yang namanya narkoba gitu. Silakan Ibu.
1: Ya, jadi pesannya adalah memahami bagaimana bahayanya narkoba di dalam kehidupan, mengganggu anggota tubuh, terutama mengganggu otak, saraf otak manusia. Terus dipahami. Kedua, kalau sudah kena narkoba, itu tidak akan sembuh. Karena otak, saraf otaknya yang terganggu, sehingga hanya pulih. Ketiga, jangan sampai ketika menyalahgunakan narkotika, kemudian dipenjarakan, itu akan rugi masa depannya, karirnya. Dan jangan sekali-sekali, terakhir adalah mencoba yang namanya narkoba. Maka peranglah kita dengan narkoba dan pendekatanlah secara manusia. War on drugs for humanity. Nah, itu yang menjadi slogannya.
0: Mantap.
1: Gitu closing-nya.
0: Baik. Terima kasih Ibu
1: Nurtiti
0: Haryati. Mudah-mudahan sehat selalu. Di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih panjang lagi soal ini. Baik. Terima kasih, sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kebersamaan kita bersama pengarah Gana Sanar MUI ya dalam program Sanksi kali ini. Siaran ini bisa Anda tonton kembali di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Dan menjadi pesan juga malam hari ini bahwa jaga keluarga kita ya, jaga lingkungan, jaga masyarakat sekitar kita dari narkoba. Jangan takut untuk melaporkan para pengguna atau mungkin sanak saudara yang mungkin terlibat dengan atau menjadi korban begitu ya dari narkoba ini, untuk segera ditangani lebih cepat, bisa direhabilitasi bukan dikucilkan ya. Baik, saya yang bertugas Arfan Yusri dan rekan saya Syahrul pamit undur diri. Sekian program Sanksi, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Aduh, sakit kalah perutku kepala terus. Gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

rasa fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak atau pikir-pikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag My Sport Car. Pintu belakang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag My Collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sebentar kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Dan usai sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda dari sore hingga jelang malam ini. Sementara rekan saya, Saiful Malik, yang akan menyapa Anda selepas warta berita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zay. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Anas Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di mas ini ya Pak?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Yusuf untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPH. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya, pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya asib.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, kalau bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya jaksa penuntut umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Ketepan selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean dia punya musibah seperti saya. 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangankan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Aladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS Alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan dua sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasat, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarian masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini pengarian Juto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WP-nya. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit? Tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya, mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, maksud kami Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking back. So.
23: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapil itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Idam bersama rekan Fahrul yang menemani Anda di program Makassar malam ini, setelah tadi rekan saya Arvan yang menemani Anda dan pendengar, khususnya untuk Anda umat Hindu di hari Rabu malam. RRI Makassar menghadirkan program Hindu Dharma, dan untuk malam hari ini kita akan bersama mendengarkan, tentunya kali ini membahas topik harmoni api kama dalam grahasta asrama bersama dengan narasumber yang tentu sudah tidak asing lagi ya, sudah sering mengisi untuk program Hindu Dharma, Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG selaku penyuluh agama Hindu. Kepada Bapak Iketut Artana Mulyadi, disilakan.
1: Terima kasih. Selaku host.

Amin. Umat Sinarma dimanapun Anda berada, kali ini senang sekali saya Ketut Rana Mulyadi kembali menyapa Anda di ruang dengar Anda dalam Hindu Dharma. Edisi kali ini membahas tentang harmoni apikama dalam Grahata Asama, tentunya di program R1 RRI Makassar. Sebelum kita mulai ke renungan pada malam hari ini, Mbak Sudharma, mari kita lantunkan Wirama Wangsada Tuswandewi yang termuat di dalamnya nilai-nilai yang sangat luar biasa. Nggih, tiang kawitin.

bukan hanya harta, bukan hanya keinginan atau kama, bukan pula kemasyhuran yang menjadi tujuannya.

Melainkan itulah kekuatan orang bijaksana yang senantiasa menjaga dharma. Umat sadharma dari Wiramo ini sungguhnya sangat luar biasa sekali nilainya. Di dalamnya bagaimana kita hendaknya mengikuti perilaku dari orang suci atau bijaksana tersebut. Adapun yang bukan tujuan dari orang bijaksana tersebut bukan berarti denial atau bukan berarti menolak harta atau keinginan atau kama itu sendiri. Beliau juga seorang bijaksana tidak hanya mencari kemasyhuran yang ada di dalam dunia. Itu bukan tujuannya, melainkan bagaimana seorang bijaksana itu dapat menyeimbangkan di antara tersebut. Maka kalau kita lihat sesuai dengan topik pada malam hari ini, umat sadharma, bahwa adanya harmoni di dalam api kama itu, kama sendiri merupakan salah satu tujuan urusa arta atau tujuan yang utama di dalam kita beragama Hindu, yakni ada empat: dharma, arta, kama, moksa. Dharma artinya kebaikan, kebajikan; arta artinya kekayaan; kama, nafsu; dan moksa, tujuan akhir kita atau penyatuan kepada ide sang yang widiwasa. Maksud dharma perlu kita ketahui bahwa kita akan membahas menjurus kepada kama. Nah, kama sendiri sesungguhnya bukan hanya sebagai nafsu atau birahi yang kotor semata. Jadi kalau dipersempit, mungkin kamu cuman itu saja artinya begitu. Sebenarnya ini memiliki artian yang sangat luar biasa, sangat dalam. Jadi kamu itu sesungguhnya adalah energi atau hasrat atau energi kehidupan, baik yang di dalamnya itu terdapat seperti keinginan, cinta kasih, kemudian hasrat. Sehingga ketika umat sadharma sedang menjalani grahata asrama, masa pernikahan, tanpa kama maka tidak akan ada semangat di dalamnya itu. Begitu. Jadi coba kita bayangkan bagaimana sejoli ini tanpa adanya kama, tanpa adanya energi dari kasih sayang, hasrat tersebut. Bagaimana caranya kita membuahkan hasil dari hasrat tersebut, atau buah hati lah istilahnya. Nah, ketika sudah memiliki buah hati, maka tentunya kasih sayang, energi kasih sayang dari kamu itu juga akan terpancar di sana. Jadi umat sadharma hendaknya jangan menyempitkan bahwa khususnya di dalam ajaran catur purusa atra ini, arti dari kama itu tidak hanya sekedar nafsu atau birahi yang kotor itu. Nah, di dalam menapaki jalan gerahasta asrama maksud saya, di era sekarang, di era yang modern ini, banyak sekali ilusi, banyak sekali maya-maya yang artinya menggoda begitu. Kita lihat saja di medsos, kemudian banyak sekali konten-konten yang berkaitan tentang kama, kemudian ada gengsi juga yang membentuk, mempengaruhi kama kita nanti. Kalau yang sekarang itu ada yang namanya juga FOMO gitu. Nah, sifat ini akan mempengaruhi kama itu, sehingga akan menghancurkan atau menghaburkan bagaimana sesungguhnya kama yang sesuai yang harusnya kita cari di grahasta asrama. Kita mengacu pada sastra suci kita di dalam Sara Samusayo sloka 449. Kotarnganian tedasesam samulam padapam dahet dharmartam ca tata loke rag wispa winasoet. Maksud dharma, untian sloka yang luar biasa ini mengibaratkan bahwa kama itu bagaikan api dalam rongga batang kayu. Jadi api sendiri itu membakar kayu itu tanpa sisa sampai ke akar-akarnya. Demikianlah lekatnya kama atau nafsu dan kebencian itu yang ada di dalam hati.
sehingga pasti melenyapkan sang kayu, yaitu sang dharma, arta, dan moksa. Perumpamaan yang sangat luar biasa ini, umat sedharma, perlu kita renungkan bahwa kayu itu sendiri merupakan perenungan dari, atau ibaratnya simbol dari diri kita sendiri. Sehingga di dalam rongga itu terdapat sebuah api begitu. Nah, kalau kama ini tidak dikontrol, maka akan membakar seluruh dari kayu tersebut, akan membakar dari seluruh diri kita itu, diri masing-masing itu akan terbakar di sana. Makanya hendaknya api kama ini semestinya dikendalikan begitu, disesuaikan. Di dalam Sarasamusaya juga diberikan begitu jalan keluarnya atau solusi utamanya, yakni di Sarasamusaya sloka 18 dikatakan bahwa yen paramardaniya ya arte kama sadian dharma juga lekasakane rimuhun begitu. Pada hakikatnya jika engkau mendambakan arta dan kama, maka dharmalah yang akan engkau tegakkan lebih dahulu. Umat sedharma ini menjadi rem kita bersama. Sesungguhnya ketika menapaki zaman era sekarang, kama ini begitu kabur, nafsu ini juga begitu liar. Ketika kita membuka handphone kita, scroll, ada iklan yang menarik, padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, akhirnya kita check out. Kemudian ketika kita scroll lagi, begitu terus bergulir, dan ini kan menjadi mubasir. Tentunya kama yang dimaksud berdasarkan dharma itu, kalau kita lihat di dalam grehasta asama, kama itu dalam aspek nafsu, tentunya kan karena kita berpasangan, nah, di situ tentunya ada yang namanya biologis, nah, disesuaikanlah di sana. Kama dalam aspek juga kebutuhan begitu. Kalau di era sekarang ada kebutuhan yang primer, sekunder, maka sesuaikanlah kebutuhan itu supaya terpenuhi. Kemudian yang kebutuhan yang tersier gitu, kama. Ini juga menjadi istilahnya pisau bermata dua begitu. Ketika kita memiliki harta yang berlebih, harta yang berlimpah, kadang kama ini meronta-ronta, tidak bisa dikendalikan. Maka sesuaikanlah kebutuhan dalam memenuhi kama itu sendiri. Jadi umat sedharma, sesungguhnya kita hendaknya tidak bisa menghilangkan aspek kama, atau kita tidak bisa denial terhadap aspek kama ketika dalam grahata asamo. Tentunya juga ketika grahata asamo ini, ketika istilahnya kita bayangkan saja, ketika sejoli atau hubungan yang ada di rumah tangga tersebut tidak didasari dengan kamu, energi kamu, hanya didasari dengan nafsu saja begitu. Nah, ini juga akan jadi celaka begitu, umat sedharma. Maka perlu kita geser lagi pemahaman bahwa kamu itu sesungguhnya adalah energi kehidupan yang ada di dalamnya, seperti hasrat, keinginan, cinta kasih, kebutuhan. Nah, ketika kita menyadari ini, maka di dalam menjalankan grahasa asrama, kalau kita lihat dari aspek hasrat begitu, maka kita akan menyesuaikan di sana. Kemudian kalau dari keinginan, kita lihat dari aspek arta bagaimana, dari keinginan untuk memenuhi dharma bagaimana, dari rasa cinta, tentunya kamu ini juga memupuk rasa cinta itu. Kalau dihindari, bagaimana rasa cinta itu kan tumbuh. Yang paling penting itu adalah kebutuhan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ketika grahasta asamo ini, yang ditekankan sekali untuk dicari itu adalah arta dan kamo itu, menyesuaikan kebutuhan itu.
Umat Sedharma, kalau tanpa kamu, maka tidak akan ada semangat hidup, tidak akan ada istilahnya api-api asmara begitu dalam pernikahan itu. Ya karena melempem saja, datar saja begitu. Tidak ada tujuan, tidak ada goals. Nah, goals dan tujuan itu juga termasuk di dalam keinginan-keinginan yang kita capai, termasuk juga di dalam kamu itu. Jadi hendaknya ketika gerah asamu, salahkah kita melangkah ke tujuan akhir begitu, moksa begitu kan. Nah, ini sering terjadi umat Sedharma ketika fokus utama pada gerah hasta asamu itu sesungguhnya adalah pemenuhan material dan kamu nafsu itu, malah melompati itu belajar tentang kamoksan gitu atau pelepasan. Sebenarnya sah-sah saja kalau ada yang mengarahkan, ada yang membimbing di sana. Kadang ego manusia merasa diri lebih tahu begitu tentang ajaran itu. Nah, ini yang menjadi bahaya, sehingga kewajiban-kewajiban yang perlunya kiranya kita penuhi di dalam gerhasamo menjadi terlewati begitu. Hendaknya selesaikanlah dulu apa yang menjadi kewajibannya di gerda asamo itu, yaitu tentang harta dan kamu. Ketika mengetahui bahwa tujuan harta dan kamu itu tentunya berlandaskan dari apa? Berlandaskan dari dharma. Umat Sedharma, ini seperti kekawin yang sudah kita lantunkan tadi dari Wirama Suwandewi tadi. Ketika dalam masa grehasta samo, ikutilah segala perilaku orang suci.

bukan harta, bukan keinginan, bukan kamu, bukan pula kemasyhuran yang menjadi tujuannya. Kata bukan ini bukan berarti denial umat sedharma. Kata bukan ini berarti sebenarnya menyesuaikan dengan apa yang ada, apa yang kita punya, apa yang kita butuhkan. Kembali lagi kamu itu kebutuhan. Tentunya dengan tuntunan dari sastra-sastra suci kita, jika kita pegang, ini menjadi luar biasa umat sedharma. Nah, selanjutnya dengan itulah kekuatan orang bijaksana yang senantiasa menjaga dharma, tidak terpengaruh daripada hasil arta dan kama itu. Bagaimana pengaruh dari proses? Nah, di dalam berproses itulah dharma ini sangat-sangat mempengaruhi di dalamnya, begitu umat sedharma. Makanya dilantunkan lagi bahwa sesuai dengan cara samsaya sloka 18 tadi, jika mencari atau yang menambahkan arta atau kama itu hendaknya berlandaskan dharma. Dharma itu bagaimana? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan lagi umat sedharma. Dharma itu terbentuk dari, kalau kita lihat dari Nyaya Sastra, dari pertama itu dari pratyaksa, pengalaman. Sesungguhnya dharma itu terbentuk dari, sejak kita dari lahir sampai kita menginjak umur sekarang. Nah, itu pengalaman-pengalaman dari panca indera itu mengakumulasi dharma yang kita laksanakan. Kemudian dari upamana, dari perbandingan, umpamanya gitu, dari perbandingan-perbandingan hidup yang kita jalani, maka terbentuklah dharma masing-masing individu itu. Istilahnya perbedaan seorang dharma dari seorang pedagang dengan kesatria itu sudah berbeda. Dari seorang brahmana juga sudah berbeda. Nah, itu perbandingan dari upamana. Kemudian dari anumana, dari hakikat. Di setiap perjalanan hidup tentunya ada masalah-masalah yang umat sedharma jalani. Nah, dari masalah-masalah tersebut akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, pengalaman itulah yang menunjukkan sebenarnya apa hakikat dari masalah itu. Dari anumana itulah terbentuk dharma pribadi atau dharma-dharma personal itu. Dari agama, nah, pandangan agama ini yang paling mestinya diperhatikan, karena agama itu agam artinya pegangan atau menuntun, sehingga dharma yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang ada di literatur suci kita atau kitab suci kita, apa yang sesuai yang ada di agama kita. Nah, setelah memahami bagaimana dharma ini terbentuk, hendaknya mencari kama itu sesuai dengan kemampuan kita, begitu. Sesuai dengan apa yang menopang kama itu, yang menopang itu ya arta. Nah, di dalam berproses mencari kama, prosesnya yang terjadi di dalamnya itu semestinya berlandaskan dengan dharma. Dharma pribadi masing-masing semuanya berbeda-beda. Dharma dalam artian luas, begitu. Umat sedharma, jadi tentunya perlu kita ketahui bahwa dalam menjalankan pencarian kama di dalam gerhara asama ini perlu yang namanya mulat carire atau introspeksi diri terus, kemudian indriya nigraha atau pengendalian diri. Yang paling penting itu umat sedharma itu santosa atau bersyukur. Dengan pengendalian diri, dengan introspeksi diri, dengan rasa syukur itu, maka batas-batas kama yang bisa kita tuju itu akan jelas, tidak melebihi dari kemampuan dharma kita, tidak melebihi dari kemampuan kamu kita. Umat sedharma dengan memahami bagaimana kama, api kama ini menjadi harmoni di dalam asrama, maka jadikanlah rumah tangga sebagai asrama suci.
tingkatan yang suci untuk menyanyikan kamu yang dalam artian kamu sebagai cinta kasih, kamu sebagai hasrat atau keinginan yang tidak semata hanya sebagai nafsu atau birahi saja, bukan juga sebagai panggung dalam pameran duniawi ini. Karena begitulah sifat dari kama umat dharma, perlu diingatkan bahwa kama ini sangat bergejolak, dia seperti api. Kalau di buat Gita dijelaskan bahwa kama itu seperti api yang diberikan mentega begitu. Semakin sering diberikan mentega, semakin tersulut, semakin besar api itu, bahkan melukai diri.

0: Jadi umat sedharma, mari kita bersama mulat carire. Sesungguhnya kita semua ketika masih dalam gerah haste asama, fokuskan poin pada dharma kita yang sudah terbentuk dari aspek pengalaman, dari aspek perbandingan, dari aspek hakikat-hakikat pokok masalah yang sudah kita temukan, kemudian bagaimana agama mengatakan dharma itu, sehingga arta dan kama yang kita dapatkan itu menjadi sesuatu yang dharma gitu. Arta yang kita dapat tidak diperoleh bukan dari jalan yang dharma. Begitupun pula dari kama. Kama kita peroleh atas dari dharma yang sudah kita ketahui. Sehingga menjadi harmonislah, harmonilah api karma itu di dalam kita menjalani rumah tangga. Umat sedharma, dimanapun Anda berada, tidak terasa ini sudah lumayan lama kita berbincang. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di dalam edisi Hindu Dharma pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi renungan kita bersama. Astungkara umat sedharma, dimanapun Anda berada, selalu dilindungi oleh Ide Sang Yang Widiwasa, diberikan rezeki, dimudahkan segala sesuatu urusannya. Yang akhiri Hindu Dharma dengan Paramo Santi. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik, terima kasih Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG yang sudah menyampaikan bersama kita pendengar dalam program mimbar untuk Hindu, mimbar agama Hindu malam hari ini dengan judul Harmoni Api Kama dalam Grahasta Asrama. Dan Anda yang tadi mungkin terlewat bisa menyaksikan ulang kembali tayangannya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar pendengar, dan juga Anda bisa mengikuti kembali untuk program Hindu Dharma ini kami hadirkan setiap Rabu malam pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti program Hindu Dharma bersama narasumber kita, Ketut Artana Mulia di SAG. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI untuk mengikuti program berjaringan nasional. Kami hadirkan Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu,
1: salah satu dari
0: di antara puluhan
1: hits besar dari
0: bintang tamu kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini Mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: angsa putih.
1: Kalau yang ini, teman hidup ini hanya satu kali.
0: Aduh, itu optimis bener. Pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. Favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini bodoh-bodoh arek Jawa Timur.
0: Oh iya, bodoh ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh
2: Indonesia.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yogi. Iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap
2: masuk toh.
1: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, iya. Kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati. Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis
1: selalu
0: itu?
1: Selalu energik dan magis,
0: kenapa?
1: Mbak.
2: Yombo magis orang magis magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong yombo. Yombo itu alias nggak tahu. Berarti oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini
2: sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu, Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
1: Ya, aduh, Dian Piscesa.
2: Purwasi.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Rita Ria Sunata.
1: Rita Ria Sunata.
2: Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, kok gak ada iklan.
1: Nah iku loh Mbak Ati, kurang ikire, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya?
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju-setuju aja.
2: Itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Enggak tahu nih Mas Yudi.
2: Provokator ruang rindu ya.
1: Mas Yudi
0: harusnya provokator tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Dan gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke, Mbak Ati ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya.
0: Kanya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Ya
0: Allah, Mbak. Oh,
1: yo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki Jawa niki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari
1: do?
0: Mana do ada?
1: Mana do ada Bang Beni Jo.
0: Selamat malam Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang
1: Beni Jo,
0: silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Beni.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka. Oh,
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang mungkin ya. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh Cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibia.
0: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Okay. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam, silakan.
1: Silakan, Bung Win.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Buaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo. Nggak boleh banyak-banyak. Yo, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, okay, tampaknya Bang Albert terputus. Ya, sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Oh, itu single. Okay. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda
0: semua.
1: Ya, Mbak.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Wah. Purnama Record sing duwe ya Purnama Sari.
1: Iso erek.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam, Ismail.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
0: Okay.
4: Nama orang tua atau nama?
1: Oke. Okay. Nanti
4: nama
1: akan kemarin. Dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Pagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock?
0: Ya? Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: Atik? Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang,
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam, selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
0: Iya ya.
1: Yowi.
2: Mana? Tapi di sini susah olahraga, lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10
1: bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada
1: dulu
2: nama sini. Band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan
1: Nita? Pernah diiringi di Kediri, Mbak.
2: Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah, punya grup.
1: Rasio rock band. Iya, Mbak. Itu ceritanya loh Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Bang Candy
1: tadi.
2: Iya, Child Brothers gitu karena mereka. Dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh,
0: sampai masih, ya?
2: Masih turun temurun lah, iya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri. CB.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB bulan, dengan CB band Mbak Ati.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu
1: bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka gitu
0: oke.
1: Siap
0: kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika, mm-mm, kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya? Ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di
2: sana ya. Lima tahun pertama pindah di Amerika, iya, mm-hmm, beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan,
1: ya, betul,
2: di kedutaan di DC nah terus, nah, tapi gitu, ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Tuh, kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana?
1: Rumah tangga, Mbak,
2: pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak Tiki pengacara,
2: Mbak. Terima honornya cuma dari suami.
0: Terima. Ya, ya, ya. Siap kalau begitu. Mbak Tiki, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Okay.
0: Siap. Okay. Kita
2: santai nih kok
0: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu, Mas.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kan besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh.
1: Kita ke Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak ICB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: ICB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin, Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di
3: dari Ibu Farida dari
1: Siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, gak berubah. Kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu gak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya gak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun untuk
1: ya, gimana? Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau juga sudah bener mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi.
1: Naik suaraku lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju,
0: setuju
1: Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti cuma begitu ya.
2: Nolo.
0: Mm-hmm. Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: Betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak Ati tuh selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang
1: ceritanya
0: apa ya?
1: Ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: santai
2: sekarang,
1: ya,
2: anak muda
1: lebih santai, lebih ya lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya,
2: ya itunya
1: seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke okay, gitu. Siap kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam. Uni
0: Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
0: Oh, Solo.
5: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Ya,
0: siap. Ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
5: buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Kampung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Iya. Tanyakan nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh, Rumpis, ya.
0: Siap.
5: Gerama juga ingin dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis dan Nurlela. Oke,
0: ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
5: Pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Luar Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Weh, amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
4: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
4: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang,
4: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati loh, kuyona nih loh Mbak. Aduh.
4: Aduh, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja Bapak Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
4: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul, iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik CB. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya anak baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: aku tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
1: Siap,
0: siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Budi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati. Apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang Pak di Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya sih. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asana kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kamu sering?
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia, betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.

0: Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya ke Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya. Jadi kita hafal tuh
1: playlist-nya. Oke, siap.
0: Tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang terdekat, mohon maaf, bukan anak sekarang, enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
0: Karena ngumpul,
1: ngumpul semua.
0: Iya.
1: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih Pak Amar.
1: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Oke. Okay.
3: Pak Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati. Ya.
3: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
3: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
3: Ita ya.
2: Kenapa itu, Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya. Benar.
1: Wong telu berkudeta yo.
2: Berarti dikudeta wong telu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
1: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa itu,
3: Mbak? Itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Dedi Dukun tuh, Dedi Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
3: Itu untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di 7 bintang
3: aja gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh, Mbak.
2: Dikudeta
3: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
1: Oke.
3: Masih ada enggak?
2: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
2: maafkan
3: itu
2: ya, Mbak.
3: Lagunya Nici.
2: Lagunya Nici, betul.
3: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
1: Terusir.
3: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single musika, bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Gak sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
1: Oke.
3: Berarti itu loh.
1: Siap.
3: Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
1: Gila siap, benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita
2: masih dong, Mbati gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
1: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
2: Mbati

0: Ayu.
1: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
0: Siapa ya, bilang?
1: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
0: Tenang aja, Mbak. Sebelah.
2: Bukannya Mbak Ati setiap tahun ke Indonesia konser mulu.
0: Ah, Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking iya humble-nya.
1: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
2: Jadi
1: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
0: makin seksi ya.
1: Itu dipikirnya. Kok perempuan kok ngesak nih?
0: Ngesak ya Mbak. Aduh.
1: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
2: Kapan bikin lagu baru gitu.
1: Masih pengen sih.
0: Masih pengen.
1: Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
0: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
1: iya,
0: umur
1: bener. Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
0: pastinya, Mbak.
1: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
0: Betul Mbak.
2: Karena kan Madonna lah. Juga terakhir dance music ya nggak sih?
1: Iya.
2: Yang 2026 ya, ini.
1: Terus dia collaborate sama
2: Sabrina Carpenter
1: yang muda kayak gitu kan?
2: Iya.
1: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
0: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
1: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
2: Kan, nanti kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
0: banyak yang
2: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
1: Sopo?
2: Ada loh.
0: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
2: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
0: Singgahnya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
2: Sofia.
0: Ah, enggak tahu lah.
2: Pokoknya itulah ya.
0: Iya, jane pikun.
1: Sopo pernah.
2: Iya.
1: Iya, sopo.
2: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
0: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
1: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
2: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Nanti coba aku cari ya.
0: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
2: Oke.
1: Itu lagu lama kali.
2: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle.
0: Ya.
2: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
0: Pertanyaannya tadi Mas.
2: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
0: Sudah
2: berapa lama gitu
0: berapa
2: maksudnya?
0: Lama tinggal di sana.
1: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow. Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
0: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
2: 25 tahun ya Mbak.
1: Banyak. Dan 25 tahun.
0: Itu udah silver loh Mbak.
1: Bahasa Inggris dulu loh.
0: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
1: ya,
0: aku.
1: Ya ampun, ora iso aku.
0: Gaya.
2: Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CP gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
1: Jawa.
2: Oh, dia
1: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
0: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
2: Oh begitu.
1: Bukan.
0: Oh bukan ya?
2: Saya tahu lagi.
0: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Oh.
0: Lumayan lancar. Ngarang ya aku.
1: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
2: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
0: Asa ikut sejenis asalnya
1: plus dulu. Di Amerika kali iya.
2: Oke.
0: Aduh. Pertanyaannya apa lagi Mas?
2: Berarti kita muter lagu lagi.
0: Oh iya, kita puter lagu lagi.
2: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
2: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
0: Tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
2: Ini aku pilihin yang
1: duet. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
2: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua. Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, Bidan karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Cantik ya, Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, okay, ini ada kan. Brandy, coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Nantinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Bati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke, nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lha lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang sopo?
1: Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya. Ya. Yang nyiptain orang Jawa Timur juga Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dewe Mbak. Koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener Johan untung. Iya, iya. Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya. Oh.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya
3: siapa, pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada. Namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya ya pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan gimana itu sudut keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album
3: raruh lah.
0: Pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik sama
1: mandi siap. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak tahu.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ati enggak tahu ada berapa tahu, lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ati.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa menye penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak-ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
1: ya,
3: dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop melo
3: pop yang ke lain
0: progresif
1: ya, progresif ya
3: sih.
1: Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya,
1: ya pop aja loh. Di sini yang menciptakan istilah itu gak, kan nggak salah gengnya Didi Dukun ya, Mas Denny.
3: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan? Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali. Mbak
4: Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget
1: siap,
4: bisa
1: mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Okay. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu saja Mas Yudi. Oke, okay, salam kenalnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, okay. Bangka Belitung, di siap. Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Kebalak dan sebagainya untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Prosatukan Baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Rudi, apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oh, oke, terputus tampaknya. Ya sudah, berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi, jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur, jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Ke banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem
3: dan kan, apalagi ini. Ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: enggak mendukung, enggak
3: menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak, ikut enggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes suger. Mbak gak di manajer makanya gak suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Iso aire. Itu Ita kan suge. Manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan nggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya? Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
7: Itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vocal coach juga.

0: kelindingan ya.
1: Iya, kelinding-kelindingan itu sambil nyanyi.
2: Oh, iya.
0: Berarti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
1: itu
0: coach
1: aja.
0: Itu aja keren ada, banget ada, loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Bati?
1: Kalau ada wes KB kalah.
2: Iya maksudnya piye. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget keren itu. Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Gie, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
2: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
2: basahnya ya, selalu...
1: dapet. Iya lho Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh. Distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
2: Pekanbaru.
0: Iya nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih biak pak. Benar mbak. Permata Hitam Gitarolis.
2: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau nggak salah.
0: Iya Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Mbak pernah bawain mungkin lagu itu emang?
2: Nggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
2: gitu.
0: Kali ya.
2: Tapi kalau recording kayaknya nggak pernah Permata
1: kalau
2: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
2: lagu
1: siapa
2: ini,
0: ya,
2: gitu
0: ya, ya, ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin lah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
2: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
2: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
2: Iya Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa. Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya? Ya wes. Mbak gimana persiapan buat konser?
2: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya ya Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, insya Allah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati, udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
2: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali. Udah.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya siap,
1: sukses terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
2: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
2: Oh, iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
2: Bukan, oh, bukan.
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak, waktunya udah mau digangguin.
2: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: nanti kita
1: ruang
2: ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa nanti.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
2: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung.
0: Oke. Siap.
2: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
2: ruang harus dong ya.
1: Ruang rindu of.
2: Makanya ini Bati, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati, di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati,
2: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih,
2: Dita
1: ada
0: Mbak
1: di
0: Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
2: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Oh, ih, gimana
1: bisa lupa tuh sama Batik Sibi
0: lah gitu. Iya.
2: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Batik. Sampai jumpa.
2: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atik CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Kan pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atik CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Kembali di Ruang Rindu Jakarta, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Mbak Ita Purnamasari, Yudi Ismail, dan juga ada Mbak Ati Sibi sebagai musisi kita pada malam hari. Wah, menarik tentunya ya. Yang juga mungkin sudah tahu dari Mbak Ati Sibi, Sibinya itu apa gitu ya. Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab juga. Dan kita juga kembali tentunya di Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0811 792 1012. Boleh di voice note, boleh di chat, dan juga

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Sayangilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik non-stop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: Hashtag Edward.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
1: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya. Yahudi itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa? Tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. Tetap tidak akan saya jual, Tuhan, jawab si Yahudi. Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum, desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. Tidak, Tuanku. Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash. Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, hari sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat.
1: Makassar malam ini.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz edisi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menemani Anda hari ini di Bone pagi ini hingga jelang pukul 11 WITA nanti. Hingga pukul 10 WITA nanti. Selamat memulai hari dan untuk menemani Anda mengawali rutinitas Anda pagi ini, kami akan menghadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda yang hari ini akan dibuka dengan pengajian dan terjemahan surah Al-Maidah ayat 90 hingga 92, kemudian dilanjutkan dengan lagu religi islami, renungan dan juga kisah Nabi Isa alaihi salam. Sampai tiba waktunya kita bergabung dengan Pros atau RRI Makassar untuk mendengarkan dialog Mutiara Pagi. Dan segera pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan surah Al-Maidah ayat 90 hingga 92 beserta terjemahannya. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni?" Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sautria.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah Nabi Isa alaihissalam, Sang Juru Selamat. Maryam merupakan wanita suci yang terlahir dari keluarga mulia dan diasuh oleh seorang nabi yang mulia pula. Ayah Maryam adalah seorang imam besar kaum Bani Israel. Dia dan istrinya berdoa dengan tulus memohon keturunan. Kehadiran Maryam merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dalam kandungan, sang ibu telah berjanji akan menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis. Ketika Maryam lahir, sang ayah wafat. Hal ini membuat para imam besar berebut agar bisa menjadi wali dari Maryam.
1: Akulah yang pantas untuk mengasuhnya.
2: Tidak, aku lebih pantas darimu.
0: Namun, Allah memiliki rencana lain. Di antara semua imam besar tersebut, Allah memilih Nabi Zakaria sebagai wali bagi Maryam. Maryam tumbuh dengan baik di bawah asuhan Nabi Zakaria. Dia belajar dengan tekun dan menyerap semua ilmu agama yang diajarkan. Saat usianya telah cukup, Maryam pindah ke Baitul Maqdis. Sesuai dengan janji ibundanya, Maryam akan mengabdikan diri sebagai pembantu Allah.
3: Gunakanlah ruangan ini.
0: Dia mengantarkan Maryam menuju ke kamar yang akan ditempatinya. Maryam selalu menghabiskan harinya untuk berdoa dan beribadah. Dia juga selalu menjaga pandangan serta tingkah laku. Karena itulah, dia dikenal sebagai wanita yang suci. Sebagai imbalannya, Allah memberikan banyak rezeki. Di dalam kamar Maryam selalu terhidang banyak sekali makanan. Hal ini membuat Nabi Zakaria heran.
1: Dari manakah makanan itu?
4: Dari Allah.
0: Suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Maryam dalam bentuk manusia. Wajah orang itu terlihat asing dan memancarkan cahaya kemuliaan, membuat Maryam merasa gugup. Maryam gemetar ketakutan dan menundukkan kepalanya.
4: Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
0: Dia berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sesungguhnya, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Maryam mengangkat kepalanya, tidak kuasa menahan luapan takbir di hatinya. Saat ini, Allah mengirimkan pesan secara langsung kepadanya. Namun, Maryam sadar bahwa dirinya masih suci dan belum menikah. Lantas, bagaimana dia bisa memiliki anak? Apa yang ditetapkan oleh Allah pastilah akan terjadi. Maryam pun mengandung. Dia tahu bahwa apa yang terjadi padanya adalah mukjizat dari Allah. Tapi Maryam juga takut pada hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Seorang wanita akan dipandang buruk jika dia hamil padahal belum menikah. Karena itulah Maryam memutuskan mengurung diri dan merahasiakan kehamilannya. Saat hari kelahiran tiba, Maryam pergi ke tempat yang sangat jauh, tempat di mana tidak ada seorang pun yang tahu. Di sana, dia bersandar pada batang pohon kurma dan berjuang sendirian. Akhirnya, lahirlah seorang anak laki-laki seperti yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah Isa Al-Masih, nabi bagi kaum Bani Israel. Namanya merupakan nama yang diberikan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam memeluk anaknya penuh haru. Dia sangat mencintainya sekaligus bersedih. Apakah kaumnya mau menerima anak yang lahir tanpa bapak ini? Ketika Maryam sibuk dengan pikirannya sendiri, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu.
5: Janganlah engkau bersedih hati jika engkau melihat seseorang. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, tidak akan bicara pada siapapun.
0: Maryam pun kembali ke Baitul Maqdis sambil menggendong Nabi Isa. Dia berjalan melewati sebuah pasar yang sangat ramai. Orang-orang mulai berbisik, Mereka penasaran dengan sosok Maryam dan bayi di dekapannya.
4: Bukankah dia Maryam? Sedang apa dia di sini?
1: Lihat apa yang dibawanya. Bukankah itu seorang bayi?
0: Orang-orang yang penasaran itu pun menghentikan langkah Maryam.
4: Anak siapa itu, wahai Maryam?
0: Maryam tidak menjawab pertanyaan itu. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah sambil menunjuk ke arah anaknya.
4: Apakah engkau meminta kami bicara dengan anakmu?
6: Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi?
0: Nabi Isa, yang saat itu masih bayi, menjawab,
7: "Sesungguhnya, aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ada berkah dimanapun aku berada. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, serta berbakti kepada ibuku. Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, meninggal, dan dibangkitkan kembali."
0: Wajah orang-orang yang berkerumun semuanya pucat pasi. Bagaimana tidak? Mereka semua menjadi saksi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: "Ayo kita pergi."
1: "Apakah kalian percaya begitu saja?"
3: "Biarlah para imam besar yang memutuskan."
0: Kemudian, semua orang menutup mulut mereka dan berlalu pergi meninggalkan Maryam sendirian. Kabar tentang seorang bayi yang bisa berbicara dan mengaku sebagai nabi utusan Tuhan segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Kabar ini didengar pula oleh Raja Syam. Sang raja memberikan perintah untuk menangkap Nabi Isa. Demi keselamatan diri dan putranya, Maryam pun pindah ke Mesir. Dia hidup di sana hingga Nabi Isa tumbuh remaja. Nabi Isa alaihi salam tumbuh dengan baik. Dia berhasil menghafal isi kitab Taurat dan mengamalkannya dengan baik. Dia memiliki kepribadian yang luar biasa dan dikelilingi keajaiban sejak kecil. Pada usianya yang ke-12, Nabi Isa mendapat perintah dari Allah untuk kembali ke tanah kelahirannya, tanah di mana kaum Bani Israel tinggal. Maka, Maryam pun membawa kembali anaknya pulang ke Palestina. Dari masa ke masa, kaum Bani Israel selalu saja terlena pada kesenangan semata dan melupakan ajaran agama yang benar. Di antara mereka, ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Dan sebagian dari mereka berpura-pura beriman, namun sesungguhnya mereka menyekutukan Allah. Mereka masih saja menyembah berhala dan memohon kepada selain Allah. Pada usia ke-30, Nabi Isa menerima wahyu yang menasbihkan kenabiannya bagi kaum Bani Israel. Allah berfirman,
8: "Dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil."
0: Nabi Isa berkata kepada kaumnya,
9: "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Sesungguhnya, orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat kembalinya ialah neraka."
0: Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya seperti halnya semua nabi dan rasul sebelumnya. Dia mengajak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akan tetapi, kaumnya menolak. Hanya sebagian saja yang mau beriman. Di antara semua pengikutnya, ada 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun, para pembantu. Merekalah yang menemani dan bersedia membantu Nabi Isa. Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Isa sebagai bukti nyata bahwa dia memang benar utusan Allah. Di antara mukjizat itu adalah 1. Mampu berbicara ketika masih bayi. 2. Mampu menghidupkan orang mati. 3. Menyembuhkan orang buta. 4. Mengetahui hal-hal gaib. Namun, Bukannya percaya dan beriman, mereka justru iri pada Nabi Isa dan menuduh Nabi sebagai penyihir. Suatu ketika, Nabi mengambil segumpal tanah liat dan membentuknya seperti burung. Kemudian dia meniupnya. Atas izin Allah, tanah itu berubah menjadi burung dan terbang bebas ke langit.
1: Kami tidak percaya jika itu adalah kekuatan dari Tuhan. Sihir semacam itu mudah saja digunakan.
10: Benar, ia hanyalah seorang penyihir.
0: Pernah suatu hari, Nabi berhasil menyembuhkan seorang yang buta.
11: Ibu, aku bisa melihat.
4: Ya Tuhan, bagaimana bisa anakku yang terlahir buta kini bisa melihat?
0: Perlahan-lahan, kabar tentang semua mukjizat Nabi Isa mulai menyebar. Dan sedikit demi sedikit, kaum Bani Israel mulai percaya bahwa Nabi memang benar-benar utusan Allah. Semakin hari, kedudukan Nabi Isa di tengah-tengah kaum Bani Israel semakin kuat. Hal ini mengancam posisi para imam besar yang terbiasa berkuasa. Mereka khawatir posisinya akan digantikan oleh Nabi Isa.
1: Kita harus mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Isa.
10: Dia terlalu kuat. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar.
0: Akhirnya, para imam besar tersebut menemui Raja Damaskus yang saat itu tengah berkuasa.
10: Isa mengaku sebagai utusan Tuhan. Dia menyebarkan agama baru dari kitab baru.
2: Benar, Raja. Dia bahkan menghina bintang-bintang yang baginda sembah.
0: Raja Damaskus marah mendengar berita tersebut. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Isa. Kaum Bani Israel bersama dengan prajurit kerajaan bergerak untuk menangkap Nabi Isa. Namun, upaya mereka terus-menerus gagal karena Nabi selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebagai gantinya, mereka menyiksa para pengikut Nabi.
10: Tinggalkan Nabimu sekarang. Jika tidak, keluargamu akan menerima hukuman.
0: Sungguh ujian yang sangat berat bagi para pengikut Nabi Isa. Ancaman terus datang kepada Nabi Isa untuk memaksanya berhenti berdakwah. Namun, Nabi tidak pernah takut.
9: Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad.
0: Segala tekanan dan ancaman tidak bisa menghentikan dakwah Nabi Isa. Dia terus-menerus berpesan,
9: "Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu."
0: Dan akhirnya, Raja menurunkan perintah untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa dengan cara yang sangat kejam, yaitu disalib. Puluhan prajurit kerajaan mengepung rumah Nabi dan menangkapnya. Kemudian, membawanya ke alun-alun. Di sana, mereka menyalib Nabi di tempat yang telah disiapkan. Peristiwa itu dilihat oleh seluruh penduduk kota. Seluruh prajurit dan kaum Bani Israel yang menentang Nabi pun bersorak.
3: Sesungguhnya, kami telah membunuh Isa putra Maryam, sang utusan Allah.
0: Mereka semua bergembira dan bersuka cita, tertawa di atas isak tangis para pengikut Nabi Isa. Ternyata Allah telah mengatur segalanya. Allah berfirman,
8: orang yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan wajah Isa.
0: Dalam peristiwa itu, Allah mengangkat Nabi ke langit. Sesuai dengan firman-Nya,
8: wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku, serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut.
0: Nabi Isa diyakini masih hidup dan berada di langit hingga hari ini. Hal ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau bertemu dengan Nabi Isa di langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi juga bersabda,
12: Sesungguhnya Isa itu belum mati, dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti.
0: Subhanallah.
13: Pendengar, kita cukupkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar.
14: Ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza. Gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu dia pantas diberi gelar demikian, dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi ma agna anhu maluhu wa ma kasab, artinya tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. Wa ma kasab, dan apa yang ia telah usahakan berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku. Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan, dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah di samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad. Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya. Lalu dia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh, dan demi yang mendekat lalu terulur. Lalu dia meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendoakannya, ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai. Lalu singa pun memangsanya, dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya, dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah. kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima, yaitu ayat terakhir, Pijidiha hablum mimmasad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Sayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar kebersamaan kita lewat Mutiara Pagi untuk hari ini, dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: dari kesaktian Pancasila. Pemkot Makassar siap fasilitasi nikah gratis bagi 210 pasangan yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5. Pendengar dan pemirsa, berita selengkapnya. Pakar hukum mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis Pancasila pada momentum Hari Kesaktian Pancasila. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Tantangan ekonomi global, tekanan terhadap harga kebutuhan, dan persoalan daya beli masyarakat menjadi ujian bagi penerapan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Pakar hukum tata negara Fajrul mengatakan, sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Menurutnya, keadilan sosial dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap lapangan pekerjaan, perlindungan kebijakan, serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
2: Di saat tekanan ekonomi yang memicu kenaikan harga, prinsip keadilan seharusnya diterjemahkan di dalam konteks melindungi daya beli masyarakat. Di dalam melindungi agar masyarakat betul-betul memperoleh atau bisa memperoleh menguatkan daya beli mereka. Sehingga menurut saya adalah dampaknya ya, dampak ekonomi yang tumbuh adalah rakyat bisa kemudian bertahan di tengah cuaca ekonomi global yang tidak kondusif ini. Dengan cara pemerintah membuat kebijakan yang menopang kekuatan ekonomi kerakyatan.
1: Selain daya beli, Fajrul menilai penciptaan lapangan kerja juga menjadi bagian penting dari penerapan keadilan sosial. Kebijakan ekonomi perlu memastikan pertumbuhan dan kesempatan kerja dapat dirasakan masyarakat secara luas. Ditambahkan, penguatan ekonomi kerakyatan membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
0: Relevansi Pancasila di tengah tantangan global akan dibahas dalam wawancara Serotan Berita bersama tokoh pemuda Sulawesi Selatan, Dr. Sakina Fitrianti, selengkapnya dipandu Alfianus Bakka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dr. Sakina Fitrianti.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
3: Kabar sehat-sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat Pak. Ya,
3: baik, Mbak Sakina, Anda sebagai tokoh pemuda di Sulawesi Selatan yang aktif dalam berbagai organisasi tentunya. Nah, saat ini di tengah gempuran era digital, arus informasi lintas batas serta masifnya disinformasi global, bagaimana kemudian Anda sebagai pemuda melihat efektivitas Pancasila sebagai filter moral bagi generasi muda dalam menyaring masuknya ideologi dan budaya luar yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa?
4: Baik, terima kasih Pak Alfian. Sebagai pemuda organisasi aktif dengan berbagai organisasi kepemudaan, termasuk saat ini saya masih aktif di KNPI Sulawesi Selatan, melihat kondisi pemuda hari ini di tengah gempuran era digital, arus informasi lintas batas, serta masifnya disinformasi di era global, tentunya peran Pancasila sangat efektif sebagai penyaring, sebagai sistem penyaring yang sangat dinamis, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu sendiri itu mampu menjadi penyaring bagaimana kemudian pemuda mengefektifkan dan memasifkan nilai-nilai tersebut jika memang dilakukan dengan semangat kolaborasi dan semangat gotong royong. Misalnya salah satunya pada sila pertama ada penekanan terhadap nilai spiritual dan etika, di mana di tengah kebebasan digital yang tanpa batas ini, sila pertama hadir membentengi pemuda dari bagaimana kita menjaga moral dan berbagai hal-hal negatif di dunia digital termasuk. Dan penguatan terhadap kehadiran peran dari sila pertama ini tentu sangat mendukung, menjaga, dan bagaimana menjadi penyaring dalam penerapan kita di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu, Pak.
3: Mbak Kina, Anda sebagai figur pemuda di Sulawesi Selatan, kita tahu bahwa daerah kita di Sulawesi Selatan ini kan sangat syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal, budaya Sirin, Apache. Nah, menurut Anda, sejauh mana akar budaya lokal ini dapat disinergikan dengan pengamalan Pancasila agar pemuda tetap modern secara global, namun memiliki identitas

0: memiliki akar yang kuat secara nasional.
1: Baik Pak Alfian, jadi seperti tadi yang saya katakan, sebenarnya semangat gotong royong, kolaborasi itu sangat sejalan daripada budaya akar, budaya Siri Napace yang ini bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan ini adalah motor penggerak emosional yang sangat kompatibel dengan Pancasila untuk menjawab tantangan kondisi pemuda hari ini, misalnya dari maraknya jadi online dan sebagainya. Nah, dengan penerapan Siri Napace ini yang bisa kita wujudkan demi menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan termasuk juga nilai Sipakatau, memanusiakan manusia, nilai Sipakalebi yang saling menghargai dan nilai Sipakainya yang saling mengingatkan. Ketika pemuda memegang teguh prinsip-prinsip tersebut, maka pemuda dapat tampil dengan menjaga solidaritas dan tentunya untuk menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, seperti itu Pak Alfian.
0: Tapi apakah Anda sendiri masih melihat peran itu masih nyata begitu dilakukan oleh pemuda dewasa ini?
1: Ya, kita juga melihat Pak, di KNPI sendiri ya, ada banyak bidang-bidang, ada banyak program kerja yang bisa kita sinergikan lintas organisasi kepemudaan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, tentunya dengan semangat kolaborasi itu kita bisa sebenarnya sangat relevan ketika nilai kolaborasi, nilai kesolidan antar pemuda ini bisa dikuatkan. Nah, tentu dengan penguatan-penguatan kolaborasi itu, maka tetap sejalan dengan kondisi yang hari ini, bagaimana kita bisa memerangi disinformasi-misinformasi dengan semangat gotong royong yang tentunya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
0: Oke. Nah, Cina, di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 ini, langkah taktis dan strategis apa yang menurut Anda paling mendesak harus diambil oleh organisasi kepemudaan maupun elemen civil society lainnya supaya Pancasila itu tidak hanya sekedar slogan saja, nilai-nilainya itu tidak sekedar, poin-poinnya itu tidak sekedar menjadi hafalan saja, melainkan ideologi itu hidup di dalam diri pemuda, dalam diri generasi muda, dalam menjawab tantangan ataupun juga krisis sosial yang kontemporer ini.
1: Ya, baik Pak Alfian. Hari Kesaktian Pancasila ini adalah momentum bagi kita para pemuda untuk mampu merefleksikan kembali peran kita terhadap bangsa. Bukan lagi program sekedar program atau baliho yang terpajang di mana-mana, tetapi program strategis yang perlu dilakukan adalah bagaimana bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga bermanfaat untuk bangsa secara umum. Saya mengajak seluruh pemuda di Sulawesi Selatan, khususnya untuk mari kita buktikan bahwa pemuda di Sulawesi Selatan ini adalah pemuda yang berasal dari generasi yang cerdas, toleran, dan siap membawa Pancasila hidup dalam karya nyata yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan saat ini. Pemuda diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang betul-betul bisa menyatukan masyarakat, bukan malah memecah belah bangsa. Dan satu pesan saya juga mungkin Pak Alfian, ya, untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada, mari kita mendorong semangat kolaborasi dan menghentikan segala bentuk sikap yang saling menjatuhkan, dan mari kita mendorong semangat toleransi, dan mari bersama-sama membangun bangsa ini lewat karya yang kreatif tentunya dari berbagai organisasi kepemudaan yang ada di Sulawesi Selatan. Semangat muda, semangat Pancasila untuk Indonesia yang semakin baik. Ya.
0: Dr. Sakina Fitrianti, tokoh pemuda Sulawesi Selatan, pengurus KNP Sulawesi Selatan, terima kasih untuk waktunya bersama saya pagi hari. Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemkot Makassar siap fasilitasi nikah gratis bagi 210 pasang yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5. Laporan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar akan memfasilitasi pernikahan gratis bagi 210 pasangan atau 420 orang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-419 Kota Makassar tahun 2026. Program yang digelar melalui Dinas Sosial Kota Makassar ini menyasar masyarakat kurang mampu yang terkendala biaya maupun administrasi untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahannya secara resmi. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Adik Bukti Jufri mengatakan, pendaftaran dibuka mulai 29 September hingga 16 Oktober 2026. Pendaftaran dapat pula dilakukan melalui aplikasi Lontara Plus dan mengakses tautan Google Form. Warga juga dapat meminta pendampingan dari kecamatan, kelurahan, maupun RT dan RW setempat. Andi Bukti Jufri menjelaskan, peserta akan terlebih dahulu menjalani asesmen sebelum ditetapkan sebagai penerima fasilitas. Program ini diprioritaskan bagi warga Kota Makassar yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 5. Sementara warga yang tidak tercatat dalam kelompok tersebut dapat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
4: Jadi sekarang kita punya langkah pertama, kita sudah menyurat ke para camat untuk disebarluaskan terkhusus kepada masyarakat kurang mampu yang desil 1 sampai desil 5. Kalau desil 6 kita tiba-tiba dia sudah mampu untuk. Jadi yang belum mampu ini kita fasilitasi sebagai nikah masal gratis. Ini nikah masal, jadi yang belum pernah nikah bisa, yang pernah nikah bisa, yang ada cerainya tuh sudah pernah cerai bisa nikah kembali, berarti ada surat cerainya.
3: Selain pasangan yang belum pernah menikah, program ini juga terbuka bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum memiliki pencatatan resmi. Andi Bukti menegaskan, peserta wajib berdomisili dan tercatat secara administratif sebagai warga Kota Makassar.
2: Pansus DPRD Kota Makassar terkait dengan Ranperda Parkir Makassar beri deadline hingga 5 Oktober. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
5: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang pengelolaan parkir Makassar kembali digelar panitia khusus DPRD Makassar Selasa 29 September 2026. Dalam pembahasan tersebut, anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, menyoroti belum adanya kesepakatan mengenai skema pungutan parkir yang akan diterapkan pemerintah kota. Persoalannya masih mengganjal adalah apakah pengelolaan parkir nantinya masuk dalam skema distribusi daerah atau jasa layanan parkir. Hartono menjelaskan, jika parkir ditetapkan sebagai retribusi pengelolaannya berada di bawah Dinas Perhubungan dan penerimaannya masuk ke kas daerah. Dikatakan sementara jika menjadi jasa layanan parkir, pengelolaan berada di bawah Perumda Parkir Makassar yang nantinya memberikan dividen kepada pemerintah Kota Makassar. Hartono menyebut perbedaan skema tersebut membuat pembahasan Ranperda berjalan cukup lama. Ia juga mengatakan konsolidasi antara Dinas Perhubungan Perumda Parkir dan Wali Kota belum menghasilkan kesepakatan. Karena itu pansus memberikan batas waktu hingga 5 Oktober 2026 agar persoalan tersebut segera diputuskan.
6: Menkumham, waktu itu diperintahkan oleh Kemenkumham, lakukan konsolidasi antara Dinas Perhubungan dengan Perumda Parkir bersama Wali Kota. Yeah. Karena jadi soal adalah, apakah parkir di Makassar ini ditarik dalam bentuk retribusi atau dalam bentuk jasa layanan parkir? Kalau dia dalam bentuk retribusi, maka leading sektornya adalah Dinas Perhubungan. Retribusi itu langsung masuk ke kas daerah. Kalau keputusannya adalah jasa layanan parkir, maka leading sektornya adalah Perumda Parkir. Kelola Perumda Parkir, kasih dividen ke pemerintah kota. Nah, sampai per hari ini,
7: kenapa?
6: Koordinasi
7: itu belum
6: dilakukan.
7: Iya, iya.
6: Karena belum dilakukan, ya kembali. Tidak ada ketemu. Kita kasih sampai tanggal 5.
5: Pansus berharap setelah agenda kunjungan kerja pemerintah, sudah ada keputusan yang jelas sehingga pembahasan Ranperda pengelolaan parkir dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
2: Siswa SDN 99 Kadiengah minta makan bergizi gratis tidak dihentikan. Menu diharap lebih variatif. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa SD Negeri 99 Kadieng, Padangala, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Salah seorang siswa kelas 5, Noah Elmi, mengatakan MBG membantu siswa yang tidak membawa jajan sekaligus menjadi solusi bagi anak yang tidak sempat sarapan di rumah. Nur berharap program MBG tetap dilanjutkan, namun variasi menu perlu diperbanyak agar siswa tidak mudah bosan.
9: Menurut saya tuh rasanya kayak enak, cuman terkadang sayurnya kurang bervariasi. Jadi jarang dimakan. Kadang beda-beda tapi jarang ganti. Bermanfaat karena bisa menabung uang jajan dan kalau yang nggak bawa uang bisa makan. Ya perlu. supaya yang tidak bawa uang jajan bisa tetap melakukan kegiatannya, supaya MBG tidak dihentikan dan lognya bisa saling berganti.
8: Sementara itu, Kepala SD Negeri 99 Kadieng Mangtang mengatakan MBG di sekolah tersebut diterima sekitar pukul 8 pagi dan sebelum dikonsumsi siswa, makanan terlebih dahulu diperiksa oleh pihak sekolah. Menurut Mangtang, kehadiran MBG membuat siswa lebih bersemangat belajar karena tidak lagi mengikuti pelajaran dalam kondisi lapar. Ia menilai program tersebut sangat membantu pemenuhan gizi anak, terutama bagi siswa yang tidak sempat sarapan di rumah.
7: Dengan sekiranya boleh saya memberi saran, mungkin menunya boleh lebih bervariasi lagi, karena bagaimanapun juga namanya makanan yang dikonsumsi setiap hari, ketika itu tidak bervariasi, anak-anak akan menimbulkan rasa jenuh. Ya, tetapi variasinya tentu tetap berdasar bahwa pada ada standar gizi yang harus dipenuhi.
8: Hal senada juga diucapkan orang tua siswa Risnawati terkait pentingnya pengevaluasian menu makanan yang akan dibagikan kepada murid.
10: Tidak terlalu juga sih, tidak terlalu bagaimana, cuman ya begitu ya, makan juga. Nah, juga anak-anak juga itu kadang suka, kadang tidak. Gitu.
8: Besar harapan program MBG terus berjalan dengan perbaikan pada variasi menu, namun tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Pemilihan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sinjai menggunakan sistem e-voting dengan melibatkan 250 pemilih. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Sebanyak 250 pemilih antusias mengikuti pemilihan Ketua OSIS SMKN 1 Sinjai yang berlangsung di lapangan SMKN 1 Sinjai Rabu 30 September 2026. Pemilihan menggunakan sistem e-voting dengan menggunakan kotak suara KPU yang dilengkapi komputer. Sebanyak 5 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dari kelas 10 dan 11 bersaing dalam pemilihan yang diawasi langsung oleh KPU dan Bawaslu Sinjai. Kepala UPT SMKN 1 Sinjai, Mikael Arsyad, menyebut e-voting diterapkan sesuai program Dinas Pendidikan Provinsi dan dinilai lebih cepat karena tidak lagi menggunakan surat suara.
13: Yang kita lakukan adalah menggunakan aplikasi informasi, dalam hal ini aplikasi e-voting, tidak lagi menggunakan kertas suara. Tentu harapan kita bahwa sistem yang kita lakukan tahun ini insya akan menjadi sesuatu yang berharga untuk pemilihan pilkades di masa-masa yang akan datang, karena ini kegiatan ini memang dilaksanakan satu kali setahun. Dengan pilkades ini tentu kita berharap anak-anak lebih mengerti, lebih paham bagaimana kita melakukan demokrasi di sekolah.
12: Komisioner KPU Sinjai Awaludin mengapresiasi penerapan e-voting karena pemilihan ketua OSIS menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi pelajar.
14: Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan di sekolah ini di SMK Negeri 1 Sinjai, karena ini adalah bagian dari proses belajar buat adik-adik kami belajar berdemokrasi untuk bagaimana nantinya mereka bertemu dengan proses pemilu yang sesungguhnya.
12: Setelah siswa menyalurkan suara di bilik pemilihan, guru dan pegawai sekolah turut menggunakan hak pilihnya. Proses pemilihan berlangsung tertib dan menunjukkan antusiasme siswa dalam memilih pemimpin OSIS untuk satu tahun ke depan.
2: Dukung ketahanan pangan, Maros terima 11 Alsintan. Selengkapnya reporter Kristianto kembali melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Maros kembali menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan dari pemerintah pusat. Sebanyak 11 unit Alsintan diserahkan kepada kelompok tani di Desa Bontotasa, Kabupaten Maros, terdiri dari 7 unit combine harvester dan 4 unit rotavator. Menurut Bupati Maros Andi Safir Hadirsan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Maros. Selain Alsintan, hampir 500 unit pompa pertanian juga disebut telah disalurkan kepada kelompok tani di Maros.
15: Ini ada penyerahan Alsintan, ada 11 buah, yakni 7 combine dan 4 rotovator. Dan ini adalah bagian dari beberapa yang sudah diserahkan oleh Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada kami.
16: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Jamaludin mengatakan, kelompok tani yang memiliki sumber air namun kesulitan melakukan pompanisasi dan berpotensi mengalami gagal panen dapat melaporkan kondisi tersebut pada Dinas Pertanian.
17: Bantuan ini kita berikan kepada kelompok-kelompok tani tentunya sesuai dengan syarat, dengan mekanisme, sesuai dengan petunjuk teknis dari kementerian, yaitu dimulai dari proposal dari bawah.
16: Kementerian itu penyaluran Al-Sintan turut mendapat pendampingan kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN untuk memastikan bantuan diterima kelompok tani sesuai daftar penerima yang ditetapkan Kementerian Pertanian. Mona Lasiska Sugianto, Kasih DATUN Kejari Maros menuturkan, kejaksaan juga mengingatkan agar Al-Sintan tidak hanya digunakan secara seremonial, tapi dimanfaatkan secara optimal dan dilaporkan penggunaannya secara berkala.
18: Pendampingan kami itu salah satunya adalah memastikan bahwa gapoktan yang diberikan bantuan ini sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Jadi jangan sampai nanti kelompok penerima ini bukan kelompok yang terdaftar atau tidak sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pertanian.
16: Dinas Pertanian Maros menegaskan seluruh bantuan Al-Sintan diberikan secara gratis dan tidak ada pungutan atau mahar dalam proses penyalurannya. Pemerintah Kabupaten Maros optimis tambahan sarana pertanian tersebut dapat membantu meningkatkan produksi meski petani masih menghadapi kondisi El Nino. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Sulawesi Selatan merekonstruksi salah satu tempat ibadah di Kampung Romang Tangaya. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
19: Polda Sulawesi Selatan merekonstruksi salah satu tempat ibadah di wilayah Kota Makassar di Kampung Romang Tangaya, Kecamatan Manggala. Masjid Nurul Jihad di Kampung Romang Tangaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tersebut direkonstruksi, diresmikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro kemarin. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro menyatakan, rekonstruksi Masjid Nurul Jihad tidak sekedar pembangunan fisik. Keberadaan masjid diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pusat ibadah, pembinaan umat. Peresmian rekonstruksi Masjid Nurul Jihad bukan hanya membangun secara fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya bersama semakin memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat, mempererat silaturahmi, serta membangun generasi muda yang berakhlak dan peduli terhadap sesama. Menurut Irjen Pol Juandani Raharjo Puro, rekonstruksi Masjid Nurul Jihad merupakan bagian dari rangkaian momentum peringatan hari ulang tahun Bayangkari 2026. Rekonstruksi Masjid Nurul Jihad berawal dari ketika jajaran Bayangkari melakukan survei lokasi untuk program pembangunan 17 titik sumur bor bagi masyarakat dalam musim kering. Dalam survei lokasi titik sumur bor untuk masyarakat, kemudian melihat Masjid Nurul Jihad yang perlu direkonstruksi.
20: Ini memang jalan dari Allah. Saat menggali tempat ini, kami melihat masjid ini. Kemudian tergerak hati kami dengan Pak Kapoltabes dengan beberapa PJU untuk sepakat membangun masjid ini. Karena kami melihat masjid ini digunakan masyarakat di Romang Tangaya dan beberapa desa di sebelah desa ini, sehingga kami membangun dengan swadaya dengan untuk membangun masjid ini. Dan alhamdulillah, selama kurang lebih 16 hari masjid ini bisa kita bangun seperti saat ini, dan saat ini kami resmikan.
19: Pada kesempatan tersebut, di hadapan warga masyarakat Kampung Romang Tangaya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juandani Raharjo Puro mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan, keamanan, dan perdamaian di lingkungan masing-masing. Kapolda menegaskan keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian. Peran masyarakat dinilai penting dalam menciptakan situasi wilayah dan masyarakat yang aman dan kondusif.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar masih matangkan jadwal launching serta pelepasan kontingen Porprov Kota Makassar. Laporan Zainal Abidin.
21: Rencana launching dan pelepasan kontingen Kota Makassar untuk Porprov Sulsel saat ini masih dalam tahap finalisasi perencanaan. KONI Kota Makassar masih menunggu kepastian jadwal serta lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ketua Bidang Sport Science sekaligus panitia launching kontingen KONI Makassar, Syahril Torang, saat dihubungi RRI menjelaskan bahwa jadwal launching kontingen direncanakan antara tanggal 3 atau 4 Oktober mendatang. dengan masih menunggu keputusan final dari Ketua KONI Makassar. Sementara itu, untuk rencana acara pelepasan kontingen dipersiapkan pada tanggal 23 Oktober. Ia menambahkan, Bapak Wali Kota Makassar direncanakan hadir dalam acara pelepasan sekaligus perkenalan Bapak Angkat Kontingen. Terkait lokasi pelaksanaan, pihaknya masih mempertimbangkan antara Anjungan Pantai Losari dan Lapangan Karebosi.
0: Untuk launching itu belum pasti antara tanggal 3 sama tanggal 4 gitu. Tapi rencana pelepasan itu, perencanaannya itu tanggal 23 Pak, 23 Oktober. Kalau launching ini masih menunggu keputusannya Ketua KONI, apakah tanggal 3 atau tanggal 4 gitu. Saya rasa pembahasannya cuma itu aja Pak, kesediaannya Bapak Wali Kota untuk yang pertama untuk menghadiri itu pelepasan sama ramatamah gitu. Ramatamah nanti itu memperkenalkan bapak-bapak angkatnya gitu. Tadi arahannya Pak Wali itu di anjungan Pantai Losari gitu. Tapi tempatnya juga belum pasti antara anjungan sama Karebosi gitu.
21: Syahril menambahkan, untuk komunikasi kepada seluruh pengurus cabang olahraga tetap terjalin melalui grup ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika seluruh jadwal dan lokasi sudah dipastikan, KONI Makassar akan segera menyampaikan undangan resmi kepada seluruh cabang olahraga. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Muhatai Sulsel siapkan kebutuhan anggaran Porprov, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
1: Cabang olahraga Muay Thai Sulawesi Selatan mulai mematangkan kebutuhan anggaran dan peralatan pertandingan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Cabang olahraga Muay Thai akan dipertandingkan di Kabupaten Wajo pada Porprov yang dijadwalkan berlangsung tanggal 7 hingga 14 November tahun 2026. Ketua Muay Thai Sulawesi Selatan Munir Mangkana mengatakan, pihaknya telah menunjuk tim delegate dan technical delegate yang akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan pertandingan. Tim tersebut juga nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan. Saat ini Muay Thai Sulawesi Selatan tengah menyusun proposal kebutuhan pertandingan yang akan diajukan kepada Dispora Sulawesi Selatan. Proposal tersebut memuat sejumlah kebutuhan untuk mendukung kelancaran pertandingan, terutama peralatan tanding yang akan digunakan selama pelaksanaan Porprov di Wajo.
22: Jadi untuk sementara ini kita sudah mempersiapkan proposal, walaupun kami belum ada pemanggilan ke Dispora Provinsi, di mana Dispora Provinsi terkait dengan persoalan anggaran itu semuanya dipusatkan kepada Dispora. Nah, ini kami sementara mempersiapkan proposal, di mana proposal kami ini adalah mempersiapkan peralatan-peralatan tanding saja yang kami akan siapkan untuk pertandingan nanti. Nah, untuk sampai saat ini kita belum dipanggil dengan Dispora, karena kayaknya bertahap baru beberapa cabur ini yang dipanggil oleh Dispora.
1: Munir menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu pemanggilan Dispora untuk membahas kebutuhan anggaran Muay Thai. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh kebutuhan pertandingan, khususnya peralatan tanding, dapat terpenuhi sebelum Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 berlangsung.
2: Relevansi Pancasila dalam tantangan globalisasi. Berikut komentar yang dibacakan Maladi Amin.
23: Selamat pagi pendengar. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, seyogjanya harus dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan global, tentu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Karena itu, penting ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Untuk itu sangat penting untuk menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak dan mengajak pelajar untuk mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia. Di tengah tantangan global, representasi Pancasila harus semakin nyata dalam kerangka atau acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Jika Pancasila menjadi acuan, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktik bernegara. Dengan Pancasila tentu dapat memberikan solusi di tengah tantangan global. Dengan Pancasila dapat membantu Indonesia menghadapi era globalisasi dengan berfungsi sebagai penyaring budaya asing, landasan moral dan pedoman hidup agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri. Pancasila tetap sangat relevan di tengah tantangan global sebagai kompas moral, filter budaya dan pondasi etika untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
2: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

Mendengar telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Dan selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saat ini saya Ulfa akan menemani Anda di Bone menyapa pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026. Selamat memulai hari di bulan Oktober ini. Semoga bulan Oktober ini bisa kita manfaatkan dengan banyak berbuat baik, lebih produktif lagi, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di bulan-bulan sebelumnya. Dan pendengar, untuk saat ini kita bersama di sesi pertama Bone Menyapa Pagi, yang akan kami awali dengan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan dalam info BMKG yang tentunya kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id.

0: Kami sampaikan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar berpotensi akan cerah hari ini dengan suhu 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 38 hingga 81%. Kita lanjut ke Goa, Sinjai, Bone, Maros, dan Pangkep juga diprediksi cerah, suhu 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara antara 31 hingga 90%. Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, dan Pindrang juga akan cerah, suhu 21 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 27 hingga 82%. Berikutnya untuk Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur diprediksi cerah, suhu 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 42 hingga 99%. Berikutnya Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Palopo juga cerah, suhu 14 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 31 hingga 97%. Demikian untuk informasi perakiran cuaca di Sulawesi Selatan. Kita lanjutkan dengan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjut dengan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Bone, di mana seluruh wilayah di Kabupaten Bone, yakni 27 kecamatan, di antaranya Bunto Cani, Kahu, Kajuara, Salomeko, Tondra, Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Ponre, Lapariaja, Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telusiatinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, Amali, Telulimpoe, Bengo, dan Patimpeng diprediksi cerah dengan suhu berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara, kelembaban udara diperkirakan antara 35 hingga 87%. Demikian mendengar info BMKG untuk hari ini, dan kami akan lanjutkan dengan menyampaikan informasi dari rri.co.id. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu Kamu Yang Pertama dari Geisha.

91 FM RRI Bone, kita kembali pendengar. Dan setelah info BMKG, kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Wabub Bone buka lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan beramal 2026. Wakil Bupati Bone, Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM resmi membuka babak semifinal hingga final lomba cerdas cermat 4 pilar kebangsaan beramal 2026 di Ruang Banggar Gedung DPRD Kabupaten Bone Rabu kemarin. Ajang yang mempertemukan 12 sekolah tingkat SMP dan sederajat ini digelar sebagai upaya memperkuat pemahaman serta pengamalan nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda Kabupaten Bone. Andi Akmal menekankan pentingnya menanamkan 4 konsensus kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sejak dini, bahkan mulai dari jenjang sekolah dasar. Penguatan ini dinilai mendesak untuk membentengi pelajar dari dampak negatif media sosial. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlanjutan kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bone merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp50 juta pada APBD tahun berikutnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Pancasila Lapatau Matanetika bekerjasama dengan Forum Gerakan Pancasila. Ketua Forum Gerakan Pancasila Andi Anzari Arifin SH menyampaikan bahwa keberadaan piala bergilir dalam ajang ini menjadi simbol komitmen agar lomba serupa dapat terus digelar rutin setiap tahun.

Bupati Bone ikuti tradisi Ceme Pasili Gauk Maraja 2026. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM mengikuti prosesi adat Ceme Pasili bersama ribuan masyarakat di situs bersejarah Tanah Bangkalae, Kota Watampone, Kabupaten Bone 30 September kemarin. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan warga ini menjadi puncak spiritual serta kebudayaan dalam rangka perhelatan Gauk Maraja tahun 2026. Ceme Pasili merupakan tradisi adat khas masyarakat Bone yang berupa upacara ritual pembersihan dan penyucian diri, baik secara lahir maupun batin. Tradisi sakral ini memegang peranan penting dalam struktur kebudayaan lokal untuk mengangkat kembali nilai-nilai adat, norma sosial, serta sejarah panjang Tanah Bone. Selain ritual pembersihan diri, prosesi ini dirangkaikan secara langsung dengan tradisi Mandre Ribone atau makan bersama masyarakat. Momen santap bersama di ruang publik tersebut dimanfaatkan warga dan pemangku adat untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus merawat keberlanjutan tradisi leluhur. Bupati Bone Andi Asman menegaskan bahwa pelaksanaan Ceme Pasili bukan sekedar agenda tahunan, melainkan benteng pertahanan budaya lokal. Penanaman nilai-nilai tradisi sejak dini dianggap kunci utama agar identitas daerah tetap terjaga di tengah modernisasi. Andi Asman juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemangku adat, panitia, serta ribuan warga yang membadati Tanah Bangkalae. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan tradisi adat serta mempromosikan destinasi sejarah Kabupaten Bone ke tingkat yang lebih luas.

0: Dan pendengar, kita akhiri dulu informasi di sesi pertama Bone Menyapa Pagi untuk hari ini. Selanjutnya akan segera kami hadirkan informasi aktual untuk Anda dalam Warta Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Cek kesehatan gratis di Kabupaten Sinjai melampaui target nasional.

0: atau CKG di Kabupaten Sinjai per tanggal 27 September 2026 telah mencapai 50,08%, melampaui target nasional sebesar 46%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sinjai Hilmiah menyebut cakupan CKG masih akan bertambah sebab pelayanan di puskesmas dan sekolah masih berlangsung hingga Desember. Selain itu, CKG juga diintegrasikan dengan tracing TBC dengan target pemeriksaan 6.400 orang. Dikatakan, untuk cakupan CKG tertinggi, yakni Puskesmas Tengah Lembang di Sinjai Barat, mencatat 77,16%, disusul Puskesmas Biji Nangka dan Sinjai Borong.
1: Kalau target tahun ini nasional kan 46%, 2027 tuh kalau Sinjai itu per tanggal 27 September itu sudah di 50,08%, sudah lewat target nasional. Kami kan kegiatan CKG ini, ada kegiatan CKG di puskesmas masih berlangsung sampai sekarang kan, sampai Desember insya Allah. Sementara juga ada CKG sekolah yang masih berlangsung, kemudian ada kegiatan tracing TB yang terintegrasi CKG, itu juga sementara berlangsung, jadi capaiannya akan bertambah terus.
0: Hilmiah menambahkan, meski capaian kabupaten sudah melampaui target, 4 puskesmas masih berada di bawah target nasional, yaitu Puskesmas Panaikang, Bulupodo, Kampala, dan Samaenre. Menurutnya, kendala utama di 4 puskesmas tersebut adalah penggerakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan CKG, terutama di Posyandu. Namun, capaiannya sudah mendekati target dan diharapkan meningkat setelah data CKG sekolah terimput.
2: 18 personil Polres Bone menerima penghargaan dari Kapolres Bone atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Firdaus Ghaffar melaporkan.
3: Sebanyak 18 personil Polres Bone menerima penghargaan dari Kapolres Bone atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, di mana penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara di halaman Mapolres Bone baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, prestasi, dan kontribusi personil dalam melaksanakan tugas. Dikatakan, apa yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Menurut Rayendra, setiap anggota memiliki peran dalam mendukung tugas kepolisian, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut Rayendra, personil yang menerima penghargaan tidak berhenti pada pencapaian tersebut, tetapi prestasi yang diraih diharapkan menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja. Selain itu, prestasi yang telah diraih jangan berhenti pada penghargaan, tetapi harus terus menjadi semangat untuk terus bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
4: Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, prestasi, dan kontribusi personil dalam melaksanakan tugas. Apa yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Setiap anggota memiliki peran dalam mendukung tugas kepolisian, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Personil yang menerima penghargaan tidak berhenti pada pencapaian tersebut.
3: Rayendra menambahkan, ia berharap capaian 18 personil tersebut dapat menjadi contoh positif bagi anggota lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Pemberian penghargaan juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang memberikan apresiasi terhadap personil yang menunjukkan kinerja dan kontribusi positif.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
2: Pemilihan Ketua OSIS SMKN 1 Sinjai menggunakan sistem e-voting dengan melibatkan 250 pemilih. Laporan Ayunia Nindiati.
0: Banyak 250 pemilih antusias mengikuti pemilihan Ketua OSIS SMKN 1 Sinjai yang berlangsung di lapangan SMKN 1 Sinjai Rabu 30 September 2026. Pemilihan menggunakan sistem e-voting dengan menggunakan kotak suara KPU yang dilengkapi komputer. Sebanyak 5 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS dari kelas 10 dan 11 bersaing dalam pemilihan yang diawasi langsung oleh KPU dan Bawaslu Sinjai. Kepala UPT SMKN 1

0: Tusinjai Mikael Arsyad menyebut, e-voting diterapkan sesuai program Dinas Pendidikan Provinsi dan dinilai lebih cepat karena tidak lagi menggunakan surat suara.
1: Yang kita lakukan adalah menggunakan aplikasi teknologi informasi, dalam hal ini aplikasi e-voting. Tidak lagi menggunakan kertas suara. Nah, tentu harapan kita bahwa sistem yang kita lakukan tahun ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang berharga untuk pemilihan pilkada di masa-masa yang akan datang. Karena ini kegiatan ini memang dilaksanakan satu kali setahun. Dengan aktivitas ini tentu kita berharap anak-anak lebih mengerti, lebih paham bagaimana kita melakukan demokrasi di sekolah.
0: Komisioner KPU Sinjai Awaludin mengapresiasi penerapan e-voting karena pemilihan ketua OSIS menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi pelajar.
2: Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan di sekolah ini di SMK Negeri 1 Sinjai, karena ini adalah bagian dari proses belajar buat adik-adik kami belajar berdemokrasi untuk bagaimana nantinya mereka bertemu dengan proses pemilu yang sesungguhnya.
0: Setelah siswa menyalurkan suara di bilik pemilihan, guru dan pegawai sekolah turut menggunakan hak pilihnya. Proses pemilihan berlangsung tertib dan menunjukkan antusiasme siswa dalam memilih pemimpin OSIS untuk satu tahun ke depan.
3: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: good life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no.
8: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
9: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, kali ini untuk sesi kedua Bone Menyapa Pagi, kami masih akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Dugaan penganiayaan Ketua DPRD Bone, Yuli diperiksa Badan Kehormatan. Yuli Novitasari menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan BK DPRD Kabupaten Bone terkait laporan dugaan penganiayaan yang menyeret Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong pada Rabu 30 September 2026. Pemeriksaan tersebut berlangsung di gedung DPRD Bone yang berlokasi di Jalan Reformasi, Kecamatan Tanete, Riat Tangbarat. Yuni hadir secara langsung memenuhi panggilan dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Sebanyak 7 orang pengacara mendampingi Yuli selama proses klarifikasi berlangsung, yaitu Wahyu Rizwandi, Ali Arsandi, Muhammad Iqbal Rimar, Idam Syamsuria, dan Andi Miftahul Amri. Salah satu kuasa hukum Yuli, Wahyu Hasanuddin, mengungkapkan bahwa pemanggilan ini merupakan agenda rapat pertama yang digelar BK DPRD Bone pasca menerima laporan resmi. Agenda utama pemeriksaan difokuskan pada tahap verifikasi dan pencocokan antara berkas laporan tertulis yang telah diajukan dengan keterangan lisan yang disampaikan oleh pelapor. Dalam proses penyesuaian tersebut, anggota BK DPRD Bone melayangkan sejumlah pertanyaan mendalam, khususnya yang berfokus pada detail kronologi peristiwa dugaan penganiayaan tersebut. Selain menggali kronologi dan dampak kejadian, pihak BK DPRD Bone juga sempat menyinggung beberapa poin administrasi seperti verifikasi data identitas pelapor serta daftar resmi tim kuasa hukum. Wahyu menegaskan proses tanya jawab berjalan lancar untuk menguji kesesuaian fakta. Pemkab Bone bersiap fungsikan instalasi pengolahan lumpur tinja Pasipo. Pemerintah Kabupaten Bone bersiap memfungsikan instalasi pengolahan lumpur tinja IPLT Pasipo guna mengoptimalkan layanan sanitasi daerah. Kepastian ini dibahas dalam audiensi antara Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman dan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK Sulawesi Selatan Kementerian Pekerjaan Umum Baskoro Elmiawan beserta rombongan di Rujap Bupati Bone Rabu 30 September. Pertemuan strategis tersebut berfokus pada langkah-langkah teknis pengoperasian infrastruktur sanitasi yang telah dibangun Pemkab Bone. Dalam audiensi ini, Bupati Bone didampingi langsung oleh Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang BMC KTR Kabupaten Bone Haji Askar. Pemerintah daerah menegaskan kesiapannya dalam menyokong operasional fasilitas tersebut, termasuk penyediaan armada-armada operasional pendukung di lapangan. Selain memaparkan kesiapan fasilitas, Pemkab Bone memanfaatkan pertemuan ini untuk berkonsultasi langsung dengan pihak Kementerian PU agar tata kelola IPLT Pasipo sesuai dengan standar teknis nasional. Melalui sinergi dengan kementerian terkait, pemerintah Kabupaten Bone berharap pengoperasian IPLT Pasipo dapat segera berjalan optimal demi memperluas cakupan layanan pengolahan limbah dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat Bone. Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBPK Sulsel Baskoro Elmiawan mengapresiasi komitmen proaktif Pemkab Bone dan siap memberikan pendampingan teknis secara berkelanjutan agar pengelolaan IPLT Pasipo berjalan efisien serta memenuhi regulasi baku mutu lingkungan yang berlaku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih.
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Huh?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan kembali sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan kali ini pendengar, informasi yang akan kami sampaikan bertajuk DPRD dan Pemkab Bone sepakati Kupa PPAS perubahan APBD 2,7 triliun rupiah. Pemerintah Kabupaten Bone dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bone resmi menyepakati kebijakan umum perubahan anggaran KUPA serta prioritas dan plafon anggaran sementara PEPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Nilai anggaran yang disepakati dalam dokumen KUPA dan PEPAS perubahan APBD 2026 tersebut mencapai 2,7 triliun rupiah. Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone yang berlangsung di ruang rapat paripurna kantor DPRD Bone Rabu kemarin. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman SOSMM bersama pimpinan DPRD Kabupaten Bone. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bone Andi Tenri Walinonong SH. Agenda strategis daerah ini turut disaksikan oleh Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM, unsur pimpinan serta anggota DPRD Bone, jajaran PMK Bone hingga tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Jalannya rapat paripurna diawali dengan pembacaan draft nota kesepahaman oleh Sekretaris DPRD Bone Andi Muhlis SSTP MH. Nota kesepahaman yang disepakati antara pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD Bone ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruh dokumen KUPA dan PEPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah krusial dalam tahapan penyusunan APBD 2026. Menurutnya, penyesuaian anggaran ini sangat mendesak demi menyesuaikan dinamika perkembangan pembangunan dan kebutuhan real warga di lapangan. Bupati Bone menambahkan sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar proses penetapan perubahan APBD 2026 dapat rampung tepat waktu tanpa kendala berarti. Andi Asman mengapresiasi kerja keras seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran TAPD yang mengawal proses pembahasan secara konstruktif. Dalam momen rapat paripurna tersebut, Bupati Bone juga menyampaikan refleksi dan kerendahan hatinya dalam memimpin serta menata Kabupaten Bone. Ia menyadari bahwa proses pembangunan tidak lepas dari berbagai kekurangan. Penandatanganan KUPA dan PEPAS perubahan APBD 2026 ini menjadi batu pijakan penting sebelum melangkah ke pembahasan draft rancangan dan persetujuan akhir perubahan APBD Kabupaten Bone 2026. Rangkaian upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 di momen Pancasila Sakti. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila akan berlangsung di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Acara ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam upacara pokok, sejak pukul 6 WIB sudah dilaksanakan acara persiapan yaitu pengibaran Sang Merah Putih. Komandan upacara akan memasuki tempat upacara dan mengambil alih pimpinan pada pukul 7.45 WIB. Komandan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini adalah Kolonel Mar Edo Sidarta Halilintar. Ia menjabat sebagai Koordinator Administrasi Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Kodik Latal.
Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara dalam upacara pagi ini. Upacara pokok akan dimulai pada pukul 8 WIB dengan penghormatan kebesaran. Kemudian dilanjutkan dengan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Inspektur upacara akan memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dijadwalkan akan membacakan teks Pancasila. Kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga dijadwalkan akan membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembacaan dan penandatanganan ikrar dijadwalkan akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum kegiatan upacara pokok berakhir, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar akan membacakan doa. Upacara juga dihadiri perwakilan TNI Polri serta pelajar dari berbagai sekolah. Kehadiran mereka menjadi simbol semangat menjaga nilai persatuan bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan semangat memperkuat persatuan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Masih di 91 FM RRI Bone. Dan informasi berikutnya, pemerintah lanjutkan program magang nasional dan pelatihan vokasi di tahun 2027. Pemerintah akan kembali melanjutkan program magang nasional PMN di tahun 2027. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menjelaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, diungkapkan Menko Airlangga. Arahan ini disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas tersebut diketahui membahas perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, dalam ratas, Presiden juga memutuskan rancangan keberlanjutan program bantuan pemerintah untuk masyarakat di tahun 2027. Lebih lanjut, diungkapkan Menko Perekonomian, keberlanjutan program magang nasional ini akan dilanjutkan atau akan dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Dalam program ini, pemerintah menargetkan dapat menyerap 150 ribu peserta. Selain itu, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah juga akan kembali melanjutkan program pelatihan vokasi, di mana di tahun 2027 target serapan peserta pelatihan vokasi tersebut mencapai 300 ribu orang. Apindo usulkan target 2 juta pekerjaan formal baru setiap tahun. Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, mengusulkan target penciptaan 2 juta pekerjaan formal baru setiap tahun. Usulan tersebut disampaikan dalam konferensi pers posisi dunia usaha terhadap rancangan undang-undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Apindo juga mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Undang-undang tersebut diharapkan tidak hanya melindungi pekerja yang sudah bekerja, tapi juga menjaga pekerjaan yang ada dan membuka akses bagi pencari kerja. Apindo mengusulkan target 30% pekerja tersertifikasi kompetensi pada 2030. Undang-undang tersebut juga diharapkan membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK untuk kembali bekerja. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan reformasi ketenagakerjaan perlu menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan perlindungan pekerja. Keseimbangan tersebut diwujudkan melalui konsep fleksikurity. Untuk PWKT, Apindo mengusulkan pengaturan yang disesuaikan dengan karakter pekerjaan, terutama pekerjaan proyek, musiman, dan berbasis pesanan. Kejelasan mengenai jangka waktu perpanjangan dan pembaruan kontrak juga perlu diperhatikan dengan tetap mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi dan kepastian hak pekerja. Pada aspek pengupahan, Apindo mengusulkan kebutuhan hidup layak KHL yang ditetapkan Badan Pusat Statistik sebagai batas tertinggi. Apindo juga mengusulkan masa berlaku upah minimum selama 2 tahun serta penyesuaian berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan indeks alfa dimulai dari 0,1. Pendengar, sekian informasi yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini dalam Bone Menyapa Pagi. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda. Saya Sri Ulfa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selamat beraktivitas.

0: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Warta Berita pukul 8 melalui Pro 3 RRI.
1: Dan di tahun depan, dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
3: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto